0: semua hanya milik Allah. Maka jangan coba-coba ikut campur kepada kepemilikan Allah. Termasuk hati suamimu, termasuk hati anak-anakmu. Jadi teman-teman sedikit sekalian, kamu lakukan aja yang terbaik. Selebihnya biarkan Allah Subhanahu wa taala dengan urusannya mengendalikan sesuatu untukmu. Enak tuh. Enak kalau udah kayak gitu. Anakmu sakit, kamu paham. Anakmu punyanya Allah, badan anakmu punyanya Allah. Jangan sok-sokan, ya Allah, kenapa anak saya dikasih kayak begini, ya Allah. Saya sayang sama dia, ya Allah. Kata Allah, saya lebih sayang kepada anakmu daripada kamu. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Jangan sok-sokan. Ini gak usah dikeskalian yang saya muliakan. Bukankah kamu gak suka kalau anakmu ada yang berusaha mengendalikannya? Betul gak? Kamu bilang, kenapa kok anak saya ini kamu cubit? Ya soalnya dia kayak begini, jadi saya pikirnya yang paling bagus ini cubit. Oh gak bisa, ini anak-anak saya. Kamu jangan apa-apain anak saya. Ini gak usah dikeskalian. Anakmu miliknya Allah. Gak usah sok-sokan. Berusaha untuk menjaga anakmu, berusaha untuk menjadikan anakmu begini, begitu, segala macam, gak usah. Suamimu miliknya Allah. Gak usah sok-sokan berusaha untuk jadi bodyguard buat suamimu. Gak usah pakai segala pasang GPS di HP suamimu. Capek bener kalau kamu pengen mengendalikan hal-hal semacam ini. Jangan. Saya kasih tahu kamu, biar kamu enak hidupnya, biar kamu rileks hidupnya. Jalanin aja apa yang Allah perintahkan, kemudian tenangkanlah diri. Semuanya udah ada yang ngatur. Jangan ikut-ikut campur. Oke? Semua sudah tertakar, tak akan pernah tertukar. Jelas? Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih sekalian. Yang ketiga, poin ketiga nih. Poin pertama apa tadi? Jangan sampai saya masuk poin ketiga, poin pertama gue lupa. Poin pertama, hidup tak pernah ideal bagi siapapun. Poin kedua, hidup sudah ada pengendalinya. Jangan coba-coba untuk mengendalikan sesuatu di luar kendali. Maksudnya hal-hal yang kamu gak diminta mengendalikan, gak usah ikut-ikutan kendalikan. Gak ada yang ngatur kok, tenang aja. Tenang aja. Yang ketiga, kamu harus paham satu hal. Poin ketiga ya, yang Allah tetapkan untuk kita adalah yang terbaik. Karenanya ucapkanlah alhamdulillah ala kulli hal. Terima kasih ya Allah atas keadaan apapun yang Engkau tempatkan aku di sana. Apapun yang Allah tetapkan adalah yang terbaik. Ustazah, yang terbaik apanya? Saya dikasih miskin terus ustazah. Karena Allah tahu, kamu kalau kaya jadinya gak bener. Karena Allah tahu, kamu kalau kaya akan ada banyak dosa-dosa yang mungkin kamu lakukan. Karena Allah menginginkanmu menjadi seseorang dengan hisab yang ringan di akhirat, maka Allah miskinkan diri itu. Tapi ada teman saya dikasih kaya ustazah. Karena Allah tahu, dia mungkin bisa mendermakan hartanya di jalan Allah. Karena Allah tahu, dia bisa untuk dermawan. Jadi sekalian, Allah itu dia yang paling tahu. Kayak kamu aja loh punya anak, kalau kamu pinter,
1: ibu yang pinter, ibu akan mempelajari anak-anaknya. Oh yang ini nih saya ngadepinnya gak boleh kenceng-kenceng. Oh kalau yang ini nih saya ngadepinnya harus dengan agak kenceng nih. Kalau yang ini harus dengan bercanda, kalau ini harus dengan serius. Kamu kan kayak gitu. Kamu pelajari love language anak-anakmu katanya gitu ya. Istilahnya orang zaman sekarang tuh, bahasa kasihnya setiap anak kan beda. Ada yang dengan kata-kata gitu, diomongin itu dia seneng gitu kan ya. Ada juga yang dengan sentuhan, dipelukin, dipegangin tangannya gitu, disentuh gitu kan, dia seneng gitu. Ada lagi yang dengan dikasih hadiah gitu kan. Teman-teman sekalian, ibu yang baik, ibu yang pintar, mereka akan mempelajari kebutuhan anak-anaknya, memperlakukan anak-anaknya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Bukan begitu? Dia memberi kepada anaknya sesuai dengan kebutuhannya. Kalau ada anaknya lagi flu, minta es krim dikasih apa enggak? Enggak dikasih. Kalau ibu yang pintar gak bakalan dikasih. Lagi meler hidungnya nih gitu, gue lagi flu, bener-bener mama pusing ma, mama sakit ma, mama panas ma, lagi kayak begitunya, ma minta es krim ma. Mama minta es krim ma, ini sebentar nele, kamu minta es krim yang mana nak, mama akan belikan. Dia bukan ibu yang baik namanya. Ibu yang baik dia akan bilang, nah bukan saatnya buat makan es krim ya nak ya. Ibu yang baik pula, sesekali dia akan meminumkan pil-pil pahit kepada anaknya. Bukan karena enggak sayang, justru karena sayang. Dia akan bawa anaknya ke dokter, terus dia bilang, dok anak saya ini loh dok sakit kayak begini-gini nih dok, apa yang harus saya lakukan? Bu kasih obat, itu udah dok. Baik bu, minta maaf ya bu ya, saya harus suntik anak ibu bagaimana? Iya dok, terima kasih dok, suntik deh dok. Disuntiklah anaknya. Anaknya nangis. Teman-teman saya sekalian, anaknya bilang, mama jahat, dokter jahat. Tapi benarkah kamu jahat? Kamu melakukannya justru karena sayang. Kamu melakukannya justru karena cinta. Kamu ingin anakmu sehat. Demikian pula dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin kita menjadi hamba yang bahagia dunia hingga akhirat. Allah menginginkan kita menjadi calon-calon penghuni surga. Allah menginginkanmu kelak di akhirat berada dalam rombongan Nabi besar Muhammad. Allah menginginkan menjadi orang yang selamat ketika melewati jembatan Shirath. Allah menginginkanmu ketika amalmu ditimbang, kebaikanmu lebih berat daripada dosa-dosamu. Untuk itulah Allah sesekali memberikan dalam hidupmu pil-pil pahit ketika Allah lihat kamu sudah terlampau cinta terhadap dunia. Ketika Allah melihatmu berpaling hati darinya, ketika Allah melihat hatimu mencintai suamimu lebih daripada cintamu kepadanya, Allah pun memberikan pil-pil pahit hatimu dipalingkannya dari suamimu. Hati suamimu berpaling darimu, pil pahit yang Allah berikan karena Allah lihat kamu sudah terlampau mencintainya. Sungguh sekali yang saya melihat, makanya saya suka sampaikan pada teman-teman saya sampaikan. Jika mereka banyak mengeluh, mengadu tentang rumah tangga misalnya, saudara, suami saya bermain hati dengan perempuan yang lain, saya bilang, ketika hati suamimu berpaling darimu, itu adalah tali yang Allah ulurkan kepadamu untuk menarikmu kembali kepadanya. Kamu sudah terlampau banyak memberikan porsi suamimu lebih daripada yang semestinya. Ayolah, sebaik-baik sekali yang saya melihat, apapun yang Allah tetapkan adalah yang terbaik. Kamu kalau lagi bilang, ya Allah, kenapa engkau kejam sekali? Kenapa takdirmu begitu kejam, ya Allah? Kenapa harus saya yang diuji seperti ini? Kenapa harus saya yang mendapatkan musibah semacam ini? Kenapa saya, ya Allah? Itu kamu kayak anak kecil disuntik. Kenapa? Mama jahat banget sih, Ma. Bawa saya ke dokter, disuntik saya, Ma. Mama kenapa gak sayang sama saya? Kenapa saya harus disuntik? Kenapa Mama cekokin kepada saya obat-obat pahit, Ma? Pahit, Mama gak tahu rasanya. Mama gak sayang sama saya. Ibu menjawab, nah, Mama melakukannya justru karena cinta. Mama melakukannya justru karena sayang padanya. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, ketika Allah melihat hati kita melupakan akhirat, Allah pun menarikmu kembali dengan ujian-ujian, kekecewaan, rasa sakit. Ketika kamu berpaling dari Allah SWT, tidak berada di jalan yang semestinya, kamu pun diuji. Ustazah, tapi kok ujian saya itu kok sama terus loh dari dulu, Ustazah? Kenapa saya diuji dengan ujian yang sama terus? Itu artinya kamu gak lulus-lulus. Remedial terus jadinya, diuji sama mulu. Ya karena yang itu aja kamu belum selesai jalaninnya. Hati suami berpaling malah dilabrak. Hati suami berpaling malah dia malah mikirnya begini, suami saya selingkuh. Oh, dia pikir dia aja yang bisa selingkuh, saya juga. Kamu salah jawab pertanyaannya. Ya akhirnya karena lagi dikasih flu, teman-teman sekalian, bukannya diobatin, bukannya udah diobatin nih, udah dikasih nih, dikasih pil yang pahit, dia malah ngerjainnya gak bener lagi, dia makan makanan-makanan yang nambahin flu, nambahin batuk, akhirnya kemana-mana penyakitnya, dia disuntik lagi, malahan dosisnya tambah lebih. Bukan begitu? Mari belajar untuk itu. Saya sekalian yang saya melihatkan, jadi tuh tiga poin itu, itu poin sangat penting untukmu, menjadikanmu tidak akan pernah menyerah. Hidup tak akan pernah ideal buat siapapun. Hidup sudah ada yang mengendalikan. Dan ingat, apapun yang Allah tetapkan adalah yang terbaik bagi kamu. Gak ngerti, tapi Allah ngerti. Kamu gak paham, tapi Allah paham. Andai kamu tahu hikmah di balik segala musibah, di balik segala ketetapan Allah SWT, niscaya air matamu akan habis untuk kamu menangis syukur kepada Allah SWT. Niscaya air matamu akan terus-terusan meleleh karena rindu sekaligus malu kepada Allah SWT. Andai kamu mengerti, maka sekalian belajarlah untuk menjadi hamba yang kenal sama Allah, yang dekat dengan Allah SWT. Terakhir, teman-teman sekalian, dalam berbagai macam ujian dalam kehidupan, satu, kamu harus mengerti cara menghadapinya. Belajar, belajar, hadir di kajian, dengarkan banyak-banyak kajian, bikin kamu jadi ngerti, bikin kamu jadi paham. Kalau kayak gini nih, masalahnya saya harus kayak gimana nih? Jadi kalau ada hal yang seperti ini, saya harus bagaimana menjalaninya? Itu satu. Kemudian yang kedua, laksanakan saja apa yang Allah SWT perintahkan kepadamu. Jangan tinggal salat, jangan tinggal ibadah. Itu semuanya menguatkanmu, jangan tinggal zikir, itu semuanya menguatkanmu. Jangan tinggal Al-Quran, itu semuanya menguatkanmu. Jadi satu, jalannya dengan ilmu. Dua, jalannya dengan ibadah. Karena semua ibadah itu adalah perbuatan-perbuatan yang membuatmu menjadi semakin kuat gitu. Kemudian yang terakhirnya, teman-teman sekalian, dan ini enak banget, yang terakhirnya, deketi sang pembelamu, deketi sang pemberi syafaat padamu, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana caranya? Sekurangnya dengan terbanyaklah bersolawat padanya. Minimal yang bisa kamu lakukan, terbanyaklah salawat padanya. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bukan, Sayyidina Muhammad bin Alwi Ba'alawi, Sayyidina Muhammad bin Alwi Al-Hasani Al-Maliki, beliau mengatakan, tidak ada permasalahan tidak bisa selesai dengan memperbanyak salawat kepada Nabi besar Muhammad. Coba ini. Untuk semua susahmu, untuk semua hal-hal kesedihan-kesedihanmu, coba ini, perbanyak salawat sama Nabi Muhammad. Jadi jauh lebih ringan, jadi jauh lebih enak, teman-teman. Kenapa gitu? Karena Nabi Muhammad tuh kalau kamu banyak baca salawat kepadanya, Nabi Muhammad akan ikut serta mendoakanmu. Kalau udah didoain sama Nabi Muhammad, nanti kayak jadi pembelanya gitu. Jadinya nih, yang mestinya berapa lama diujinya, jadi lebih pendek masa ujiannya. Yang mestinya diujinya dosisnya berapa, ibarat obat nih, yang mestinya nih Allah kasih dosisnya nih sekian, selama sekian, nah itu bisa berkurang dengan syafaat, pembelaan baginda kita Nabi besar Muhammad, sesuai dengan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma alaitum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang utusan dari jenis kalian sendiri, berat baginya musibah yang menimpa kalian. Musibah yang menimpa kita, ujian-ujian yang datang dalam kehidupan kita, Nabi Muhammad ikut merasakannya, berat baginya musibah yang menimpa kita. Harisun alaikum, sangat menginginkan kebaikan bagi kalian. Wabil mu'minina ra'ufur rahim, terhadap orang mukmin beliau ra'uf, penuh cinta, rahim, penuh sayang. Jadi enak nih kalau kita dekat sama Nabi Muhammad, enak. Karena Nabi Muhammad kan dekat sama Allah, jadi urusannya itu kayak semacam ada orang dalam gitu. Jadi kita urusan-urusan lebih mudah bersama dengan kedekatan kita kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi salam. Maka jangan pernah menyerah. Tetaplah kuat, bersamamu ada Allah, bersamamu ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa lam nakun lana munqazin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Kita melihat fenomena yang terjadi di masyarakat sekarang ini. Ketika mendapatkan rezeki, bukannya kita bersyukur, yang ada malah kufur. Ketika kita mendapatkan rezeki harta, semestinya mengucap alhamdulillah, namun pada faktanya kita selalu berucap, ah masih kurang, ah belum cukup. Sadarkah kita betapa rakusnya diri kita? Ketika mendapatkan rezeki berupa jabatan, bukannya menjadikan jabatan itu untuk pengabdian yang sebaik-baiknya, yang ada malah menjadikannya sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." syukur itu bukan hanya diwujudkan dengan mengucap Alhamdulillah saja, namun juga dengan selalu berupaya menjalankan perintah Allah, melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan haji, mengajak orang lain ke jalan kebaikan, giat dan rajin dalam bekerja, jujur dan selalu melakukan hal-hal yang terbaik untuk orang lain. Kemudian selalu berupaya untuk menjauhi kemungkaran, kemaksiatan, kejahatan, dan hal-hal yang merugikan atau menzalimi orang lain. Kemudian yang terakhir, selalu mengucap Alhamdulillah pada setiap kesempatan. Diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah Allah memberi nikmat kepada seorang hamba, kemudian ia berkata Alhamdulillah, kecuali Allah telah menilai ia telah mensyukuri nikmat itu. Apabila ia mengucap Alhamdulillah yang kedua kali, maka Allah akan memberinya pahala yang baru lagi. Apabila ia mengucap Alhamdulillah atas nikmat tersebut yang ketiga kalinya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya."

membaca Shirati Mustaqim. Jalanku ini lurus ketika melewati. Jalan ini kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalanmu. Jangan terus menjauh.

sindirannya tajam kata oleh Quran surah 73 itu ayat 1-7. Ya ayyuhal muzammil, duhai orang yang sedang enak berselimut. Qumil laila illa qalila, ayo bangunlah sebentar, katanya pengen masuk surga. Firdaus lagi, ayo bangun walaupun sebentar. Isfaru awingkus minhu qalila, kalau enggak pertengah sebagian atau sedikit juga enggak apa-apa, yang penting bangun. Sampai ayat 7-nya, lihat kalimat ayat 7-nya. Innaka fin nahari subhan tawila.

ibu ini bagaimana? Sudah siangnya sibuk bekerja, malamnya enak banget tidurnya. Katanya cita-citanya surga Firdaus tanpa istri, pengen sama Nabi. Tapi hidupnya begini, mau sampai kapan? Yang paling hebat, siang sibuk, malam begadang. Nonton bola, nonton macam-macam, habis waktu ibadah gak ada. Cita-cita masuk surga, apa gak pernah terbayangkan saat dia ore ore ore atau dicabut malaikat?

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda. Mari memupuk ukhuwah Islamiyah dalam dakwah.

0: bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli tibi, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen kami.

hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jamaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian-kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da sholat zuhur. Untuk informasikan kepada perjamaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islamic Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh dalam kajian kitab Nasihatul Ibad penulis Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Syarh Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da salat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian Tahsinul Qiraah memperbaiki bacaan Al-Quran yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Mudhir Al-Atas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Haji Ahmad Salim Torik LCMA, dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak secara keluarganya, para sahabatnya dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah Masjid Raya Baitul Muttaqin yang menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kota

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda. Mari memupuk ukhuwah Islamiah dalam dakwah.

0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbi wa man da'a bi da'watihi wa iltazama bi tariqatihi wa tarassama khutaha jalal aqidatan islamiyatan asasan fikratihi wa ahkama syar'iyatan mikyasani amadih wa masdarani ahkamih. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da. Wa qala lahu ta'ala fil kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'adallahu ladhina amanu minkum wa amilu salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladhina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'an wa man kafara ba'da dzalik fa ulaika humul fasiqun. Alhamdulillah, puja dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, zat satu-satunya yang telah menciptakan manusia tanpa bantuan siapapun sehingga tidak layak bagi siapapun untuk menserikatkan ibadah kepadanya, melainkan memurnikan senantiasa ibadah-ibadah kepadanya, dan hanya kepadanya lah kita memohon ampun, hanyalah kepadanya kita berharap, kepadanya lah kita memohon seluruh balasan-balasan, karena kepadanya lah jua kita akan dikembalikan pada satu saat yang tidak ada keraguan di dalamnya. Salam dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang senantiasa kita rindukan perjumpaannya. Maka kita rindu untuk berkata-kata dengannya, kita rindu untuk memeluk dia, dan mudah-mudahan Allah berkenan untuk membangkitkan kita di yaumil kiamat dekat dengan Rasulullah, lalu kita bersama beliau di barisan belakangnya, lalu menuju kepada surganya Allah untuk pertama kalinya masuk ke dalamnya, dan kita ditempatkan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu menikmati memandang wajah Allah, dan semoga kita masuk surga bersama-sama. Amin. Alhamdulillah, Bapak Ibu insyaallah dirahmati Allah. Teman-teman sekalian insyaallah ada di Kediri dan sekitarnya, senang sekali hari ini bisa berjumpa dan bermuajahah. Perkenalkan, nama saya Felix Xiao, dan saya tahu Bapak Ibu sekalian agak sulit melafazkan, tapi tidak usah dilafazkan karena memang bukan didesain untuk lidah orang Jawa. Nama asli saya Xiao Chen Kuo. Kalau ini nama aslinya Cahyo No. Cahyo itu artinya cahaya, No artinya tidak. Jadi tidak bercahaya. Saya dan Mas Cahyo ini bersama-sama menggawangi ada satu acara namanya Yuk Ngaji. Yuk Ngaji ini adalah acara yang kita buat untuk anak-anak remaja sampai dengan 18 sampai kira-kira 35 tahun, untuk mereka ini mau untuk perhatian dengan agamanya. Karena kenapa? Sekarang ini kita masuk dalam satu masa yang masa ini unik. Kenapa unik? Karena masa-masa sekarang ini orang baik bertambah banyak, orang jahat pun bertambah banyak. Betul atau betul? Zaman dulu gak banyak orang kerudungan. Orang kerudungan tuh bisa dihitung dengan jari. Mungkin istrinya ustadz, istrinya kiai aja yang kerudungan. Tapi zaman sekarang hampir semuanya kerudungan. Zaman dulu kalau pengajian itu yang datang itu-itu aja. Itu pun yang sudah mau mati semua. Kan gitu kan ya. Tapi zaman sekarang anak-anak muda, anak-anak remaja bisa memenuhi pengajian. Alhamdulillah yang baik bertambah banyak. Tapi yang jahat juga bertambah banyak. Cuma di zaman sekarang ada orang gak punya Tuhan, gak pakai malu. Dia bangga kalau gak punya Tuhan. Zaman sekarang orang-orang kafir bangga dengan kekafirannya. Ada gak yang kayak begitu? Ada. Zaman sekarang yang namanya cewek buka aurat itu bangga. Kalau zaman dulu, zamannya ibu-ibu, kalau ada cewek keluar cuma pakai kutang doang, kira-kira diomongin orang atau tidak? Diomongin. Zaman sekarang pak yang kayak gitu namanya trend fashion. Ya, jadi zaman sekarang maksiat itu dipertontonkan biasa. Maksiat orang-orang biasa. Zaman sekarang baru ada yang namanya anak SD, lalu kemudian digilir oleh anak SD juga. Gitu kan ya, ini zaman sekarang. Orang gak malu-malu. Orang LGBT atau LGBT, bapak-bapak sekalian tahu, LGBT itu banci. Nah, jadi banci itu zaman sekarang bangga dengan kebanciannya itu, gitu kan ya. Nah, ini zaman sekarang doang, enggak ada zaman yang lain. Makanya zaman sekarang itu harus lebih pintar daripada zaman dulu, harus lebih berilmu daripada zaman dulu. Apalagi yang sekarang punya anak-anak, khususnya anak perempuan. Ini ujiannya lebih gede. Makanya harus terus tambah ilmu, terus tambah sakofah Islam, terus pengajian, ikut kajian-kajian. Seringkali ada ibu-ibu berkata, "Ustaz, gak sempet ikut pengajian. Kita ini ibu-ibu punya 4 anak, anaknya banyak. Harus masak, beres-beres rumah, ngurusin suami, gak sempet ikut kajian." Salah. Justru semakin banyak anak, harus semakin banyak ikut pengajian, ikut kajian Islam, supaya banyak nambah ilmu. Inilah namanya hijrah. Karena hijrah itu apa? Hijrah itu berubah lebih baik. Dan Bapak Ibu sekalian, hijrah itu harus. Kalau tidak hijrah, biasanya mati. Contoh, pernah tahu namanya wartel? Tahu wartel? Warung telekomunikasi? Telepon umum pernah tahu? Zaman sekarang masih ada? Karena nggak mau hijrah. Kalau orang terus-terusan bisnis wartel, dia pasti akan bangkrut. Karena zamannya berubah. Zaman dulu orang gak punya handphone, mereka kalau mau telepon pergi ke wartel. Kalau pas sudah ada handphone, pengusaha wartel gak mau ganti usaha, pasti bangkrut. Contoh lagi misalnya, pengusaha apalagi? Pengusaha kantor pos. Zaman sekarang kira-kira kantor pos masih ada gak? Ada, tapi banyak gak yang datang? Enggak sebanyak dulu, sekarang sudah pakai email, sekarang sudah pakai WhatsApp dan sebagainya. Artinya apa? Artinya kalau orang enggak mau berubah, dia pasti mati. Makanya Imam Syafi'i berkata, jangankan orang, air aja kalau enggak mau berubah, pasti busuk. Coba lihat air, air kalau enggak ngalir, busuk. Air kalau enggak ngalir, keruh. Air kalau enggak ngalir, butak. Tapi kalau airnya ngalir, jadi bagus. Jangankan air, kata Imam Syafi'i, yang namanya singa saja, itu kalau gak mau keluar daripada sarangnya, itu gak dapat makan. Yang namanya panah, kalau gak meninggalkan busurnya, gak akan kena apapun. Yang namanya matahari dan bulan, kata Imam Syafi'i, kalau tetap gitu-gitu aja, gak pindah-pindah, bosan orang ngelihatnya. Artinya apa? Hijrah itu wajib. Hijrah itu harus. Tapi pertanyaannya adalah, kebanyakan orang gak mau hijrah karena apa? Takut. Betul atau betul? Contoh, siapa yang barusan kerudungan? Siapa yang barusan kerudungan tahun-tahun ini? Takut gak pas mulai kerudungan, ibu-ibu sekalian? Takut. Takut apa? Takut nanti ditolak. Takut nanti kerjaannya gak boleh. Takut nanti gak dapet jodoh. Gitu kan ya? Contoh lagi misalnya, riba itu hukumnya halal atau haram? Halal atau haram? Tapi ketika seorang laki-laki misalnya, dia masih berkutat dengan riba, mau ninggalin riba, khawatir gak? Nanti kalau aku ninggalin riba, istri anakku makan apa? Kalau aku ninggalin riba, nanti kalau duitku gak cukup gimana? Selalu orang kalau mau pindah, selalu orang kalau mau hijrah, selalu kalau orang mau buat lebih baik, pasti penghalangnya adalah takut. Kenapa? Syaitan sudah berjanji di dalam Al-Quran. Tugasnya adalah menakut-nakuti manusia. Bahwa manusia itu nanti rezekinya hilang kalau dia taat pada Allah. Betul atau betul? Oke, kalau gitu kita lihat, benar gak rezeki manusia hilang kalau dia taat pada Allah? Pertanyaan saya sederhana, lihat mata saya bapak-ibu sekalian. Bukan hipnotis ini, bukan. Lihat mata saya, ini kira-kira orang pribumi atau bukan? Orang Jawa atau orang Chinese? Oke, berarti saya kira-kira lahirnya Muslim atau bukan? Saya lahirnya Katolik. Saya lahirnya Katolik, dibesarkan di keluarga Katolik. SD saya Saverius II, SMP Saverius Maria, SMA Saverius 1, kuliah masuk ke IPB Bogor. Di IPB Bogor, saya ketemu dengan seorang ustadz namanya Ustadz Fatih Karim. Dia memperkenalkan saya tentang Islam. Awalnya, dulu ketika SMP, saya tuh beragama Katolik tapi pusing. Lah kenapa pusing? Gak masuk akal bapak ibu sekalian. Kenapa gak masuk akal? Saya pernah tanya sama pastor, pastor, asal kita ini dari mana sih? Dia bilang dari Tuhan pencipta semesta alam. Oh gitu. Kalau gitu pastor, Tuhan kita ada berapa sih? Pastor menjawab, Tuhan kita ada 3 di dalam 1, 1 di dalam 3, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lalu saya tanya lagi, kenapa Tuhannya harus 3? Kenapa gak 4? Kenapa gak 5? Kalau 5 kan bisa buat Power Rangers. Kenapa Tuhan harus tiga? Lalu kemudian pastornya bilang, karena memang itu doktrinnya, karena itu keyakinan kita, karena itu adalah kepercayaan kita. Tuhan itu tiga dalam satu, satu dalam tiga. Lalu saya pusing, tiga dalam satu, satu dalam tiga. Ini kayaknya susah. Lah kenapa? Kalau tiga, ya tiga aja. Kalau satu, ya satu aja. Lalu dia bilang, enggak, ini tiga artinya tiga ini satu. Satu tapi ada tiga. Tiga-tiganya tetap satu, satu-satunya tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi tiga, tapi tetap satu, dan satu tetap ada tiga. Pusing atau bingung? Jadi Bapak Ibu ngerti kan apa yang saya rasakan ya? Maka ketika saya rasakan ada kebingungan, saya banyak tanya lagi. Misalnya saya tanya lagi, Pastor, kalau memang Yesus itu memang Tuhan, kenapa ketika dia di kayu salib dia berkata Eli Eli lama sabachthani, Tuhan Tuhan mengapa engkau meninggalkan aku? Loh berarti dia Tuhan tapi panggil Tuhan yang lain. Ini kayak jeruk makan jeruk. Lalu pastornya bilang, Lik, kamu jangan banyak mikir. Kalau kamu banyak mikir berarti kamu belum beriman. Karena beriman itu apa? Beriman adalah percaya tanpa banyak tanya. Percaya tanpa banyak mikir. Jangan mikir, itulah iman. Oh gitu, ya sudah saya bilang, saya keluar aja dari agama Katolik. Lah kenapa? Kalau Tuhan gak boleh saya mikir, kenapa Tuhan kasih saya akal? Paham maksudnya Bapak Ibu sekalian? Kalau Tuhan gak boleh kita mikir, kenapa Tuhan kasih kita akal? Maka saya keluar dari agama Katolik secara fungsional. Tapi secara struktural saya masih agama Katolik. Maksudnya gimana? KTP-nya masih Katolik tapi gak pernah pergi ke gereja. Nah itu namanya Katolik struktural. Persis zaman sekarang banyak Muslim struktural tapi gak fungsional gitu kan ya. Keluar daripada agama Katolik, kemudian saya nyari yang mana yang benar. Apakah benar Tuhan itu ada? Apakah benar agama itu ada? Singkat cerita, ketika saya belajar biologi, saya belajar fisika, saya ketemu Tuhan itu pasti ada. Kenapa Tuhan pasti ada? Enggak mungkin enggak ada. Coba lihat alam semesta ini begitu teratur. Enggak mungkin terjadi secara kebetulan. Gampangnya begini, Bapak Ibu sekalian, tahu enggak awal mula dunia ini asalnya dari mana? Kata para ilmuwan. Tahu enggak dari mana? Dari Big Bang, ledakan besar. Kenitanya kalau benar dengar Big Bang ledakan besar. Nah, maka kalau kita bilang ledakan, contoh masjid ini kita ledakan pakai dinamit misalnya. Setelah ledakan ini masjidnya lebih bagus atau lebih parah? Hancur, lebih parah. Mungkin enggak diledakkan terus jadi lebih bagus. Tapi alam semesta ini enggak. Dia meledak jadinya lebih bagus. Dia meledak jadinya Bapak Ibu sekalian sama saya. Gitu kan ya? Artinya apa? Tidak mungkin Tuhan tidak ada. Setelah yakin Tuhan ada, saya masih mikir agama ini ada yang benar enggak? Karena yang saya lihat agama enggak ada yang benar. Setelah diskusi sama Ustaz Fatih Karim, maka Ustaz Fatih Karim bilang, "Kalau kamu serius diskusi, minggu depan kamu datang ke kos-kosan saya, kamu bawa Alkitab, aku bawa Al-Qur'an. Kita diskusi tentang agama langsung dari kitab yang sebenarnya." Kamu bawa Alkitab, saya bawa Al-Quran. Saya bilang gini, maaf Ustaz, saya sudah enggak percaya lagi sama Alkitab. Kita bahas saja tentang Al-Quran. Maka minggu depan kita bahas tentang Al-Quran. Ayat pertama yang dibacakan kepada saya adalah surat Al-Baqarah ayat kedua. Ada yang ingat bunyinya? Surat Al-Baqarah ayat kedua. Zalikal kitabu la roiba fi hudallil muttaqin. Ulangi lagi. Zalikal kitabu la la roiba fi. La artinya tidak. Roib, ragu, bimbang, salah. Itu artinya roib, ragu, bimbang, salah dan sebagainya. La roib, tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan, tidak ada kesalahan. Ketika saya mendengar ayat itu, langsung saya bilang pada Ustadz Fatih Karim, Ustadz ini kitab salah kalau gitu. Loh, kok kenapa salah? Saya bilang, mana mungkin manusia buat sesuatu yang gak ada salahnya? Mana mungkin manusia buat sesuatu yang sempurna? Karena pikiran saya, yang buat Al-Quran adalah manusia. Wajar gak saya mikir begitu? Wajar. Lah kenapa? Ternyata dari dulu kan saya belajar kitab Weda itu yang buat manusia, Tripitaka itu yang buat manusia, Alkitab itu yang buat manusia. Pikir saya Al-Quran juga yang buat manusia. Maka saya bilang, gak mungkin. Masa manusia buat sesuatu yang sempurna? Gak ada. Lalu ustadznya bilang, enggak, bukan gitu ceritanya. Al-Quran ini memang yang buat bukan manusia, tapi yang buat langsung Tuhan pencipta semesta alam. Waktu itu saya belum tahu Allah, jadi Tuhan pencipta semesta alam. Maka kemudian saya bilang, lebih gak mungkin lagi. Lah kenapa? Masa Tuhan nulis selalu kasih pada manusia? Aneh banget. Lalu ternyata ustadznya bilang, enggak, bukan begitu, tapi ini diwahyukan kepada Nabi Muhammad, maka ini dari Tuhan. Saya bilang gini, ah, semua agama juga bilang begitu, semua agama juga bilang kalau dia benar sendiri, tapi apa buktinya? Nah, lalu ustadz saya mengatakan, buktinya ada. Buktinya ada di dalam surat yang sama, tapi dengan ayat yang berbeda. Tunjukin pada saya bilang. Kalau ada buktinya saya percaya, kalau enggak ada buktinya saya enggak percaya. Maka dibacakan kepada saya surat Al-Baqarah ayat 23. Ada ingat bunyinya? Surat Al-Baqarah ayat 23. Apa bunyinya? Wa in kuntum fi raib. Nah, diulangi lagi tuh. Wa in kuntum fi raib. Wa in kuntum fi raibim mimman nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim mimitslih. Dan bila kalian tetap dalam keraguan, tetap merasa kitab ini raib, tetap merasa kitab ini salah, tetap merasa kitab ini membimbangkan, meragukan, maka datangkanlah satu surat yang semacamnya. Itu Bapak Ibu sekalian, pas dibacain itu kepala saya itu langsung rasanya kayak digebukin. Bukan digebukin beneran, bukan. Tapi begini, maksud saya mikir begini, ih, ada satu kitab yang nantangin manusia untuk membuat satu surat yang semacamnya. Al-Quran ada 114 surat. Yang paling panjang Al-Baqarah, yang paling pendek Al-Kausar. Diminta sama yang buat kitab ini, kalau kamu merasa lebih hebat daripada Al-Quran, merasa lebih jago daripada Al-Quran, merasa lebih tahu daripada Al-Quran, datengin satu surat yang semacamnya, bahkan yang paling pendek semacam Al-Kausar. Ternyata saya cari, saya baca kemana-mana, gak ada yang bisa mendatangkan yang semacam dengan Al-Quran. Saya bilang, serius nih gak ada yang bisa? Ustadznya bilang, cari aja, ini tantangan sudah ada 1400 tahun yang lalu. Tapi sampai saya diskusi sama Ustadz Fatih Karim, belum ada yang bisa menjawab tantangan Al-Quran. Maka saya bilang, ini segelnya. Ini segelnya, gak pernah ada di kitab-kitab yang lain. Maka saya katakan sama Ustadz Fatih Karim, saya masuk Islam. Bisa dipahami Bapak-Ibu sekalian? Kenapa saya masuk Islam? Ada bukti. Akidah adalah bukti. Iman adalah bukti. Iman tanpa bukti itu bukan iman. Akidah tanpa bukti enggak jadi akidah yang sempurna. Enggak percaya? Nanti kita akan bahas apa hubungannya dengan hijrah. Nih contoh, pernah lihat hari Jumat di Kediri masih banyak angkot-angkot berkeliaran? Masih banyak? Pas jam 12 masih banyak? Itu yang nyetir cowok atau cewek? Cowok. Muslim atau bukan? Kenapa mereka enggak Jumatan? Kenapa mereka gak Jumatan? Nyari setoran. Pak, berapa setoran yang bisa didapat setengah jam ninggalin sholat Jumat lalu narik angkot? Berapa kira-kira? Oh, saya bukan tukang angkot. Ya, kira-kira aja berapa? 50 ribu, yakin? Oke, berarti gini, kalau orang-orang di Kediri yang tadi masih ngangkot ketika Jumatan ditanya, Tuhannya siapa? Jawabannya, Allah. Sebelum dikonfrontasi dengan duit 50 ribu. Tapi ketika disuruh pilih antara perintah Allah dan 50 ribu, yang dia pilih, berarti keyakinan dia kepada Allah bisa diganti dengan duit. Berarti harga Allah bagi dia berapa? 50 ribu. Yang kayak begitu keimanan atau bukan? Ada orang kerja di pabrik Jumatan, gak Jumatan, gara-gara dapat gaji 2,5 juta per bulan. Berarti Tuhannya harganya berapa? 2,5 juta per bulan. Kira-kira kenapa bisa begitu? Keimanannya bermasalah. Coba kita lihat. Coba ini ganti kasus. Nih, ginjal ada berapa? 2. Bapak Ibu sekalian, mau enggak 2 ginjal Bapak Ibu sekalian saya hargai, saya ganti dengan duit 500 juta. Oke, saya naikin 1 miliar. Saya naikin lagi 1,5 miliar. Tawaran terakhir 2 miliar, deal or no deal? Enggak mau, kenapa enggak mau? Kenapa enggak mau? Tadi 50 ribu mau, kenapa sekarang enggak mau? Percuma mati. Oke, seberapa yakin Bapak Ibu sekalian 2 ginjal diambil bakal mati? 1-100%, berapa kadar keyakinannya? 100%. Datang dari mana kadar keyakinan 100% bahwa 2 ginjal diambil pasti mati? Oh, saya lihat Ustadz, tetangga saya hilang satu ginjal aja setengah mati, hilang dua-duanya ya pasti matilah. Oke, coba lihat, bukti menghasilkan akidah. Ketika kita bisa membuktikan bahwa kalau enggak ada ginjal pasti mati, kita enggak mau diganti dengan duit berapapun, betul? Tapi kalau orang membuktikan Allahnya belum sempurna, maka dia bisa diganti dengan 2,5 juta per bulan, 50 ribu. Ini akidah. Akidah itu bukti. Kalau kita sudah bisa membuktikan, kita sami'na wa ata'na. Gak percaya, contoh, siapa yang gak pernah pergi ke dokter? Yang gak pernah pergi ke dokter? Semuanya pernah pergi ke dokter? Siapa yang dokter profesinya, angkat tangan. Siapa yang profesinya dokter? Ada yang datang enggak? Ada dokter enggak di sini? Ada, ibu satu. Siapa lagi yang dokter? Bapak ada yang dokter? Ada yang dokter? Oke. Kalau gitu, ibu yang dokter mana tadi? Ibu yang dokter ya? Mana tadi ibu yang dokter? Tadi ada yang ngacung perasaan? Enggak ada. Oke, kalau gitu gini. Pikirin begini. Pernah enggak kalau ada yang pergi ke dokter, setelah diperiksa sama dokter, dokternya bilang, ibu, ibu untung pergi ke sini sekarang. Ibu si bandel, gak pakai olahraga, makannya sembarangan. Ini penyakitnya parah. Lalu gimana dok? Gini, ibu tolong makan ini 3 kali sehari. Wajib, kalau ibu gak habisin, nanti ibu penyakitnya tambah parah. Habisin ibu ya, nanti kalau ibu habisin 6 minggu insya Allah sembuh. 3 kali sehari, dan ingat 3 kali sehari setelah makan. Jangan pernah sebelum makan makan obat. 3 kali sehari setelah makan. Siap bu? Siap. Yang ini 2 kali sehari ya. Boleh pagi sore, boleh sore malam, boleh malam pagi, terserah. Yang penting 2 kali sehari. Yang ini vitamin. Mau ditebus boleh, enggak ditebus boleh. Tapi saya sarankan ditebus aja. Pernah enggak kira-kira ada pasien yang begini? Dok, dok, sebentar dok. Saya mau ngomong. Dari tadi dokter ngomong terus, sekarang gantian saya ngomong. Saya mau tanya dulu, dok, kenapa ini harus 3 kali sehari? Apa reaksi kimianya dalam tubuh saya? Senyawa-senyawa kimianya apa saja, dok? Dan kenapa harus setelah makan? Dan kalau dokter tadi bilang kalau makan habis 6 minggu sembuh, kalau saya makan 6 kali sehari, 3 minggu sembuh. Paham, ibu sekalian? Yang ini, kenapa harus 2 kali sehari? Kenapa enggak 3 kali? Kenapa enggak 4 kali sehari? Pernah enggak ada yang nanya begitu? Kalau ada yang nanya begitu, kira-kira dokternya bilang apa? Yang dokter lu atau gue, kan itu kan ya? Kenapa enggak ada yang pernah nanya? Semua orang sami'na wa ato'na sama dokter, gitu kan ya? Tapi sedangkan orang muslim zaman sekarang disuruh Allah bukan sami'na wa ato'na, bantah. Disuruh Allah bantah, merasa lebih tahu, merasa lebih pintar, merasa paling tahu tentang isi Al-Qur'an, kan itu kan ya? Ini permasalahannya. Kenapa? Mereka enggak sami'na wa ato'na karena keimanannya belum sempurna. Bukti-buktinya belum penuh. Contoh, kenapa sih orang bisa sami'na wa ato'na sama dokter? Kenapa bisa sami'na wa ato'na sama dokter? Karena apa tadi? Akidah itu apa tadi? Coba lihat. Akidah itu bukti, iman itu bukti. Kenapa orang bisa percaya sama dokter, bisa sami'na wa ata'na sama dokter? Coba lihat, pas masuk ke ruangan dokter, yang kita lihat ruangannya warna apa? Bukti, warna putih. Ketika kita lihat dokternya, jasnya warna apa? Bukti lagi. Ketika kita lihat mejanya, ada apa di situ mejanya? Ada stetoskop untuk periksa orang. Bukti lagi. Kalau dokter itu sisirannya ke atas, ke samping, atau nutupin muka kayak orang Korea gitu, kira-kira yang mana? Pasti ke samping atau ke atas. Pasti rapi, kacamataan gitu kan ya. Apalagi sebelum kita pergi ke dokter, ada saudara kita bilang begini, itu dokternya bagus banget, aku kemarin kesana, baru sampai ke pintunya aja aku sudah sembuh. Bukti lagi. Artinya semakin kuat buktinya, semakin Anda percaya sama dokternya. Betul kan ya? Tapi sebaliknya, kalau buktinya nggak ada gimana? Contoh, masuk ke ruang dokter, catnya warna hitam, di mejanya ada menyan, dokternya pakai baju surjan, lalu rambutnya gondrong sampai ke sini. Kira-kira percaya atau enggak? Kalau dia kasih obat, diambil atau enggak? Bukti itu iman. Iman itu bukti. Orang belum bisa hijrah, masih takut, berarti dia belum beriman. Berarti dia belum beriman sempurna. Berarti belum cukup bukti. Saya secara pribadi, ketika saya pindah ke Islam, kira saya sudah dapat bukti atau belum? Bagi saya, Allah itu ada 100%. Bagi saya, Allah itu ada, itu adalah 100%. Bagi saya, Islam itu benar 100%. Kenapa? Karena saya punya bukti. Apa buktinya? Al-Quran tidak ada yang bisa mendatangkan yang semacamnya. Bukti itulah kalau dalam masalah agama namanya mukjizat. Nabi Musa punya bukti apa? Tongkatnya bisa ngapain? Ketika tongkatnya membelah lautan, orang Yahudi waktu itu lihat, wow, bukti bro, gitu kan ya? Bukti lo lihat coba, ada terbelah laut, nggak bisa dilakukan yang lain. Bukti, mereka terkesima, mereka beriman. Walaupun berimannya cuma sebentar aja, Yahudi kan begitu kan ya? Beriman cuma sebentar aja, setelah buktinya hilang, mereka kafir lagi kan gitu kan ya? Apalagi kaumnya Nabi Isa, apa buktinya? Menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit lepra, kusta, buta, cuma sekali sentuh saja. Bukti. Nabi Muhammad, buktinya apa? Al-Quran. Coba lihat ibu-ibu sekalian, Nabi Musa wafat, tongkatnya hilang kesaktiannya. Walaupun katanya sekarang masih ada di Turki, tapi sudah gak bisa belah lautan lagi. Nabi Isa diangkat oleh Allah, maka kesaktiannya hilang juga, mukjizatnya hilang juga. Gak ada lagi yang bisa ngidupin orang mati zaman sekarang. Nabi Sulaiman wafat, diangkat Allah juga buktinya. Tapi khusus Nabi Muhammad, itu buktinya, mukjizatnya itu dibiarkan Allah untuk ada di tengah-tengah kita, supaya kita semua gak ada alasan untuk tidak beriman. Yaitu apa? Al-Quran. Kenapa Felix masuk Islam? Karena tidak ada yang bisa mendatangkan semacam dengan Al-Quran. Bahkan yang pendek seperti Al-Kausar, bahkan Al-Asar pun tidak ada yang bisa mendatangkan yang semacamnya. Itu alasan saya kenapa saya beriman. Maka ketika saya sudah hijrah dari non-muslim menuju muslim, kira-kira punya masalah enggak? Ingat ya, ingat baik-baik ibu-ibu sekalian, ingat baik-baik bapak-bapak sekalian, orang yang mau baik itu pasti diuji. Jangankan orang yang mau baik, orang yang mau jahat juga diuji. Orang baik diuji, orang jahat diuji. Pas di sekolah, orang yang belajar diuji, orang yang gak belajar juga diuji. Orang yang baik diuji, orang yang jahat diuji. Mendingan diuji baik atau diuji jahat? Orang baik diuji. Masuk Islam, saya bilang sama orang tua saya, Pi, Felix masuk Islam. Bapak saya ngamuk. Ngamuk, debat-debat terus selama 3 jam sehari, debat terus. Bahkan ibu saya nangis-nangis. Suatu waktu bapak saya debat di depan saya, kita ngomong keras-kerasan, ibu saya nangis di sebelah. Kira-kira stres gak? Ngelayanin dua orang tua itu, satu debat, satu nangis. Kan kita kan gak tega ngelihat ibu nangis berlutut di depan saya. Li, kalau kamu gak balik lagi, mami sujud gak mau berhenti-berhenti. Lalu kemudian ketika dia melawan itu, ya Allah, kita kan rasanya kan ternyuh ya. Lalu kenapa melihat rahim kita sendiri yang melahirkan kita, lalu begitu gitu kan ya. Tapi kira-kira saya balik lagi gak ke agama yang lama? Langsung saya ingat kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Ustaz Fatih Karim nyeritain saya, ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas yang dia beriman dengan bukti yang sangat kuat. Maka ketika dia beriman, ibunya bilang, kalau kamu gak balik lagi ke agamamu yang lama, ibu gak mau makan sampai mati di depan matamu. Biar kamu tahu bahwa kamu sudah nyiksa ibumu sendiri. Kira-kira gitulah. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Ibu, saya tuh sayang sama ibu, tapi kalaupun ibu mau tidak makan sampai mati, dan kalau ibu punya 1000 nyawa, satu persatu keluar di hadapanku karena ibu gak mau makan sampai mati, yakinlah bu, saya tidak akan pernah meninggalkan agama Islam. Lalu saya ngomong gitu juga sama ibu saya, enggak, takut saya gitu kan. Ya tapi semangatnya sama. Lalu saya bilang sama ibu saya, Mi, Felix sayang sama Mami. Tapi kalau Felix keluar dari agama Islam sekarang, berarti Felix menyerahkan hidayah yang sudah Felix dapat dan bukti yang sudah sangat kuat yang gak bisa dibantah. Dan kalau Felix pergi daripada Islam, Mami mungkin gak dapat hidayah juga. Maka sekarang saya tetap di dalam Islam supaya ibu saya besok insya Allah dapat hidayah. Amin. Doain ibu-ibu sekalian. Nah itu kenapa? Kenapa saya bisa kuat di dalam agama Islam? Bukti. Seandainya saya disuruh melepas agama Islam, saya enggak mau. Kenapa? Bagi saya sudah terbukti. Bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian, tadi kan dua ginjal diambil kan enggak bakal mau. Kenapa? Karena punya bukti. Nabi Ibrahim tahu enggak api itu panas? Tahu enggak api itu panas? Tapi kenapa dia santai aja pas mau dibakar? Kenapa beliau santai aja pas mau dibakar? Karena sudah punya bukti Allah itu ada dan Allah itu berkuasa. Maka dia yakin api itu panas, tapi dia lebih yakin Allah kuasa atas api itu. Maka dia santai aja. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, kalau orang sudah punya bukti, maka dia menjadi penting agamanya. Maka hijrah menjadi ringan bagi dia. Kalau sudah punya bukti, Tapi kalau orang tidak punya bukti, tidak punya akidah, hijrahnya jadi berat luar biasa. Makanya hijrah itu yang paling penting adalah iman. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah berkata begitu, innallazina amanu wa hajaru. Kan gitu kan ya. Jadi beriman dulu baru berhijrah. Karena orang beriman enggak mungkin hijrah. Karena dia enggak punya bukti untuk menguatkan dia hijrah. Bisa dipahami ibu-ibu sekalian? Itulah namanya akidah dan iman. Kalau iman beres, akidah beres, insyaallah kebangkitan itu akan segera dekat. Nah, karena itulah saya bisa begini, saya bisa kuat karena punya bukti. Pertanyaan sebelum saya kasih Bapak Ibu pertanyaan. Pertanyaan sederhana. Sekarang saya mau nanya, namanya siapa, Mas? Namanya siapa? Jerry, Tom and Jerry. Siapa namanya? Derry. Gary. Mas Gary ini mahasiswa atau pekerja? Mahasiswa sama pekerja. Mahasiswa di mana? Uniska. Uniska itu apa sih? Oh, Universitas Kediri gitu ya. Oh, Universitas Islam Kediri. Kerjanya di mana? Advertising. Kerja sebagai advertising. Mas Gary laki-laki atau wanita? Lahirnya di mana? Di mana? Di Kediri. Berarti orang Kediri. Orang Jawa atau orang Sunda atau orang mana? Orang Jawa. Oke, coba lihat. Ini contoh Mas Gary. Mas Gary ini namanya Gary. Dia juga Muslim, dia juga laki-laki, dia lahir di Kediri, berarti orang Kediri, dia juga orang Jawa, berarti orang Jawa. Dan dia juga mahasiswa Uniska dan dia pekerja di bidang advertising. Sekarang saya tanya, Mas, identitas Mas kan banyak tadi kan ya, pekerja, mahasiswa, laki-laki, Muslim, namanya Gary gitu kan ya. Lalu apalagi tadi orang-orang Kediri, lalu orang Jawa. Saya minta di antara 7 ini pilih 3 yang paling penting menurut Mas. Mas itu apa sih? 3 yang paling penting menurut Mas apa? 3 yang paling penting menurut Mas. Di antara 7 tadi. Nah, 3 yang paling penting di antara 7 tadi itu apa? Identitas tadi. 1. Orang Kediri. Yang kedua? Orang Jawa. Yang ketiga? Hah? Pekerja. Muslim enggak masuk? Oh, masuk. Jadi yang mana nih? Yang ini enggak konsisten ini. Oh, yang mana? Yang pertama? Muslim. Yang kedua? Kediri. Yang ketiga, Jawa. Oke, pilih satu aja. Muslim, yakin? Benar? Oke, berarti, jadi coba lihat, milihnya Muslim. Jadi gini contohnya, sama kayak saya namanya Felix. Saya orang Cina, saya lahir di Palembang, saya mahasiswa IPB dulu, dan sekarang saya seorang pengusaha, saya juga seorang penulis, saya bapak daripada 4 anak, saya seorang suami daripada 1 istri. Tapi kalau saya disuruh pilih di antara semua yang saya suka itu, maka saya cuma pilih satu, saya Muslim. Artinya, coba lihat baik-baik. Kalau namanya bukan Gary, dia pasti tetap pengen Muslim, betul? Walaupun namanya bukan Gary. Walaupun ternyata terlahir bukan laki-laki, tapi tetap pengen jadi Muslim gak? Sama kayak saya orang Cina, tapi kalaupun saya bukan terlahir Cina, saya tetap mau jadi seorang Muslim, karena saya sudah punya bukti. Kalaupun saya bukan seorang Palembang, saya tetap jadi seorang Muslim, karena saya punya bukti. Kalaupun saya bukan laki-laki, saya tetap pengen jadi Muslim, karena saya punya bukti. Kalaupun saya bukan lahir di Indonesia, saya tetap pengen jadi Muslim, karena saya punya bukti. Karena yang paling penting adalah Islam. Bapak, ibu sekalian, sama saya sayang atau enggak? Sayang atau enggak? Kenapa sayang sama saya? Karena saya Cina? Bukan. Karena saya laki-laki? Bukan. Karena saya orang Palembang? Bukan. Kenapa? Karena saya Muslim. Berarti kalau seandainya saya bukan Islam lagi, Bapak Ibu sayang gak sama saya? Paham ya? Paham ya? Itulah namanya ukhuwah. Ukhuwah itu adalah menaruh Islam di atas segala-galanya. Karena yang lain boleh jadi enggak ada, tapi Islam itu harus tetap ada. Artinya apa? Itulah namanya Islam harga mati. Dan itulah namanya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Anda boleh mati miskin, Anda boleh mati kaya, Anda boleh mati di Kediri, Anda boleh mati di luar Kediri, Anda boleh mati muda, Anda boleh mati tua. Ibu-ibu boleh mati duluan, saya bisa jadi mati belakangan. Bisa jadi Omo dibalik, ya sudah gak apa-apa. Ibu-ibu bisa jadi, sorry, saya bisa jadi mati belakangan, ibu-ibu mati duluan. Oh, sama aja. Semuanya boleh, semuanya gak apa-apa. Tapi yang penting matinya harus. Bisa dipahami ibu-ibu sekalian? Itu namanya akidah. Nah, kita masih punya waktu 10 menit untuk tanya jawab. Silahkan kalau ada yang mau tanya jawab, karena saya harus segera melanjutkan ke ngeletih. Ya, jadi agak jauh gitu ya. Silakan kalau ada yang mau tanya jawab. Fadal, silakan. Mau nanya Mas Cahyo juga boleh. Ibu boleh? Yang laki-laki mana? Satu? Oh, Bapak boleh. Silakan, Pak. Ada mic gak yang bisa dilempar ya? Ada mic ke bapaknya satu atau ke ibunya satu? Boleh, ibu juga boleh, karena ibu dari tadi semangat sekali. Boleh, silakan. Sebentar ya ibu ya. Atau bapak boleh berdiri terus ngomong agak keras, Pak. Oke, monggo,
1: Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tentang suasana sekarang yang sedang hangat nih, tentang pemilu ya, pilkada gitu. Ini ada sebagian orang umat Islam ya, dibilang Muslim tapi mendukung-mendukung yang calon dari non-Muslim gitu. Menurut Pak Felix gimana nih? Terima kasih.
0: Ini yang lagi hot ya, yang lagi hot yaitu tentang pilkada Jakarta. Yaitu kita sudah tahu pilkada Jakarta kondisinya seperti itu. Loh kok masih ada orang-orang Muslim yang mendukung non-Muslim, kan itu kan ya? Oke, kalau gitu kita lihat ibu. Sebelum nanti ibu tanya, saya jawab sedikit. Itu letaknya di mana? Di mana kata Rasul iman itu? Kata Rasul iman itu di sini. Gitu kan ya? Hahuna. Iman itu di sini. Iman itu di dalam hati. Artinya iman itu nggak bisa dilihat. Kalau bahasanya Al-Quran itu dalam surat Ibrahim 24, Allah berfirman, kaifa daraballahu bihadza masalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah. Sesungguhnya kata-kata yang baik, yaitu kata-kata syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu asluha sabitun, akarnya menghujam ke tanah, wa far'uha fis sama, dan cabang-cabangnya mengarah ke udara. Dan tidak hanya itu, tu'ti ukulaha kulahin, akan memberikan buahnya setiap waktu. Pertanyaannya, kalau ngelihat pohon yang kita lihat pertama kali apanya? Pohonnya, batangnya, daunnya. Tapi ada yang pernah lihat akarnya enggak? Itu iman. Iman itu enggak kelihatan. Makanya kita enggak boleh nilai iman seseorang. Contoh, wah bapak ini kayak Mas Gerin kayak imannya 70%, bapak itu 45%, ibu 85%, enggak bisa. Lah kenapa? Karena iman perkara hati. Contoh, orang sholat beriman gak? Belum tentu. Orang kerudungan beriman gak? Belum tentu. Orang haji beriman gak? Belum tentu. Orang ustadz sudah pasti beriman? Belum tentu. Ustadz belum tentu beriman, orang sholat belum tentu beriman, orang haji belum tentu beriman, karena haji, sholat, ustadz itu cuma di luarnya saja. Yang beriman itu kan di dalamnya. Tapi dibalik, orang beriman sudah pasti seorang da'i, sudah pasti tutup aurat pakai kerudung dan jilbab, sudah pasti insya Allah kalau punya duit pergi haji, sudah pasti sholat, bisa dipahami. Oke, contoh kayak pohon. Pohon kalau akarnya bagus, ditebang berapa kali pun tumbuh terus. Tapi kalau akarnya hancur, luarnya bagus, suatu saat pasti akan mati. Makanya Ustadz Abdullah Hadromi ketika ngisi kemarin sama saya di Malang berkata, iman itu kecenderungan kepada kebaikan atau kecenderungan kepada kejahatan. Pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya, Muslim sama kafir bedanya apa? Ada beda atau enggak? Beda atau enggak? Islam sama selain Islam beda atau enggak? Bapak Ibu, kalau Islam sama agama yang lain sama, saya enggak perlu repot-repot masuk Islam. Bapak Ibu sekalian, pernah suatu hari saya debat sama ibu saya, terus ibu saya bilang, udahlah Lik, gak usah ekstrim, semua agama sama kok. Lalu saya bilang sama ibu saya, bener Mi, semua agama sama. Bener, bener Mi, iya. Ya sudah saya bilang, kalau gitu Mami masuk Islam aja. Kan semua agama sama. Dia bilang, gak mau saya. Lah berarti gak sama. Paham ya? Agama tuh gak sama. Karena itulah Allah di dalam Islam membedakan mana Muslim, mana kafir. Dalam surat Al-Baqarah sudah jelas. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil mutaqin. Berarti orang mutaqin adalah yang mengambil Al-Qur'an sebagai petunjuk. Innalladzina kafaru sawan alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Yang kedua, ada orang dikasih Al-Qur'an, dia enggak mau, dia menolak. Makanya namanya kafir. Ada yang ketiga, menerima sebagian, menolak sebagian. Makanya namanya munafik. Bisa dipahami Bapak-Ibu sekalian. Artinya apa? Kembali lagi ke pertanyaan yang tadi, gimana kalau ada seorang Muslim malah dia bela orang kafir? Pertanyaan saya, atas dalil mana dia berbuat seperti itu? Sementara Allah berkata di dalam surat Al-Baqarah ayat 120, walan walan, walan tardo, lan, bukan la loh, walan tardo. Dalam bahasa Arab, lan itu artinya adalah pengingkaran selama-lamanya, tidak mungkin. Selama-lamanya sampai yaumil kiamat, enggak akan mungkin tardo mereka ridho kepada Anda. Siapa mereka? Walan tardo yahud, walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Mereka tidak akan pernah ridho dengan kalian orang-orang muslim, orang Yahudi dan Nasrani. Selama-lama tidak akan pernah ridho dengan kalian orang-orang yang beriman kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi, Allah itu, sampai kalian mengikuti mereka dengan cara-cara hidup mereka. Bisa dipahami misalnya, yang ngomong siapa? Felix Shaw. Yang ngomong siapa? Allah. Mau percaya mana? Allah atau orang yang ngaku-ngaku paling tahu tentang tafsir Quran misalnya gitu kan ya. Tentu saja kita pilih adalah percaya dengan Allah. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian, itu adalah muslim. Dengan kata lain, kalau seandainya kecenderungan kepada orang-orang kafir itu boleh, maka Rasulullah dan Allah tidak menurunkan Al-Qur'an yang sekarang. Maka di dalam Al-Quran Al-Ma'idah 51 itu jelas sekali, itu memang cara Allah ngajarin kita supaya kita tuh buka Al-Quran, buka Al-Ma'idah 51. Wala tattakhidzul yahuda wan nasara aulia. Aulia itu apa? Aulia itu kayak gini nih. Aulia itu jamaknya wali. Wali murid tahu? Wali kelas tahu? Siapa wali kelas? Guru, enggak hanya guru loh. Tapi ingat, kalau ibu-ibu sudah punya wali kelas bagi anak-anaknya, artinya ibu menguasakan anaknya pada wali itu. Maka kalau wali kelas itu menjewer anak ibu, ibu enggak boleh marah.

0: mayatawallahum minkum fa innahu minhum. Kalau ada di antara kalian yang justru berwala kepada mereka, yang justru menjadikan mereka sebagai wali, maka orang-orang kayak begini bagian daripada mereka, maka hukumnya bagian daripada mereka, dijauhi saja, tidak usah didengarkan pendapatnya, tidak usah diterima pendapatnya. Lah kenapa? Yang ngomong Al-Quran, siapapun dia. Bisa difahami Bapak-Ibu sekalian? Oke, itu jawabannya. Oke, silakan. Wah, ini tinggal 5 menit, tapi silakan. Ada. Oh, ya silakan. Boleh. Nanti dijawab sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh pinjem mic-nya?
1: Panjang enggak ya?
0: Oh, enggak bisa. Ya sudah, Ibu boleh dari sana aja saya dengerin. Ya. Assalamualaikum. Oke, berarti sama kayak masnya siapa tadi namanya? Mas A Hajar, Mas Hajar. Oke, jadi gini. Bapak Ibu sekalian, di dalam Islam itu Allah turunkan banyak aturan kepada kita. Pertanyaannya, aturan itu untuk mempersulit atau untuk mempermudah? Aturan yang Allah turunkan bisa jadi banyak dan bisa jadi susah bagi kita. Tapi ingat baik-baik, aturan itu untuk menjaga kita agar kita tidak jatuh lalu mati. Ibarat kalau pergi dari Malang ke Kediri itu lewat Pare, itu pas lagi jalan di bawah-bawahnya jurang itu kan ada pembatas-pembatas kan ya. Nah, pembatas-pembatas itu adalah aturannya Allah. Jadi kalau enggak ada itu, kalau kita miring malah jatuh ke bawah, gitu kan ya. Nah, maka aturan itu untuk melindungi kita sendiri. Artinya apa? Di dalam syariat itu pasti ada kemaslahatan. Di dalam syariat itu pasti akan ada kebaikan, walaupun pedih bagi kita untuk melaksanakan syariat itu. Tapi kadang-kadang yang namanya syaitan itu tugasnya membuat kita lupa bahwa Tuhan kita itu namanya Allah. Jadi seolah-olah dalil yang satu dipakai untuk membenarkan perbuatan salah, perbuatan dosa. Contoh misalnya pacaran, pacaran itu salah atau benar? Salah atau benar? Tapi pernah ada cewek ngomong pada saya begini, Ustadz, saya sudah baca buku Udah Putusin Aja, saya mau putus sama pacar saya. Tapi bukannya putus itu berarti adalah memutuskan tali silaturahim? Padahal kan memutuskan tali silaturahim tidak boleh di dalam Islam, gitu kan ya. Masya Allah, ini namanya maksiat makso, tahu nggak? Makso pakai dalil pula, gitu kan ya. Nah, ini dalilnya salah tempat. Karena silaturahim itu artinya adalah silah rahim, artinya adalah sesama, bagian daripada rahim yang sama itu harus saling menyambung. Contoh, bapak, ibu sama saudara-saudaranya itu jangan boleh putus hubungan, enggak boleh memutus tali silaturahim. Orang yang dilahirkan sama-sama satu rahim, keluarga kecil dan keluarga dekat, nah itu harus disambung terus tali silaturahim. Pacaran bukan silaturahim. Wah, ngarang gitu kan ya. Pacaran kok silaturahim. Contoh lagi misalnya tadi, taat pada orang tua itu hukumnya wajib. Bahkan yang ketiga, sorry, yang keempat setelah Allah, Rasul dan jihad di jalannya. Allah, Rasul, jihad di jalannya, kemudian orang tua. Maka ketika taat sama orang tua wajib, tapi tidak dalam perkara-perkara yang menyelisihi Allah dan Rasul. Maka Allah katakan di dalam Al-Quran, taati mereka orang tua selama mereka tidak membahayakan keimanan. Kalau mereka membahayakan keimanan, jangan taati mereka. Allah katakan di dalam Al-Quran, wala tuti huma, jangan.

taati mereka. Tapi Allah katakan di seterusnya, tapi pergauli mereka dengan baik. Tapi pergauli mereka dengan santun. Jangan dibantah dengan keras suara. Kita contoh, ibu saya bilang, "Lik, pergi yuk, hari ini kita pergi ke puncak yuk." Saya bilang, "Boleh Mi, tapi ini hari Jumat. Kalau hari Jumat berarti Felix harus sholat Jumat. Mami mau gak nanti berhenti kalau pas Jumatan?" Ibu saya bilang, "Ngapain, nanti lama dong, nanti nungguin kamu dong." "Ya memang itulah aturan saya." "Terus gimana lagi?" Ibu saya bilang, "Udah, yang penting kamu tuh baik sama Tuhanmu. Tuhanmu juga tahu kok, kan kamu kan lagi nemenin ibumu. Kan kata kamu di dalam Islam, menemani orang tua, baik pada orang tua itu wajib, birrul walidain." Saya bilang, "Iya Mi, tapi ini adalah perintah Allah, yang di atas perintah orang tua." Maka saya bilang, "Gak bisa tawar-menawar, saya harus sholat Jumat." Maka ibu saya ngalah. "Saya punya aturan, bahwa saya akan baik sama ibu saya, apapun yang dia minta, selama tidak menyelisihi Allah. Kalau menyelisihi Allah, sorry-sorry aja." "Lah kenapa? Allah yang ngasih saya kehidupan kok. Allah ngasih saya kehidupan, dan kalau Allah gak berkehendak, ibu saya gak masuk Islam." Gitu kan ya, maka saya lebih baik menaati Allah supaya ibu saya masuk. Kan gitu kan ya, jadi intinya begitu. Oke, berarti taati Allah dulu dalam perkara-perkara itu yang maksiat, wala tuti huma. Dan dalam kata-kata Rasul, la ta'ata fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah. Inna ta'ata fi ma'ruf, kata Rasulullah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf, hanya dalam perkara-perkara yang baik. Jadi kalau orang tua nyuruh, "Kamu gak boleh kerudungan," jangan. Ya sudah, jangan ditaati orang tuanya, tapi jangan kasar. "Ibu jangan kerudungan, ibu ini kayak setan nyuruh saya berbuat itu." Itu salah juga. Gak boleh, pergauli dengan baik. "Ibu kenapa saya gak boleh kerudungan? Saya mau bilang sama ibu, boleh gak? Yuk bu, kita ngomong kita ngomong berdua di kamar, boleh gak?" Terus ngomong sama ibunya, "Bu, saya ini merasa beruntung banget. Saya tuh bisa dilahirkan ibu, mendapatkan pengasuhan dari ibu. Saya dididik sampai kayak sekarang. Saya tuh pengen banget balas kebaikan ibu, tapi gak tahu gimana caranya. Duit belum punya, saya juga belum kerja. Tapi saya cuma bisa membalas dengan ketaatan pada Allah. Semoga Allah merahmati ibu, nanti dengan kerudungan." Ibunya boleh gak kira-kira begitu? Nangis ibunya. Nah makanya itu namanya adalah mempergauli mereka dengan baik, dengan santun. Nah makanya itu adalah kuncinya. Khusus misalnya perayaan, gimana ceritanya? Saya pertama kali masuk Islam, saya bilang pada bapak saya, "Pi, Felix gak ada masalah pada papi, Felix gak ada masalah pada mami, tapi Felix itu berusaha taat sama Allah. Karena ini adalah aturan agama. Jadi mohon maaf, saya gak bisa ngucapin selamat Natal. Saya mau diusir dari rumah. Serius, saya mau diusir dari rumah." Tapi alhamdulillah orang tua saya tuh gak tega. Lah kenapa? Ingat, kalau kita sudah punya bukti, jalankan keimanan kita itu, Allah pasti akan membantu. Allah pasti akan membantu. Orang jahat aja Allah kasih rezeki, apalagi kita yang berusaha taat dan baik, gitu kan ya. Insya Allah pasti dibantu. Maka jangan takut dengan rezeki, dan baik dengan orang tua itu juga rezekinya Allah. Jangan takut, sampaikan saja yang baik. Dengan cara yang paling baik, dengan cara yang santun, mereka nolak gak apa-apa. Mereka marah ke kita, kita gak apa-apa. Asal jangan kita yang marah kepada mereka. Kita sama saja, saya gak boleh ngucapin selamat Natal. Tapi kalau mengunjungi ibu, insya Allah saya mau. Mengunjungi bapak, insya Allah itu diperintahkan. Saya diperintahkan gak boleh lebih keras suara saya daripada bapak ibu saya. Makanya saya samain pada mereka. Mereka mau ngusir, tapi lama-lama sekarang biasa. Alhamdulillah sekarang bapak ibu saya sudah memahami dan sudah ngerti. Jadi mereka gak maksa-maksa lagi. Nah, yang terakhir, pernah dengar lagu Cicak-Cicak di Dinding? Pernah ya? Cicak-cicak di dinding tahu ya? Nah, barang siapa yang takut hijrah, ingat cicak-cicak di dinding. Lagunya gimana? Cicak-cicak di diam-diam. Berarti cicak tuh bisanya ngapain? Merayap diam-diam. Hina banget ya. Merayap diam-diam pula. Kalau seandainya ada makhluk Allah yang boleh protes dengan Allah, berarti cicak akan protes duluan. Lah kenapa? Cicak akan bilang, "Allah, ini salah desain. Salah rancang." Lah kenapa? Makananku terbang semua, sementara aku cuma bisa merayap di dinding. Paham Bapak Ibu sekalian? Makanan cicak apa? Nyamuk, lalat, rayap, itu kan terbang semua. Lah dia ngapain? Merayap. Dia gak bisa terbang. Tapi lagu berikutnya apa? Datang seekor nyamuk. Nyamuknya yang datang, rezekinya yang datang. Artinya apa? Kalau bapak ibu mau taat pada Allah, dalam kasus cicak, taatnya apa? Merayap diem-diem. Gitu kan ya? Itu kalau cicak, kalau ibu-ibu jangan. Kalau bapak-bapak juga jangan merayap diem-diem. Itu cicak. Cicak ya, cicak. Merayap diem-diem, itu ketaatan dia pada Allah. Kalau dia sudah taat, Allah pasti datangkan seekor nyamuk. Lah kalau seandainya gak datang-datang juga nyamuknya, cicaknya mati, bagus, kan kembali pada Allah. Saya lupa menjawab pertanyaan ibu tadi, gimana supaya kita bisa taat yang kedua tadi ya? Bagaimana kita bisa taat ketika lagi sakit?
Oke, kalau gitu gini ceritanya. Saya pernah sakit ketika besok lagi mau mengisi pengajian ulama. Kira-kira gimana? Malam besoknya mau ngisi pengajian ulama, salah makan obat, mata saya bengkak. Lalu saya bilang begini sama Allah, ya Allah, kenapa enggak besok aja bengkak matanya setelah ngisi? Atau kalau enggak minggu yang lalu, kenapa sekarang? Harusnya kan besok-besok. Lantas saya bilang, astagfirullahalazim. Lah kenapa? Ingat baik-baik tujuan kita apa? Tujuan saya ngisi apa? Tujuan saya ngisi apa? Cari amplop? Tujuan saya ngisi apa? Cari popularitas? Tujuan saya ngisi apa? Diluruskan lagi, tujuan saya ngisi adalah ridho Allah, pahalanya Allah. Lah, bukannya kalau saya sakit lalu saya sabar, sudah dapat. Bisa dipahami ya? Maka ketika orang sakit itu ada yang justru makin beriman. Contohnya Nabi Ayub. Sakit makin beriman, kenapa? Justru dia bilang, ya ini adalah ujiannya Allah bagi saya. Kalau saya bisa melewati, ya saya akan gak ada dosa. Saya akan hilang dosa-dosanya. Ada pernah saya ketemu seorang teman saya namanya Mas Ramaditi Adhikara. Itu buta matanya dari kecil. Lalu ketika dia ditanyakan, kamu buta kok masih beriman, masih sholat? Dia bilang gini, alhamdulillah butanya saya itu adalah cara Allah untuk menjaga saya dari melihat wanita-wanita yang gak pantas bagi saya. Mungkin kalau saya gak buta, mungkin saya sudah disuai sama cewek-cewek yang lain aja. Artinya apa? Itu penjaganya Allah. Makanya dalam satu hadis Rasul katakan, kaum muslim itu ajaib. Ketika dia dikasih kebaikan, dia bersyukur. Ketika dikasih cobaan, dia bersabar. Maka dua-duanya baik bagi kaum muslimin. Gak ada yang salah pada kaum muslimin. Sakit, alhamdulillah ya Allah, ini penggugur dosa. Kalau aku gak sakit, mungkin aku justru tambah dosa. Nah justru adalah keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah kasih sakit, berarti Allah sayang. Berarti Allah sayang, kita suruh gugurin dulu dosa-dosa kita sebelum kita dipanggil kepada Allah. Gitu kan ya. Lah kalau ada orang matinya enggak sakit gimana? Berarti Allah juga sayang. Kenapa? Karena Allah persilakan dia matinya mudah. Enggak ada yang salah kan ya? Yang salah siapa? Yang salah itu kalau keyakinannya sudah salah, akidahnya sudah salah. Terakhir, nih kalau yang salah. Saya pernah punya anak, saya kasih nama anak pertama saya Alila Sofia Asyarifah. Panjang enggak? Alila Sofia Asyarifah. Panjang kan ya? Mertua saya itu orang Pati, Jawa Tengah. Punya banyak kepercayaan-kepercayaan yang salah. Ketika anak saya kasih nama Alila Sofia Asyarifah, dia tuh nangis kejer gak berhenti-berhenti. Apa kata orang-orang kampung? Keberatan nama. Terus gimana caranya? Ganti namanya. Kira-kira kalau sana ganti namanya terus masih teriak-teriak juga, masih nangis-nangis juga, orang-orang kampung bilang apa? Tenang, gak apa-apa, sebentar lagi kok insya Allah. Masih nangis juga, gak apa-apa, seminggu lagi kok insya Allah. Kalau ternyata terus meninggal sesudah ganti nama, terus gimana? Oh, ini bagus. Lah kenapa? Karena kalau seandainya gak ganti nama, mungkin meninggalnya lebih cepat lagi. Ini keyakinan yang salah. Kenapa orang beriman gak bisa keyakinan begitu? Kalau Allah kasih sakit, oh ini Allah sayang kok sama kita. Makin sakit lagi, Allah makin sayang. Lalu makin sakit, Allah makin sayang lagi. Meninggal, berarti Allah sudah kangen. Ini ya. Bisa dipahami ya? Jadi gak ada masalah. Orang beriman tuh gak ada salahnya. Karena dia senantiasa berada dengan Allah, bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, terima kasih. Saya mohon maaf harus segera beranjak lagi ke tempat yang lain. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat dan diridhoi oleh Allah. Dan doakan saya kalau besok nanti, kalau nanti yaumil kiamat gak ketemu saya di surga, tolong dicari sama Allah Felix Yau di mana gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita sama-sama masuk surga. Saya serahkan kembali pada Ustadz Cahyono. Silahkan.

Jadi sifat doa itu kalau diberikan pasti dikabulkan. Entah sekarang, besok atau nanti saat kita siap menerimanya. Yang jadi masalah, ada orang minta yang lain dikabulkan, dia tidak. Ini masalahnya. Dan ternyata bukan Allah gak ngabulkan, bukan. Ketika Allah akan berikan, tidak tembus pada dirinya. Nih lihat. Ini apa? Jangan katakan Allah alam. Jelas ya. Baik. Di atasnya ada apa? Tutup. Saya buka tutupnya. Perhatikan baik-baik. Ini apa? Spidol. Kalau saya masukkan ke dalam gelas, bisa? Masuk? Masuk. Lihat baik-baik. Sekarang saya tutup dengan ini. Masih bisa masuk? Tidak. Perhatikan baik-baik. Sulit. Saya ganti kemudian. Bisa? Dengan yang ini. Lebih halus. Saya tutup begini. Masih bisa masuk? Sulit. Mau dipaksa jadi masuk ke dalam. Jadi kotor, tidak bisa diminum. Lihat baik-baik. Terkadang ketika Allah dengan sifat sayangnya ingin mengabulkan permohonan hambanya, bukan doa tidak dikabulkan, tapi permohonan ini tidak sampai pada dirinya karena ada sekat yang menutup. Itulah dosa. Itulah maksiat. Semakin pekat dosanya, semakin kuat penghalangnya, maka semakin sulit kemudian Allah memberikan rahmat yang turun pada dirinya.

orang yang tidak akan bahagia dalam hidup. Satu, orang yang masih menggelisahkan masa lalunya. Dan yang kedua, orang yang sering mengkhawatirkan masa depannya. Mohon maaf, dia tidak akan pernah bahagia karena dia tidak bisa menikmati apa yang sedang Allah titipkan kepadanya.

0: pekerjaan yang menurutmu membosankan, memuakkan. Saya bosan betul dengan kerjaan. Pekerjaan itu sangat diidam-idamkan oleh pengangguran. Istrimu yang sangat membosankan menurutmu, itu sangat dirindukan oleh bomblo. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya,
1: belum punya istri.
0: Makanya kita mesti inna amena kal kausan. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasal salat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam semangat panjang umurnya. Mudah-mudahan sehat walafiat. Yang punya masalah selesai masalahnya. Yang punya hutang lunas hutangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamadatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil 'adzim. Seluruh pengurus majelis taklim Samara dan pengurus Darul Quran Bogor yang tidak bisa sebutkan satu persatu, mudah-mudahan kita doakan seluruh pengurus majelis taklim ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bunda yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya pagi hari ini?
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya. Nu diharap mah apal. Dari tukang calai kiwe. Allahu Akbar. Bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala bentuk syukur kita haturkan kehadirat Allah yang pada kesempatan pagi hari ini, dari sekian banyak yang sibuk dengan aktivitas dunia, Allah masih lembutkan hati kita, Allah masih ringankan langkah kita, Allah masih mudahkan urusan kita. Mudah-mudahan semua yang hadir hari ini, setiap langkahnya, setiap roda kendaraan yang berputar, setiap biaya yang dikeluarkan ke tempat ini, menggugurkan dosa yang pernah kita lakukan. Dan Ustadz pun berharap kepada Allah, semoga yang sedang punya persoalan dalam hidupnya, walawaka amin ya, karena yang punya persoalan, yang sedang punya masalah barangkali, mudah-mudahan Allah hadirkan jalan keluar untuk kita semua. Bunda yang dirahmati Allah, hidup ini hakikatnya adalah waktu di antara waktu sholat dan waktu disolatkan. Hidup ini hanyalah titian detik berdetak, jantung berdegup, yang diantaranya kita hanya sedang menunggu waktu sholat dan waktu disolatkan. Bunda tadi sholat subuh. Setelah sholat subuh, kemudian bunda menyiapkan sarapan bagi suaminya, menyiapkan perlengkapan bagi anaknya sekolah, kemudian bunda berangkat taklim. Ustadz Hilman, hakikatnya taklim ini bukan hanya sekedar taklim, tapi bunda sedang menanti satu waktu yang nanti zuhur datang. Namanya adalah sholat zuhur. Nanti setelah sholat zuhur, bunda beraktivitas kembali, atau barangkali ada yang tidur siang, ada yang istirahat. Hakikatnya hanya menunggu datangnya waktu sholat asar. Dari asar begitu sore sampai maghrib. Dari maghrib kemudian ke isya. Isya kemudian bunda istirahat, tidur sepanjang malam. Hakikatnya menunggu datangnya sholat subuh. Dan kalau seandainya waktu sholat itu tidak berjumpa dengan kita, maka sudah saatnya kita berjumpa dengan waktu untuk disolatkan. Ya bunda, intinya bahwa yang namanya kehidupan ini ada sesuatu yang datangnya akan mendadak. Di antaranya apa? Kematian, kan? Maka satu kali ada nasihat yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasihat dari siapa? Malaikat Jibril untuk siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nasihat ini datang dari malaikat Jibril untuk Nabi, berarti nasihat ini pun relevan atau bisa dijadikan nasihat untuk kita semua sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz Hilman, Ahilman, apa nasihat yang malaikat Jibril berikan kepada Rasulullah? Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, pertama, isma syikta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu sesuka kamu ingin hidup, silahkan. Tapi kamu harus ingat bahwa semua yang hidup akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Itu nasihat pertama. Jadi saat bunda hari ini hidup di dunia, silakan hidup. Berapapun usia yang Allah berikan, berapapun jatah umur yang Allah persembahkan, silakan. Tapi ingat kata Jibril, dari setiap sendi kehidupan kita, kita semua akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Sesungguhnya kematian itu akan datang kepada manusia kitabam mu'ajjala, datangnya tertentu di waktu yang tiba-tiba. Kitabam mu'ajjala, kita tahu semua akan mati, kita tahu semua akan wafat, tapi kita semua tidak ada yang tahu kapan kita semua akan diwafatkan. Betul apa betul? Kita semua tahu semua tempat itu bisa jadi tempat potensial untuk kita wafat, tapi kita gak pernah tahu di tempat mana Allah akan wafatkan diri kita. Maka bagaimana Ustaz menebak semua kematian kita? Rasul pernah mengajarkan kepada kita, innamal mar'u yumitu fil hayat illa ma zatihi fil hayati dunya. Setiap manusia akan diwafatkan oleh Allah sesuai dengan kebiasaannya saat hidup di dunia. Ustaz baca berita kemarin, ternyata Mas Ashraf itu memang meninggal mendadak karena serangan jantung. Tapi di antara testimoni yang sangat luar biasa, ternyata beliau itu punya yayasan panti asuhan yang setiap bulan beliau support dananya. Jadi bukan hanya beliau sekedar seorang artis, seorang public figure yang mungkin kita tahu wafatnya, tapi di antara kenangan yang sangat luar biasa adalah kemarin ada testimoni dari pimpinan panti asuhannya yang kemudian beliau sampaikan, yang membuat ia kehilangan sosok Ashraf itu bukan hanya sosok sebagai public figure, tapi setiap bulan beliau mencintai anak yatim piatu di bawah panti asuhan. Diingat gitu. Nah sekarang bunda yang ada di sini, Ustaz akan tanya, yakin gak kita semua akan mati? Pasti akan mati. Betul. Sekarang kalau seandainya bunda wafat di waktu yang lebih dekat daripada kehidupan hari ini, persiapan apa yang sudah bunda lakukan? Hah? Belum ada. Belum ada Ustaz. Iya. Justru bunda datang taklim ini persiapan buat menjelang kematian. Betul apa enggak? Bunda datang ke majelis ilmu ini persiapan buat menjelang kematian. Dan kalau bicara sibuk mah tuh bunda, wajah di dia mah kan sibuk semua meureunan. Sibuk. Naon bunda disibuk naon wae hidup teh? Sok ngumah wadah, bener teh? Di rumah banyak gak yang harus kita ngumah wadah pagi hari ini? Tumbukan baju banyak, setrikaan banyak. Hari ibu teh naon sih gawena? Ngumah wadah, setrikaan, masak. Jadi banyak kesibukan kita. Tapi kenapa di antara bunda masih punya waktu, masih punya kesempatan, masih kemudian menyegerakan kebaikan ini, datang ke talim ini, kemudian barangkali karena hari ini Masya Allah di atas juga penuh sampai keluar-luar, desek-desekan. Kenapa Ustaz mau seperti ini? Karena satu alasannya, kita gak pernah tahu bekal apa yang akan kita bawa menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Betul apa enggak? Maka bunda yang dirahmati Allah, ini nasihat juga. Kalau bunda sedang down dalam melakukan kebaikan, dan agar terus diistiqomahkan dalam kebaikan itu, ingat, bisa jadi kebaikan yang kita tunaikan adalah kebaikan terakhir dalam kehidupan kita. Itu aja yang bunda bayangkan. Jadi kalau bunda diajak ngaji, ada rasa-rasa malas, langsung bunda mikir, bisa jadi ini pengajian saya terakhir. Bunda gak pernah pakai hijab, gak pernah pakai jilbab, kemudian tiba-tiba ada yang ngajak bunda pakai jilbab, bunda jangan mikir, ah ngkewe, usia 50 tahun. Emang nyampe 50 tahun? Kan kita gak punya jawaban untuk itu. Jadi kalau ada orang yang ngajak kebaikan, langsung, karena bisa jadi bab kebaikan yang kita lakukan hari ini adalah yang terakhir. Makanya Nabi itu kalau sholat dengan para sahabat, saat beliau ngimamin, apa kalimatnya? Setelah kalimat istau istaqimu, luruskan safnya, rapihkan safnya, lihat kalimat selanjutnya. As-salatul muwaddi, sholatlah seakan-akan kamu sholat yang terakhir. Itu aja. Makanya kalau bunda sekarang sedang kesel sama suami misalnya. Halo? Bunda kesel sama suami misalnya, biar gak kesel, bayangkan. Bisa jadi bunda teh sama suami waktunya gak lama lagi. Bener tuh? Jadi kalem weh. Ah isuknya maut suami saya mah. Gitu. Oh bisa jadi, iya mah bisa jadi. Kan cek usah dia bisa jadi. Jadi kalau bunda kesel, kehel pisan, ulah kumahnya, iya mah setahun, kesel tuh didil weh, disimpen. Ustaz, dah aku mah sama suami aku tinggal kehel. Dari kapan? Dari awal nikah juga udah kehel. Nah tuh nikah, tuhing Ustaz. Udah bunda, kalau yang sudah bertahun-tahun nih kesel luar biasa, catat baik-baik. Kita itu akan benar-benar merasa kehilangan orang yang kita cintai, bukan saat dia masih ada, justru saat dia sudah tidak ada. Catat status di Facebook. Kita akan merasa kehilangan seseorang dalam hidup kita, bukan saat dia masih ada, tapi saat dia sudah tidak ada bersama dengan kita. Yang kedua, apa nasihatnya Ustaz? Kata Jibril, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarriku. Ya Muhammad, wahai Muhammad, cintailah siapapun, apapun yang kamu cintai, tapi ingat, kamu akan berpisah dengan siapa atau apa yang kamu cintai itu. Bisa jadi kamu yang berpisah dengan dirinya, atau orang yang kamu cintai berpisah duluan dengan kamu yang mencintainya. Ada saatnya berjumpa dan pasti ada saatnya berpisah. Terbayang sama bunda barangkali, kalau tiba-tiba orang yang kita cintai dipanggil oleh Allah, kekuatan apa yang bisa membendung kesedihan kita? Ustadz pernah ngalamin, ya. Waktu Ustadz keterima beasiswa ke Amerika Serikat, baru 2 bulan di sana, Ustadz dapat kabar ibunda yang Ustadz sayangi itu meninggal. Dulu kelas 3 SMA, dari Amerika mau pulang susah, harus pulang seperti apa? Tapi Ustadz bersyukur, karena sebelum Ustadz berangkat ke Amerika, itu ada 1 minggu dikasih libur sama pesantren. Ustadz pulang kemudian ke rumah, dan selama 1 minggu itu Ustadz nemenin ibunda almarhumah, nemenin terus, nyuapin makannya, nemenin sholatnya, dan begitu banyak di antara kata-kata ibunda yang terekam di hari-hari seminggu itu yang sekarang jadi kenyataan. Ustadz sering ceritakan ke bunda barangkali, bagaimana ibunda Ustadz waktu satu kali sarapan Ustadz suapin, ketika sarapan ibunda bilang ke saya, Hilman, nanti mama bakal nonton Hilman ceramah di TV. Dulu saya gak pernah nyangka, orang Garut, orang kampung, orang miskin, anak yatim, gimana caranya bisa ke Jakarta, bahkan bahkan bisa masuk TV. Hari ini apa yang ibunda saya ucapkan jadi kenyataan. Ibunda saya pernah dapat hadiah sejadah gambarnya Ka'bah. Kemudian ibunda saya tidak pernah lepas baca talbiyah setelah selesai sholat. Kemudian saya tanya kepada ibunda saya, "Mama, kenapa baca talbiyah terus setelah selesai sholat?" Kata ibunda saya, "Hilman, iman," sambil dipegangin pipi saya, "Mama itu ingin sekali berangkat ke Baitullah. Kalau mama gak sempat berangkat ke Baitullah, mama doain iman bisa bolak-balik ke Baitullah. Hari ini saya pengen berangkat ke Baitullah kapanpun terserah kita, karena banyak travel yang kerjasama dengan kita. Tapi dibalik itu semua, kadang ketika saya berangkat ke Baitullah, saya suka sedih karena saya belum sempat menggenggam tangan ibunda saya, ayahanda saya, untuk bisa menatap Ka'bah." Maka bunda yang dirahmati Allah, kita akan merasa kehilangan seseorang yang kita cintai bukan saat orang itu masih ada, tapi orang itu setelah tiada. Maka mohon maaf lahir batin, kalau sekarang bunda punya keluarga, punya suami, pasangan, anak-anak gitu, cara mencintai yang paling tulus kepada mereka bukan saat mereka masih ada, tapi bayangkan seandainya orang ini sudah tidak ada dengan kita. Dan ustaz tuh paling kesal, paling sebel kalau ada istri yang suka bilang begini, "Ustaz, dah aku menikah sama suami aku teh, meni asa gak pernah bahagia teh. Ari bunda udah berapa tahun nikah teh? 12 tahun. Selama eta kesiksa terus 12 tahun teh. Yakin deh, mau mungkin 12 tahun teh meni sangsara terus, betul apa enggak? Ada enggak selama 12 tahun sisi bahagia yang suami berikan? Pasti ada, pasti. Gak mungkin gak ada." Ustaz nanya, "Bunda sekarang tinggal di mana?" "Di rumah." Sekarang ustaz tanya, "Itu rumah dari siapa?" "Tuh kata apa ustaz? Tiba-tiba ayawe di imah orang." Eh tapi kan gara-gara suami, betul apa enggak? Sedikitnya ada uang suami, gak banyak mungkin uang suami, tapi setidaknya suami yang kemudian dia bekerja banting tulang, walaupun uangnya gak seberapa, dia ngasih rumah buat kita. Bunda bisa tinggal di rumah itu, betul apa enggak? Bunda masih ingat sempat jalan-jalan sama suami, sempat mungkin jalan-jalan ke taman, taman safari merenang pernah dulu waktu awal-awal, betul apa enggak? Yang taman safari tiketnya masih 50 ribu kene, ayo nangis 250 ribu tiketnya. Meureun bawa ke taman safari, ayeuna mah ke taman coret-coret. Tina naon? Betul apa enggak? Jadi bunda, mohon maaf ya, mohon maaf ya. Kalau ada di antara bunda yang saat ini sedang disakiti oleh suaminya, ada di antara bunda yang barangkali hari ini sedang dikhianati oleh suaminya, di antara bunda barangkali hari ini yang sedang ternoda hatinya karena suaminya, bayangkan sosok suami kita yang walaupun pernah menyakiti kita, dia pernah memberikan sesuatu yang terbaik dalam hidupnya buat kita. Jadi kalem, dan kita akan ketemu tahapan berpisah dengan orang yang kita cintai. Maka cintai dia selagi ada. Anak bunda, cintai dia selagi ada. Suami bunda, cintai dia selagi ada. Ibu, bapak, ayah, bunda, orang tua bunda, cintai dia selama masih ada. Demi Allah, bunda akan merasakan sakit sesakit-sakitnya saat ingin berbuat baik kepada orang tua, sedangkan orang tua sudah tidak ada. Maka satu kali Ibnu Umar itu pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau seandainya aku menggendong ibuku keliling muterin Ka'bah, apakah aku bisa membalas semua kebaikan orang tuaku? Apakah aku bisa membalas kebaikan ibuku? Jadi aku gendong ibuku keliling Ka'bah, apakah aku bisa membalas kebaikan ibuku?" Apa jawaban Nabi ketika itu? "Wahai Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, seandainya kamu menggendong bukan hanya di depan Ka'bah, tapi kamu menggendong ke seluruh dunia ibunda kamu, demi Allah, jangankan semua kebaikannya, tendanganmu saja saat engkau dikandung dalam rahimnya belum tentu membalas kebaikan kamu, ibunda kamu, dengan apa yang kamu lakukan." Jadi kalau sekarang bunda berikan apapun kepada orang tua, misalnya ngasih A, ngasih B, ngasih C, ngasih D, dan kita merasa cukup membalas semua kebaikan orang tua, demi Allah, tendangan kita pun saat kita dikandung oleh orang tua tidak akan bisa membalas semua kebaikan. Maka cintai dia selama masih ada, karena kita akan menyesal ketika orang tua kita sudah tidak ada. Yang ketiga, apa nasihatnya? "Wa'mal ma syi'ta fa innaka mazyun bih." Ya Muhammad, berbuatlah kamu sesuka kamu ingin berbuat, tapi ingat, kamu akan diminta pertanggungjawaban dengan apa yang kamu lakukan itu. Jadi Bunda, silakan Bunda berbuat apapun, terserah Bunda. Tapi ingat, kita akan diminta pertanggungjawaban. Jangan hanya berpikir nikmat di dunia, tapi berpikirlah balasan apa yang akan kita dapatkan ketika kita kembali kepada Allah. Mudah-mudahan wafatnya Ashraf kemarin yang cukup mengagetkan kita, membuat kita tertegun, terenyuh, dan tersentuh bahwa mati akan datang tiba-tiba. Ajal tidak bisa menunggu taubat kita, dan taubat kita pun tidak bisa memastikan ajal kita. Kalau Allah sudah inginkan wafat dalam waktu yang dekat dalam hidup kita, kita bisa apa? Kita gak bisa mengakhirkan, kita gak bisa menunda, semua pasti akan bertemu dengan kehidupan kita. Mudah-mudahan orang tuanya yang sudah wafat, barangkali di sini ada yang sudah wafat orang tuanya, ditempatkan di tempat terbaik Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua pun diistiqomahkan sampai husnul khatimah. Baik, Bunda yang dirahmati Allah, Ustaz hari ini akan lanjutkan kajian yang dua pekan lalu kita masih bahas, judulnya adalah cara menghadapi kegelisahan. Kita review sedikit ya. Pertama, cara menghadapi kegelisahan itu adalah dengan cara husnuzon kepada Allah. Ustaz Hilman, apa itu husnuzon? Husnuzon itu artinya berpikir baik, berkata baik, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya husnuzon, Ustaz? Bagaimana caranya husnuzon, Ustaz? Katakan, ini yang terbaik dalam hidup saya dan ini yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Tapi yang terbaik menurut Allah pasti yang terbaik dalam kehidupan kita. Pertama, agar kita tidak gelisah atau bisa menghadapi kegelisahan, husnuzon dalam kehidupan. Yang kedua, caranya adalah berusahalah untuk menerima atau percaya dengan ketetapan Allah dalam kurung takdir. Takdir itu artinya sesuatu yang Allah tetapkan. Kalau Bunda diberikan masalah oleh Allah, berpikirlah bahwa memang kita yang pantas dan bisa menghadapi masalah tersebut. Soal anak SMP gak akan mungkin dikasih ke anak SD. Soal anak SMA gak akan mungkin dikasih ke anak SMP. Semua dalam hidup ini sesuai dengan takarannya, sesuai dengan ukurannya. Terima takdir dan percaya takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, caranya adalah berusaha bersyukur dalam keadaan apapun. Ustaz Hilman, apa itu bersyukur? Bersyukur itu artinya berterima kasih dalam keadaan apapun. Asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Asyukru bil lisan, syukur dengan lisan. Asyukru bil amal, syukur dengan amal perbuatan. Banyak di antara kita yang gelisah itu bukan kurang dan sempit keadaannya, tapi karena rasa cukup dalam kehidupannya. Termasuk rasa untuk berterima kasih kepada kehidupan alam semesta yang Allah berikan kepada hidup kita ini. Bunda di rumah tangga, kenapa sering ada problem masalah? Satu jawabannya, karena Bunda sedikit berterima kasih kepada pasangan hidup Bunda. Betul apa enggak? Suami kenapa sering rungsing di rumah tangganya? Karena suami seringkali membandingkan istrinya dengan perempuan di luar sana, padahal istrinya sudah memberikan banyak hal kepada suaminya, maka kurang berterima kasih. Sekarang Ustaz tanya yang ada di sini, Bunda yang ada di sini, berapa sering Bunda mengucapkan terima kasih kepada suaminya? Tiap hari? Cius? Beneran? Gampang saja evaluasinya. Kalau Bunda, kenapa di rumah tangga itu seakan-akan sempit terus, tidak menemukan jalan keluar terus, cek, barangkali kita jarang mengucapkan terima kasih kepada pasangan hidup kita. Terima kasih, terima kasih. Seberapa banyak yang ingin kita terima tergantung seberapa banyak yang kita kasih. Kalau Bunda ingin diberikan tambahan dalam penerimaan hidup kita, maka banyaklah memberi, banyaklah mengasihi kepada orang-orang yang dekat dalam kehidupan kita. Sama suami katakan, ayah terima kasih sudah mau jadi suami saya. Karena barangkali kalau aku tidak nikah sama ayah, mungkin sampai usia sekarang aku belum nikah. Dan yang tertipu matanya cuma ayah sama aku teh. Mungkin seperti itu, mohon maaf. Suami kita juga harusnya bilang makasih sama istrinya. Karena barangkali kalau kita dulu gak nikah sama suami yang sekarang itu, benar, mungkin kita akan nikah dengan yang lain, yang lebih prospek daripada suami orang itu jelas teh ayana. Tapi Allah yang memilihkan kita sampai pada tahapan seperti ini, maka banyak-banyak berterima kasih. Sama anak, Bunda sama anak jangan minta dihargai. kakak, mama tuh capek ngurus kamu. Dari kecil ngebesarin kamu, coba hargai mama. Kata anak, berapa harganya, ma? Kan gitu jawabannya. Bunda jangan balik minta penghargaan kepada anak, tapi balikin ke anak. Nah, terima kasih ya, sudah jadi kakak yang baik, adik yang baik, anak yang baik buat mama. Berharga banget itu anak kita, bunda. Investasi akhirat yang tidak akan pernah terputus adalah anak kita. Makanya mohon maaf, Ustadz Mas suka bilang begini, kalau bunda punya anak, kemudian ada pengeluaran buat anak, jangan pernah menyebutkan biaya, tapi sebutkan itu investasi. Apa bedanya Ustadz? Kalau biaya itu habis, bunda keluarkan habis, tapi kalau investasi, bunda keluarkan balik lagi buat bunda. Makanya kalau buat anak jangan bilang, Ustadz biaya anak teh besar, jangan, itu salah. Kalau biaya anak, bunda keluarkan, habis, gak balik lagi ke bunda. Dia sekolah SDIT, SMPIT, SMAIT mungkin mahal harganya. Bunda jangan bilang biaya sekolah mahal, jangan. Bunda katakan, investasi sekolah anak saya mahal. Ingat, setiap yang mahal kita keluarkan, pasti return-nya pun akan tinggi. Betul apa enggak? Kan ada rumusnya dalam bisnis, betul apa enggak? High risk, high return. Besar resikonya, besar penerimaannya. Berat keluarnya, maka akan tinggi juga keuntungan yang kita dapatkan. Pertanyaan Ustadz, sudah seberapa besar investasi yang bunda berikan untuk anak bunda? Sehingga saat bunda tiada, anak bunda jadi investasi terbaik yang akan memberikan kebaikan dalam kehidupan bunda. Kalau bunda masih hitung-hitungan dengan anak, mohon maaf. Kalau bunda masih hitung-hitungan dengan anak, mohon maaf. Karena pada bab selanjutnya, Allah pun akan hitung-hitungan dengan apa yang diberikan ke dalam kehidupan kita. Catat baik-baik ya. Catat baik-baik ya. Rezeki itu tidak akan pernah habis saat kita memberi yang terbaik untuk keluarga kita. Rezeki kita tidak akan pernah habis saat kita memberikan nafkah yang terbaik bagi keluarga kita. Maka lihat kalimatnya, nafkah. Nafkah itu sama dengan kalimat infak. Asal katanya dari kalimat nafako atau infako, sama. Apa artinya? Sesuatu yang kita berikan dalam hal materi yang akan kembali dalam kehidupan kita. Nah, itu infak. Makanya para suami, mohon maaf ya, para suami di luar sana, ini Ustaz bicara ke kamera. Emang ada suami di belakang? Emang ada di sini yang tiba-tiba pakai jilbab? Itu suami enggak ada kan? Para suami, mohon maaf. Kalau antum mau ditinggikan derajatnya, mau bertambah rezekinya, jangan pernah hitung-hitungan ngasih sama istrinya. Catat. Jangan minta diulangi pohodoi Ustaz gitu. Para suami, para ayah, kalau kita ingin ditinggikan derajatnya, dimudahkan rezekinya, maka jangan pernah pelit kepada istrinya. Karena saat engkau membahagiakan istrimu, di saat itu Allah akan bahagiakan kehidupan. Ustadz percaya sekali bahwa suami yang baik sama istrinya, kemudian istrinya bahagia karena kehidupannya, istri bahagia itu menentukan rezeki suami. Makin bahagia istrinya, maka makin mudah rezeki suaminya. Cius. Benar. Bunda tanyain istri saya. Tanya nanti kalau ketemu. Telina, bahagia enggak punya suami kayak Ahilman? Tanya. Enggak tahu atuh, tanya ku ibu. Oke, kalau ibu ketemu sama Telina, ibu tanya. Ustadz mah sangat meyakini bunda. Sekarang banyak keajaiban rezeki dalam diri ustadz itu, bukan semata-mata karena ustadz, bukan. Saya mah tuh apa daya lah, jangan kiu hungkul lah. Ya ginilah apa gitu kita mah. Betul enggak? Semua kebaikan.

daripada istri banyak gak saling mendoakan, malah saling berantem, itu gak bagus. Betul apa enggak? Yang lebih bagus istrinya banyak, doanya banyak. Enggak. Jangan kan? Jangan. Nah jadi Bunda Nuri wuh. Cemburu. Benar Bunda. Dan sama, Bunda juga sama. Saat jadi istri, jangan pernah meminta sesuatu di luar kemampuan suaminya. Disebutkan dalam hadis, begitu banyak perempuan yang menempati tempat di dalam api neraka. Kenapa? Karena, ingat, bukan karena kurang sholatnya, bukan. Bukan karena kurang baca Quran, bukan. Bukan karena kurang zikirnya, bukan. Tapi karena mereka saat jadi istri kurang bisa menerima apa yang suaminya berikan. Halo, jelas tidak? Jadi dua nana kudu seimbang. Suami jangan pelit, istri jangan. Jangan minta sesuatu di luar kemampuan suaminya. Yang terjadi kadang dua-dua nana rumah tangga teh, suami nak pelit, istri nak tuh mikir gitu. Ustaz, gimana kalau suami aku teh sebenarnya ada uangnya teh, tapi muni pelit pisan. Ada nggak yang kayak gitu? Numana istri nak? Coba kita selamatkan dalam kebaikan. Insya Allah enggak kan? Ustaz, kalau begitu boleh nggak seorang istri ngambil uang dari suaminya? Bahaya loh ini loh. Kela ustaz nanya nih. Ustaz tanya, ustaz jalan ke sini lah sedikit. Biar kelihatan mau difoto katanya. Ustaz mau tanya, suaminya punya uang tapi pelit. Bunda boleh ngambil apa enggak? Kata siapa itu teh? Bunda catat ya. Kalau suaminya pelit, kemudian dia nggak pernah ngasih kepada kita, padahal uangnya ada, maka Bunda boleh mengambilnya dengan can beres asik langsung. Tah cek Ustad mah eta lu jadi salah teh. Ku Bunda si Ustad sok dipotong materinya teh. Bunda boleh mengambil dengan syarat tertentu. Ingat ya, ini bicara bab fikih. Contoh ya, jadi kalau suami pelit, uangnya ada tapi nggak ngasih ke Bunda, Bunda boleh ngambil dengan syarat tertentu. Satu, Bunda ambil sesuai dengan kebutuhan keluarga. Satu, ingat ya, bukan kebutuhan Bunda, kebutuhan keluarga. Jelas kira-kira? Uang dapur kebutuhan Bunda atau kebutuhan keluarga? Baik, uang pembantu kebutuhan Bunda atau keluarga? Bunda beli tas baru new arrival di Botani, kebutuhan keluarga atau kebutuhan Bunda? Catat baik-baik. Jadi kalau Bunda ngambil uang suami buat beli tas new arrival di Botani, itu bukan kebutuhan keluarga, itu kebutuhan Bunda. Kalau suami gak ngasih, jangan ngambil. Kalau Bunda ngambil, hitungannya dosa mencuri. Mikir. Berapa rupiah yang sudah Bunda ambil, pikir. Suami pelit, ada uangnya, Bunda ambil buat beli make up. Boleh apa enggak? Boleh, asalkan suami senang dengan make up yang Bunda kenakan. Lamun Bunda beli make up, tok tok tok tok tok, cek suami teh, reka mana gaya? Misalnya, suami enggak nerima dengan apa yang diambil karena make upnya, mohon maaf, Bunda harus bilang sama suami. Ini bab penting tentang keuangan Bunda. Contoh topik lain Ustaz biar Bunda paham. Kalau Bunda punya hutang, suami harus membayarkan atau tidak? Kalau suami punya hutang, Bunda kudu bayarkan atau ente? Cukup membingungkan. Suami punya hutang, Bunda kudu bayarin apa enggak? Bunda punya hutang, suami kudu bayarin apa enggak? Yang ketiga tadi,

0: agar kita enggak gelisah. Apa tadi? Bersyukur. Baik, yang keempat Bunda, kita selesaikan hari ini bab ini ya. Yang keempat, cara menghadapi kegelisahan adalah banyak mendengarkan kata-kata yang baik. Banyak mendengarkan nasihat yang baik. Banyak mendengarkan sesuatu yang baik. Ada di surat Az-Zumar ayat 18. Coba dibuka. Surat Az-Zumar ayat 18. Surat ke 39 kalau enggak salah, ayat 18. Boleh pun dibacain artinya, bantuin ustaznya. Az-Zumar ayat 18.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat.
0: Baik, Bunda, perhatikan kalimatnya. Di situ diperintahkan oleh Allah kita semua untuk mendengarkan sesuatu yang baik. Karena apa yang sampai ke telinga kita, itulah yang akan menentukan perasaan dalam hati kita. Betul apa enggak? Apalagi buat perempuan, buat para muslimah. Perempuan itu lemahnya atau kelemahannya di telinga. Laki-laki lemah atau kelemahannya di mata. Laki-laki mah kalau ngelewat sesuatu yang lebih indah menurut pandangannya, maka dia akan menatap sesuai gerakan dari yang dilihat itu. Jadi kalau Bunda jalan jeng suami Bunda di botani, tiba-tiba di depan Bunda teh aya nu geulis, sep ngalewat, suami Bunda pasti akan melihat gitu. Biasanya pandangannya sesuai dengan arah kemana dia berjalan. Jadi kalau Bunda jalan sama suami, kemudian suaminya begitu lihat yang indah-indah, pada tahapan pertama biarkan saja, berarti wajar, normal. Tapi lamun keterlaluan, kemana panon eta, eta gitu. Jadi kalau sep sekali itu wajar, memang nalurinya begitu laki-laki. Tapi kalau perempuan itu lemahnya di telinga. Makanya hati-hati Bunda dengan kalimat-kalimat yang negatif yang datang dalam kehidupan kita. Itu yang bisa membuat kegelisahan dalam hidup kita. Contoh, Bunda teh punya teman. Pertama begini, Caida sini. Misal namanya teh Caida, teman kita teh. Nungguin Caida pasti ya tadi teh. Misalnya Bunda teh cerita sama teman Bunda, siapa namanya? Caida. Caida dulu sini. Bunda teh cerita apa? Gini ceritanya, Caida, naon cekokom gitu. Misal yang cerita teh cekokomnya, ibu mau cerita ke Caida gitu. Caida, iya naon cekokom. Cekokom tuh cerita, ibu nih, ibu namanya cekokom ya. Naon cekokom cerita naon cek Caida teh. Cek cekokom teh kieu ceritana teh. Cek saya teh lagi pusing. Pusing ku naon? Anak saya teh udah kuliah, tapi kalau disuruh sholat menihara rese pisan. Ih, hese disuruh sholat teh. Padahal manehna teh apal eta teh kewajiban, tapi meni hese. Berkali-kali kadang subuh mah ku saya sok disiram ku cai. Kadang sok dibuat ieu gempa susulan, dabeh udang teh gitu. Tapi meni hese diudangkeun teh. Kadang-kadang aku teh suka merasa bersalah. Aku teh ngaji tapi anak aku mending susah diajak sholat teh. Cekokom cerita sama siapa? Caida. Karena Caida teh bagus, teman yang baik, maka lihat jawabannya. Cekokom. Iya Caida gitu cina. Kamu mah syukur udah punya anak selesai kuliah. Iya, tapi kan sholat melihara rese. Cek, doain aja. Doain kumaha sih? Doain. Dan kita nggak pernah tahu kan, barangkali dia teh berubah bukan sekarang, tapi bisa jadi nanti saat cek kongres awal. Jadi mana nggak doakan orang maut ya teh? Lain, kieu cekoko maksud saya teh, eucit teh kudu husnuzon, eucit teh kudu berkata-kata baik. Dan aku juga dulu gitu. Aku waktu SMA, ibu aku teh nyuruh aku sholat, aku teh rese. Tapi alhamdulillah pelan-pelan, saat ibu aku sudah tiada, aku jadi taubat, aku jadi mikir sholatnya menjadi penting. Terus kudu nungguan orang maut heula gitu? Budak orang beh sholat? Lain. Maksudnya cekokom teh kudu sabar, kudu tenang, doakan, ulah putus asa. Da eta ge kalau kumaha ge budak cekokom. Eta budak cekokom lain. Kan budak cekokom kan eta teh. Jadi cekokom kudu sabar nerimainnya. Semua ada waktunya, semua ada prosesnya. Cekokom ulah berhenti mendoakan, cekokom ulah berhenti ngajak, sok suruh ngaji budak teh. Seidama disuruh sholat GSE kamu ngaji. Pelan-pelan kan ayeuna mah aya YouTube. Sok cekokom teh share ka budak cekokom. Kumaha eta pahala sholat dan segala macamna. Insya Allah doakeun yang terbaik buat anak kita. Coba saya mau tanya, kalau bunda dengerin kalimat kayak gitu, tenang apa enggak? Tenang. Nuhun Cahida. Memang you are my best friend ya. Kamu itu adalah teman yang baik buat saya. Sekarang bandingkan kalau cekokom cerita ke Ceodah. Ceodah mah lamun ngomong teh ting ngalirkeun ka urang teh. Kata-katanya teh kurang baik wae. Dia cerita lah sama Ceodah, "Ceodah, aku teh mau curhat. Kenapa? Anak aku teh udah kuliah tapi titah salat meni hese." Da Ceodah teh lamun ngomong teh kitu wae pasti. Cekokom, apal teu? Eta teh pasti pengaruh ti suami cekokom. Coba, da moal mungkin budak teh teu salat lamun bapana salat. Da eta mah gara-gara suami cekokom teh tara salat. Cekokom coba bayangkeun tah suami cekokom. Ustaz mau tanya, tenang atau tambah gelisah? Yang tadi pertama nu kapikiran saha? Anaknya doang ditambah cerita Ceodah, tambah siapa? Betul apa enggak? Matakna bunda di telinga kita kudu difilter. Mana yang kira-kira enggak bikin kita tenang, mana yang kira-kira bikin kita gelisah, tinggalin. Pelan-pelan mundur teratur. Kan sok ayahnya, bunda teh punya teman, kan sok ayah ya, punya teman yang kalau ketemu dia ngomongnya baik, ada enggak kira-kira? Ada, tapi ada teman yang kalau ketemu dia teh, orang terbuka masalah oke, gara-gara saya tahu apa masalah jadi kebawa masalah. Betul apa enggak? Matakna hati-hati dengan teman-teman yang berkata kurang baik dalam kehidupan kita. Ingat nih, perempuan itu telinganya sangat lemah. Kalau ada kata-kata yang buruk hingga ke telinganya, bisa masuk ke dalam pikirannya, terasa di hatinya, itu yang membuat gelisah dalam kehidupan. Sekarang Ustaz tanya, kalau bunda sering banyak gelisah, apakah masih ada teman-teman di sekitaran bunda yang kalau bicara seringkali memberikan pengaruh yang buruk dalam kehidupan bunda? Ayah begitu, tinggalkan dia. Tapi usah jadi benci, bukan jadi benci. Memang ini tahapan selanjutnya untuk menghilangkan kegelisahan. Bunda harus ketemu dengan orang yang kalau bicara positif. Bunda harus ketemu dengan orang yang bicaranya baik. Bunda harus ketemu dengan orang yang kalau dia bicara muatin kita. Kan Ustaz berapa kali bilang, teman baik itu bukan teman yang seringkali mengiyakan ucapan kita. Tapi teman yang baik adalah teman yang bisa mengatakan tidak. Teman yang bisa mengatakan jangan. Teman yang bisa mengatakan gak boleh bunda, itu gak baik. Selama gak baik, dia katakan dengan sesuatu yang tidak baik. Itu teman yang baik. Ulah kieu ieu mah, tahu bunda teh salah. Kemudian nanya sama teman bunda. Teman bunda teh karena ngerasa teman kita, kemudian mengiyakan kelakuan kita, walaupun kita salah. Cahida, saya mau cerita dong. Cahida deh. Cahida mau bager. Naon ceritanya teh cekokom. Masih cekokom, dalam masalah mah cekokom. Dalam masalah mah cekokom wae eta. Cek si cekokom teh. Cahida, kan kamu tahu ya, aku teh lagi ada masalah sama suami aku. Terus, kemarin malam teh, tiba-tiba ada yang nge-DM ke Facebook aku. Saha eta si Aceng teh ya? Nu mana si Aceng? Emang Sayyidah ada apa? Tak si Aceng teman SMP aku yang dulu pernah suka sama aku waktu SMP. Terus kumaha? Ya kan aku tuh penasaran. Itu siapa yang tiba-tiba assalamualaikum gitu di DM nate. Terus aku lihat profilnya meniasa bening gitu. Asa halus lah dia gambar nate. Aku tuh balas weh, nah, daripada bingung kan ini saha barangkali teman aku. Aku balas weh, waalaikumsalam. Terus dia bilang gini, kamu masih kenal sama aku apa enggak? Kemudian Cikom balas, siapa ya kamu ini? Langsung dia juga balas, aku Aceng, yang dulu sering nganterin kamu waktu sekolah. Kan langsung terbayangnya SMA 5 Bogor, kebayangkan? Kan bunda dia balas sekolah di SMA 5 Bogor. Jadi yang si Aceng itu sok dahar di kantin, meli bala-bala lima ngaku hiji teh ya baheula. Mesti inget kene kan kisah eta teh. Darmaji dahar lima ngaku hiji teh ya. Jeung si Aceng teh. Tiba-tiba si Aceng datang di saat waktu yang tepat, betul enggak sih? Di saat kita teh lagi bener-bener punya masalah sama suami, datang si Aceng. Ngobrol ka si Ceida. Cek Ceida teh. Cek Kokom. Ingat, kamu teh masih punya suami. Hargai suami kamu. Oh gitu Ceida. Kalau kamu jadi suami kamu, coba kalau suami kamu kayak gitu sama perempuan lain gimana, kamu sakit hati apa enggak? Iya sih. Terus kumaha? Ulah tinggalkan. Kalau bisa mah langsung blok daripada panjang. Ya tapi kan dia datang di saat yang tepat lagi ada masalah. Aku tuh sama si Ramli. Iya yun wayuna ayat ya. Misal suaminya Ramli wayuna ayat ya. Tapi itu enggak bagus. Nah, teman yang baik mah, teman yang kayak Ceida tadi, yang katakan enggak boleh itu enggak bagus. Ulah cerita ke si Cioda. Lamun cerita ke Cioda mah lain kalimat nate. Ustaz Hilman, kumaha kalimat nate lain Cioda mah cuda. Diceritakan gitu teh. Cioda, apa tuh? Naon? Semalam ayah laki-laki yang nge-DM saya. Saha? Aceng. Aceng yang mana? Mantan aku waktu SMP. Ih, ini the best opportunity. Kesempatan terbaik itu buat kamu. Kenapa emangnya? Kan kamu lagi ada masalah sama si Ramli, suami kamu. Udah, weh tuh sama si Aceh gak masalah ada itu mah. Hati-hati. Jeng si Cioda kadang-kadang sok nanya doi gitu. Kamu lihat di mana sih si Aceh? Aku lihat di profilnya kumaha halus tuh. Aku lihat dia pakai mobil, gonta-ganti mobil nanti. Mana? Kudu langsung mobil gonta-ganti. Wah! Makanya. Kadang Avanza mobil nate, kadang R3. Hati-hati. Bisi jadi supir Grab nanti. Udah tergoda teh ya etaku si mobil. Bunda dengerin kata-kata codah yang kurang baik, ujungnya apa? Udah cekokom eta kesempatan, peluang enggak akan datang dua kali lo kayak si Aceng kayak gitu. Sudah kamu malah lagi ada masalah sama suami kamu, bisa jadi ini jalan keluar dan doa-doa yang Allah ijabah buat kamu. Sok hati-hati, hati-hati. Jadi ayah juga sioda ayah didi harus juga sioda ngomong ayah. Ingat ya, kata-kata buruk itu bunda akan mempengaruhi pikiran kita. Pikiran kita mempengaruhi hati kita. Sama bunda juga, kalau bunda hidup di rumah tangga dengan suami, kalimat suami seringkali mendatangkan hal-hal yang negatif dalam kehidupan bunda. Nah, tinggalkan. Kalau suami kata-katanya kurang baik didengar oleh kalimat bunda, maka bunda katakan kepada suami bunda, ayah, kalau ayah gak bisa berperilaku sesuai kemauan bunda, minimal ayah tidak berkata-kata yang buruk dalam kehidupan rumah tangga kita. Mungkin suami kita tuh belum bisa berubah dengan kemauan kita, setidaknya suami kita tidak berkata-kata buruk dengan ucapannya dalam kehidupan rumah tangga kita. Karena mohon maaf, para istri banyak yang tersakiti hatinya bukan semata-mata karena kelakuan suaminya, tapi lebih banyak karena kata-kata dari siapa? Betul apa enggak? Mungkin kalau sekali ditampar, bisa hilang, selesai. Tapi kalau kata-kata sudah menusuk di hati, itu bertahun-tahun tidak akan pernah bisa bunda lupakan. Betul apa enggak? Terbayang dalam benak kita. Apalagi hati-hati, hati perempuan itu seperti cermin katanya. Al mar'atu kal mir'ah, perempuan itu seperti cermin. Kalau sudah tersakiti hatinya, sama seperti cermin pecah. Mungkin kamu bisa meletakkan kembali pantulan cahayanya, tapi pantulan cahayanya tidak akan sama sebagaimana cermin itu di waktu sebelumnya. Bunda tersakiti, mungkin bunda bisa memaafkan, tapi untuk melupakan tak mudah seperti memaafkan tadi. Betul apa enggak? Biasa aja, biasa aja. Dan itulah nanti yang akan membuat hidup kita gelisah. Makanya nanti ditambah, kalau bunda sudah mendengarkan kata-kata yang baik dan tidak menemukan di orang-orang yang dekat dengan kita, maka bunda temukan kata-kata yang baik itu di tempat majlis taklim, majlis ilmu. Makanya Ustaz Hilman, mohon maaf ya, kalau bunda barangkali seringkali mendengarkan kajian saya, sangat sedikit sekali kajian saya bicara tentang hal-hal yang mungkin mengusik hal-hal lain, kemudian nyindir hal-hal yang lain. Saya bicaranya dekat-dekat aja, dekat-dekat di sini aja. Saya berusaha untuk menghadirkan kata-kata nasihat yang bijak dalam kehidupan bunda. Buat Ustadz ma bunda, bunda nyatet, kemudian bunda lupa kajian saya, enggak masalah. Karena barangkali catatan hutang lebih banyak daripada catatan kajian saya. Makanya sekali dia datang diingetin lagi, dicas lagi, betul apa enggak? Atau udah kebayang bunda, bahwa lagi waktu sekolah yang ada ujiannya, bunda mah jarang belajar, bener enggak? Kadang mau ujian teh pas ulangan we. Pas mau ulangan baru belajar. Komo ayeuna talim, awu tesna weuh. Awu uasna weuh. Jadi jangan berharap kalau dia akan membuka lagi catatannya. Karena yang bunda butuhkan kadang-kadang ketika mendengarkan kalimat-kalimat yang baik itu tenang ketika menghadapi masalah bunda. Betul apa enggak? Bunda enggak bisa doa sendirian. Kemudian bunda dibimbing untuk berdoa dan bunda mendapatkan ketenangan. Kenapa? Karena dengan telinga bunda, bunda mendengarkan ketenangan itu. Makanya mohon maaf lahir batin ya, kalau bunda sedang punya masalah, kan kita mah seringkali curhatnya, bener apa ente? Buat ustadz, perempuan curhat itu gak masalah, karena barangkali buat perempuan itu adalah cara dia menyelesaikan masalah dia. Betul? Kan kadang-kadang bunda mah kalau udah curhatnya jadi agak tenang kan. Dan yang paling hebat mah kadang-kadang curhat manehna solusi oke, manehna oke. Nges beres ngomong baru dia keluarkan solusinya. Ustaz aku begini begini begini begini begini begini begini begini begini. Tapi kan aku harusnya begini ya Ustaz ya. Eta jawabannya. Ngomong sorangan jawab sorangan kaeta. Mungkin buat perempuan itu jadi jawaban ya silakan saja. Tapi alangkah lebih baik kalau bunda sedang ada masalah, bunda temukan seseorang yang ketika dia bicara bisa mengeluarkan kata-kata baik yang menenangkan kehidupan bunda. Misalnya bunda ketemu ustaz, ulah ngomong kieu, ustaz aku mau curhat. Ulah liur ka ustadna langsung we, ustaz bisa nasehatin saya apa enggak? Karena tanpa bunda cerita pun ustaz udah tahu. Dari wajah gak bisa bohong. Nukie ya wajah-wajah banyak masalah pasti. Nukie nih wajah ada masalah sama suaminya kelihatan. Ustaz dari mana kelihatannya? Air mata gak bisa bohong. Betul apa enggak? Air mata itu lebih deras mengalir saat kita tersakiti oleh orang yang dekat dalam kehidupan kita. Air mata, coba ustaz mau nanya, nangis itu lebih sakit yang mana? Yang terisak-isak atau yang dia menangis pelan sampai dia gak bisa keluar air matanya saking sedih, nah mana coba dua nana, bener gak sih? Kadang-kadang bunda tuh mau nih mau curhat gak bisa, pernah gak kayak gitu tuh? Mau ngomong gak bisa karena saking sakitnya perasaan kita, pernah gak kayak begitu? Kan kalau pada bab gitu jadi pusing kan. Misalnya bunda nih janjian sama saya di kantor saya di Jalan Azimar 3 kantor teman hijrah, bunda pernah main kesana? Nanti main ke sana ya. Kalau ketemu saya syukur, kalau enggak nanti ketemu banyak di sana. Tadi kumaha tadi menangis teh? Oh iya. Oh, lebih sakit mana? Menangis yang terisak-isak atau menangis yang air mata keluar tapi mulut enggak bisa bicara? Nah, Ustaz bilang dua-dua juga sakit, tapi lebih sakit yang air mata keluar tapi mulut enggak bisa bicara kan? Bunda kunaon? Kunaon? Kunaon? Kan liur kan, Ustaz tinggal ke naon? Ditanya. Oh ternyata Ustaz baru tahu bunda, kalau ada masalah jangan ditanya katanya. Betul apa enggak? jangan kunaut, jangan, karena perempuan gak akan jawab. Bunda kunaut, kitu pokona ustad kitu, kitu kumaha, kitu pokona mah, ustad ngerti kan? Kumaha coba, orang bisa ngerti kumaha. Oh ternyata bunda, dengan ilmu jadi kebalik. Artinya kalau ada perempuan yang cerita, ibu yang cerita, dia sebenarnya tidak butuh dalam artian solusi dengan masalahnya. Berarti kalau dia sedang nangis, kita dengarkan aja tangisannya. Sok nangis yang banyak, ayo yang banyak, keluarkan tangisan itu. Ternyata Ustaz tahu, menurut ilmu psikologi, neuro, otak berpikir perempuan itu luar biasa bunda. Setiap perempuan menangis ketika dia ada masalah, maka air mata yang menetes itu menunjukkan masalah yang keluar pelan-pelan. Jadi makin banyak tangisannya, makin banyak keluar masalahnya. Jadi kalau ada yang nangis, ku bunda teh langsung tanya ku ember. Tak dia sok cerik sing loba. Keun bae da ge beres sorangan. Dia kalau udah beres nangis baru tenang, betul apa enggak? Dan dia akan tambah tenang ketika dia mendapatkan kata-kata yang baik di telinganya. Jadi kalau dia ada masalah jangan ditambahin dengan kata-kata yang buruk. Misalnya dia nangis nih. Gitu wae cerik. Gitu wae cerik. Itu masalah satu belum selesai, tambah masalah yang kedua. Catat para suami di luar sana tuh. Makanya kalau istri sedang menangis itu bunda, dia gak butuh nasihat yang dalam tanda kutip dimarahin. Dia butuh pundak untuk bersandar. Matakna ustad mah kalau ada yang hadir di majelis taklim, ibu-ibu diukna nyender, biasa nama di imah loba masalah. Dan di rumahnya gak punya sandaran. Matanya lembut ngaji, pasti we, tembok, mana tembok? Dah yang nyender teh karena tembok eta. Ayo, bunda harus temukan seseorang yang saat dia bicara menenangkan kehidupan kita. Teman kita cari nih, kalau sekiranya teman kita ngasih pengaruh yang buruk, tinggalkan, pelan-pelan mundur teratur. Dia yang bikin kita gelisah. Dia yang bikin kita gelisah. Ce, ngaji yuk. Ah nantilah, ce ngaji sekarang lah. Angkeke ayake nih, ngaji sekarang. Wah, itu kan bagus. Ikutin teman kayak gitu, jaga baik-baik. Ece, inget ya, Rabu pekan ketiga, jadwalkan. Eta teh jadwal Ustadz Hilman. Emang kumaha gitu, nyinahin ceramahna teh. Misal, iya mah misal. Entah gitu nanaon kalam weh, dan mau ngamak Ustadz mah. Oh gitu bunda, pokoknya kubunda kalau ditanggalkan, ulah kemana-mana kudu masuk ke rumah. Tok ikutin. Ulah kia iya mah. Bunda ngajak temen ya, ngaji ke dia. Cek bunda teh. Cek. Itu Ustadz Hilman teh. Eta? Ustadz teh udah mulai ceramah, pelan-pelan. Yang lain ketawa, senyum. Dan si Eta mah kadang-kadang gitu woy pelorona teh. Naon sih. Jam berhasil beres aja ngaji. Pun. Di sini ada yang begitu apa enggak? Kalau ada orang diajak ngaji, kubunda teh, kemudian dia pengaruhnya negatif terus, ngomongnya negatif terus, pelan-pelan tinggalin, enggak benar. Ini yang bikin gelisah, bunda. Bunda harus temukan orang yang ketika diajak ngaji, kubunda teh, kemudian dia dengerin. Cek, kumaha, enak kentuk. Kamu kenapa baru ngajak aku sekarang? Dia semangat, walaupun barangkali mohon maaf, walaupun mungkin Ustadz Hilman teh menurut dia di hati nama satu nyambung gitu, walaupun, tapi karena kata-katanya enak nih, positif buat kita, dia semangat. Jadi kata-kata itu, makanya yang keempat nanti cara menghadapi kegelisahan adalah berkata-kata yang baik. Ini berapa ya? Beriringan, mendengar yang baik, berkata-kata yang baik. Salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya diri manusia tergantung lisannya. Satu peluru hanya bisa nembak satu kepala. Tapi satu kata yang terucap bisa nembak ratusan kepala. Betul apa enggak? Satu peluru mungkin bisa nembak satu hati, satu jiwa, satu badan. Tapi satu kata-kata kita, yang ketika kata-kata itu buruk, maka bisa menembus ratusan ribuan jutaan hati yang mendengarkannya. Maka Maka lihat kalimat dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70-71. Jadi setelah perintah mendengarkan yang baik, maka perintah selanjutnya adalah berkata-kata yang baik. Apa ayatnya? Coba Bunda baca. Al-Ahzab ayat 70-71. Nah, betul. Ya, baca Bunda, artinya boleh.
1: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia menang dengan kemenangan yang agung.
0: Allahu Akbar. Lihat kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Kan begitu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan waqulu qawlan sadida, berkata-katalah yang baik. Bunda yang dirahmati Allah, satu kali Rasul itu kehilangan istrinya bernama Khadijah. Saat beliau kehilangan Khadijah, selama 3 hari beliau enggak mau keluar rumah. Enggak mau keluar rumah. Sampai ada sahabat yang lain yang sempat masuk ke dalam rumahnya. Maka sahabat lain kemudian itu bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau sepeninggal Khadijah tidak mau keluar rumah? Bahkan sudah 3 hari tidak keluar rumah." Kata Rasulullah apa coba? "Aku masih terpukul karena kehilangan sosok seperti Khadijah." Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, faktor apa, sebab apa yang membuat engkau terpukul sampai engkau tidak mau keluar rumah saat engkau kehilangan Khadijah?" Maka Rasul kemudian menjawab, "Wahai sahabatku, aku sudah menikah bersama dengan Khadijah selama berapa tahun? Tahu enggak? 25 tahun atau mungkin Rasul kehilangan Khadijah di usia 53 tahun. Beliau menikah usia 25, kemudian kehilangan usia 53, berarti berapa tahun itu? 28 tahun, berarti berumah tangga selama 28 tahun. Apa jawaban Nabi ketika itu? Apa yang membuat engkau begitu dalam ketika kehilangan Khadijah? Karena saat aku bersama dengan Khadijah selama 28 tahun, aku tidak pernah mendengarkan kata-kata yang keluar dari mulut Khadijah kecuali semua kata-katanya memberikan ketenangan dalam hidupku. Coba Bunda bayangin. Aku tidak pernah mendengarkan kata-kata yang keluar dari Khadijah kecuali semuanya memberikan ketenangan dalam hidupku. Sekarang Ustaz tanya, Bunda di rumah tangga punya suami. Suami Bunda kalau mendengar kata-kata Bunda, tambah masalah, hilang masalah. Ulangi. Suami teh di kantor lagi ada masalah, balik ke imah, ketemu Bunda. Saat Bunda ngomong, hilang masalahnya atau tambah masalahnya? Tambah atau hilang? Benar. Benar. Sok Ustaz tanya, suami pulang ada masalah, ku Bunda dikumahkeun. Dikumahkeun ku Bunda. Kita mah kadang-kadang kalau suami pulang langsung ditanya ku kita teh kan? Assalamualaikum, ayah pulang. Kumsalam, kapolong beuteung abstrak aya masalah. Bapak kunaon? Ayah kunaon? Narotas, ayah kunaon? Kamar mandi tungguan, ayah kunaon? Keur makan ditungguan, ayah teh kunaon? Bunda nanya berkali-kali di rumah tangga, suami enggak akan pernah menjawab. Kenapa? Karena saat laki-laki sedang punya masalah, dia butuh waktu untuk diam ketika sedang ada masalah. Khadijah, bagaimana Ustaz? Allahu Akbar. Ketika Nabi sedang ketakutan, itu datang Nabi ketakutan, buka pintunya, lihat Khadijah, Masya Allah, baru melihat wajah Khadijah, setengah kegelisahannya langsung hilang saat melihat wajah Khadijah. Suami orang mah ningali wajah orang teh. Assalamualaikum. Datang kita, kumsalam. Iya, problem doi. Komo lamun Bunda nyambutnya dengan nyambut yang tidak baik teh. Assalamualaikum, ayah pulang. Waalaikumsalam, bapak. Pas, pas. SPP budak. Jadi banyak. Bukan hilang masalah, malah tambah. Waalaikumsalam, ayah pulang. Ayah, lihat. Mama lagi pakai jilbab baru, bagus enggak? Biasa aja. Lihat dong, bagus enggak? Bagus, tapi sandi bayar. Masalah nambah atau kurang? Khadijah mangga bunda. Nabi ketakutan, apa yang Khadijah lakukan? Khadijah cuma senyum. Senyum? Yang Khadijah lakukan langsung memeluk Rasulullah. Set, dipeluk. Dibisikin di telinganya, ya Rasulullah, jangan takut, ada aku di sisimu. Kalau di luar sana ada orang yang membencimu, maka aku yang paling pertama mencintaimu. Kalau di luar sana ada yang menyakitimu, maka aku yang pertama kali membelamu. Tuh lihat, masya Allah bunda, dipeluk, dibisikin, semua ketakutan Nabi hilang saat dipeluk dan dibisikin sama siapa? Khadijah. Matakna bunda belajar dong sama Khadijah. Ieu mah harapan hayang suami siga Rasulullah. Urangna cek siga Khadijah. Cik atuh mikir mah nya kitu. Jadi kumaha Ustaz? Nanti kalau suami pulang ada masalah, langsung ulah nanya. Langsung we. Assalamualaikum, ayah pulang, kalian ada masalah? Langsung. Kata aku ibu teh langsung. Langsung. Cek suami itu naon ibu, kalau suami berontak lebih kuat ibu kencengannya. Ulahnya itu benar sampai dia tidak berontak lagi. Gitu, ini ilmu bunda, ilmu. Serius. Jadi kumaha? Set, langsung dibisikin. Ku naon, Pak? Bapak ayah naon? Kan dia berontak. Terus ke ibu dikieukeun. Itu bunda, habis dipeluk, dibisikin, lihat Khadijah, diapain selanjutnya? Diselimutin kan? Kemudian diselimutin, kemudian baru dia wudu, selesai, hilang masalahnya. Berkata

Adek-adekku yang mau naik pangkat jabatan, gak usah kau cari muka sama Pak Direktur. Direktur ada masa jabatannya. Biar Pak Direktur senang sama kamu. Kalau istri beliau gak senang, gak jalan suratmu. Ya memang begitulah sunnatullah, begitulah hidup. Mahasiswa saya juga kalau sulit skripsinya, dia datang ke istri saya kadang-kadang nangis sesama perempuan. Diterima aspirasinya karena sama-sama perempuan. Iya, daripada kalian cari muka sama manusia, mending kau cari muka kepada Allah. Tolak bala, memperpanjang umur, memurahkan rezeki. Apa tipsnya? Kata Nabi, sedekah. Bersedekah.

Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan bekerja dia bukan sekedar mencari nafkah, tapi bekerja bagian daripada ibadah kepada Allah. Dari pagi kita berjalan, setiap detik yang kita lalui, rasa lelah yang kita rasakan, peluh yang kita keluarkan, dia bernilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala mengatakan ada beberapa hal yang harus dijaga agar hasil yang kita dapatkan dari pekerjaan yang telah kita lakukan dia bisa bernilai berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Indikatornya dua. Satu,

0: mengumpulkan harta dengan cara yang haram, itu akan mengumpulkan, menambah harta yang kita punya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan dalam syair, jama'al haramu ilal halali liyuksiru, dakhalal haramu ilal halali fatuksiru. Maka jangan pernah menyangka, ketika kita kumpulkan harta yang kita punya, maka kemudian dicampurkan harta yang halal dengan harta yang haram, itu akan menjadi semakin bertambah banyak. Maka ketika dakhalal haramu ilal halali, masuk harta yang halal ke dalam harta yang haram ke dalam harta yang halal, fabu'thiru, itu akan menghancurkan segala. Dan satu yang harus kita pahami semua adalah, Allah hanya akan memberikan kepada kita apa yang memang benar-benar akan menjadi haknya kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah wa hadakumullah wa as'adakumullah wa atallallahu umrakum, di mana saja anda berada yang setia masih mendengarkan radio Bahana Pendidikan Al-Mursyidul Amin dalam rubrik acara Renungan dan Tafakur. Kali ini kami akan membawakan tema, ada 9 alamat cinta kepada Rasulullah. Qala Allahu Ta'ala, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده wanasi ajmain. Orang ngomong saya cinta kepada Allah dan Rasul, boleh sajalah berkata seperti itu, tetapi namun bukti dalam perkataannya dan alamatnya, apakah sudah ada benar-benar ada alamat itu? Maka kita perlu tahu dan bukti dan alamat orang yang cinta kepada Allah dan Rasul. Alamat cinta kepada Allah dan Rasul ada mempunyai 9 berdasar dalam bahan rujukan kitab Mutalaah yang bernama Anwarul Muhammadiyah. Ada 9 dasar. 1. Al-iqtida'u bihi wal-istikmali wahtida'u bihadih, mengikuti dengan Rasul dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasul dan berpetunjuk dengan petunjuk Rasul, melaksanakan sunnah-sunnah Rasul dan mengamalkan sunnah-sunnahnya tidaklah mudah dengan perkataan, tetapi berhajat kepada kesabaran, ketabahan, apalagi di akhir-akhir zaman ini. Di zaman era globalisasi dan era informasi ini, sangat sulit mengamalkan sunnah-sunnah Rasul, apalagi yang diintoksikan Rasul dan yang dilarang Rasul. Sangat berat sekali kita tinggalkan. Seperti seorang perempuan contohnya, berbusana seperti busana seorang muslimah. Maka dari itulah Rasul memberikan sugesti atau perangsang bagi orang yang mengamalkan sunnah-sunnahnya, sebagaimana hadis, man tamassaka sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid, barang siapa berpegang kepada sunnahku di saat sudah rusak umatku, maka baginya mendapat pahala 100 orang mati syahid. maka itulah orang-orang yang selalu mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Mereka tidak mau makan sesuatu apapun juga. Bagaimana caranya? Makanya Rasul kalau mau berbicara seakan-akan dia tanyakan kepada dirinya sendiri, bagaimana perkataan Rasul? Pokoknya dia tidak berdiam dan tidak berkata terkecuali mengikut sunnah Rasul. Dalam kitab Ar-Risalah Muawanah, ada seorang ulama sufi yang bernama Abu Yazid Al-Bastami. Beliau menahan dan mengekang nafsunya tidak mau makan buah semangga selama 40 tahun. Padahal semangganya ada, orang yang menjual ada, uangnya ada untuk membelinya, selera juga ada. Tetapi beliau tinggalkan makan buah semangga karena beliau tidak mengetahui bagaimana cara Rasul memakannya, mengupas dan memegang semangga itu. Apalagi dalam maulid, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Rasul tidak berkata dan berbuat terkecuali yang baik saja. Dan dia selalu mengerjakan sunnah-sunnah Rasul. Ini sangat berat bagi kita untuk menteladani Rasul, karena Rasul dalam kehidupannya selalu beribadah. Alamat yang kedua, ayardal mu'minu bima syara'ahu ala lisani Rasulillah hatta la yajida fi nafsi kharajan. Dia senang dengan apa yang disyariatkan Rasul sehingga tidak merasa berat apa yang dilarang dan diperintah Rasul. Memang orang yang kita cintai, apabila dia menyuruh dan melarang, kita mengerjakannya tidak merasa berat, dan dia pada ketika mengerjakannya selalu senang hatinya. Begitu pula meninggalkan apa yang dilarangnya. Satu contoh yang mudah dimengerti, seorang yang mabuk cinta kepada seseorang perempuan, dia berjanji malam nanti akan bertemu. Kebetulan malam itu hujan, udara mendingin. Karena sudah janji bertemu, hujan lebat dan udara dingin tidak menjadi penghalang untuk bertemu. Begitu pula orang yang cinta kepada Rasul, apa yang dia katakan kepada Rasul selalu berkata sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asaina. Tiga, nashru dinihi bil qawli wal fi'li an syari'atihi wa takhalluqi bi akhlaqihi bil judi wal izar wal hilmi was sabri wat tawadu. Menolong agamanya dengan perkataan dan perbuatan dari seluruh anjuran dan larangan dari Rasul, dan berperangai dengan akhlak Rasul, khususnya di segi kemurahan dan mengutamakan orang lain, tidak cepat marah, sabar dan selalu rendah diri. Sebagai orang yang beriman dan pengikut Rasul, selalu ikut menegakkan agama beliau dan memperkuat syariat beliau. Maka itu apabila melihat kemajuan agama seperti menjemurnya pondok dan tahassus dirinya, majelis-majelis ta'lim, dia ikut bergembira sewaktu-waktu dia memberikan bantuan baik moral maupun material ataupun demi kepentingan agama. Maka dari itu kita introspeksi diri, muhasabah, apakah perbuatan kita menyenangkan hati Rasul atau menyedihkan beliau. Kita sama-sama mengetahui dan memaklumi, seperti tayangan televisi, saya berani mengatakan permulaan kuliah subuh di ambang fajar, hikmah pagi, ini sangat positif memperkuat agama. Tapi sayang seribu sayang, sekitar satu jam berikutnya, tayangan berikutnya sangat merusak agama, dan menjerumuskan anak muda mempelajari agama, mereka bergaul bebas satu sama lain. Ulama bernasihat untuk memperbaiki umat, memperbaiki agama, tapi konglomerat dan pejabat malah merusak agama. Mari kita sama-sama memperbaiki umat Rasul agar beliau senang dan gembira. Sebagai orang yang berpedoman perkataan dan perbuatan, mengikut tindakan Rasul, karena beliau adalah uswatun hasanah. Titel beliau tidak muluk-muluk seperti orang sekarang. Beliau hanya punya satu gelar. Pada saat beliau masih kecil dan berusia 7 tahun, di zaman jahiliyah, beliau mendapatkan gelar Al-Amin, yang artinya seorang makhluk yang dapat dipercaya dalam tingkah laku dan perbuatan dan perkataan. Beliau mampu mengeluarkan statement, yaitu ahsin man asa'a ilaika min husni islam

orang yang berbuat jahat, dan pintu maaf beliau selalu terbuka kepada siapa saja yang meminta maaf, mengutamakan kepentingan orang lain dan menunda kepentingan pribadi. Itulah gambaran dalam Al-Quran, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mengutamakan orang lain, meninggalkan kepentingan diri pribadi, sekalipun pribadi berhajat. Beliau adalah orang besar. Rumah beliau 24 jam selalu terbuka, menerima tamu, tidak pandang bulu dari mana datangnya tamu itu, asalnya dari mana dan keperluannya apa. Semua diterima dengan terbuka, dengan dua belah tangan terbuka. Rumah beliau tidak mempunyai ajudan dan pengawal pribadi. Itulah yang harus diikuti dan ditiru oleh orang Islam, pemimpin yang luar biasa. Empat, ta'zimuhu 'inda dzikrihi wa izharul khudu'i wal khusyu'i wal inkisari ma'asima ismihi. Orang yang cinta pada Rasul, alamat yang keempat, membesarkannya ketika disebut namanya, dan nampak ketenangan dan ketentraman serta kelihatan sedih pada ketika mendengar disebut orang namanya. Sejarah telah melukiskan, riwayat telah mencatat, pada ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Sayyidina Bilal langsung lapor kepada Sayyidina Umar bahwa dirinya tidak mau lagi azan, karena yang meminta beliau dulu adalah Rasulullah, dan akan berhenti dari tukang azan. Dengan lancang Sayyidina Umar berkata, selama engkau hidup tidak boleh berhenti, karena yang memerintahkan dulu adalah Rasulullah. Dipaksa dia azan pada ketika membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, teringatlah dia dengan akhlak tutur bahasanya yang menyebabkan Sayyidina Bilal langsung jatuh dan pingsan. Lalu dia berkata, wa syauqa ila Rasulillah, aduh rindunya aku ingin berjumpa dengan Rasulullah. Begitu juga cara, begitu pula cerita Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, di ketika subuh Isnin Rasul tidak bisa mengimami jamaah, beliau berkata, mur Abu Bakrin ayusalliya bin nas, perintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi imam subuh ini. Maka majulah ke depan Abu Bakar, melihat mihrab Rasul kosong. Biasanya sebelum qomat Rasul sudah ada di mihrab itu. Abu Bakar bisa merasakan bagaimana nanti kalau Rasulullah wafat, langsung beliau jatuh dan tidak bisa lagi meneruskan jadi imam, karena beliau teringat dengan Rasul. Begitu pula cerita sahibul maulid dan banyak lagi aulia-aulia Allah, mereka berdoa setelah berjumpa dalam mimpi ketemu Rasulullah, mereka minta kepada Allah, minta butakan mata agar terakhir penglihatan mereka hanya kepada Rasulullah. Yang kelima, kathratu syauq ila liqa'ih, banyak kerinduan hatinya untuk berjumpa dengan Rasulullah, mencintai Rasul dan ingin ketemu dengan Rasul. Di dalam benah pemikirannya bisa menghasilkan dan membuahkan mimpi dengan beliau, seperti keterangan dalam kitab Raudatul Faiq Imam Malik, kullal lailatin yalqa ila rasulillah.

manami. Setiap malam beliau, yakni Imam Malik, bermimpi bertemu dengan Rasul. Dengan mimpi itu membuahkan melihat dengan mata kepala berhadapan dengan Rasul. Seperti yang terjadi pada guru kita Sakumpul yang bercerita kepada kita langsung kita dengar berhadapan dengan mata kepala kita sendiri. Apa yang diceritakan oleh Sahibul Maulid dalam syairnya? Inni idza dzukirat manazilu sadati kadat dumu'ul aini an tajriya dama. Apabila aku berada di Habsyi, teringat dengan puing-puing kota Mekah dan Madinah, hampir-hampir air mataku mengalir, bukan lagi air mata, tapi air mata bercampur darah. Yang keenam, hubbul Qur'anil ladzi utiya bih. Idza aradta an ta'rifa ma 'indaka fi mahabbatillahi wa rasulih, wanzur mahabbatal Qur'an min qalbih. Mencintai Al-Qur'an yang didatangkan Allah kepada Rasul. Apabila engkau hendak mengetahui bagaimana kecintaan Al-Qur'an dalam hatimu, sekedar mencintai Al-Qur'an, itulah hatimu mencintai Rasul. Quran adalah mukjizat yang dikekalkan oleh Allah sampai hari kiamat. Berbeda dengan mukjizat-mukjizat yang lain, Rasul wafat juga sirna, tidak ada lagi. Maka itu Al-Quranlah yang kekal sampai hari kiamat. Seperti firman Allah, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. Dan dijadikan Al-Qur'an oleh Allah membaca sebagai ibadah yang paling afdal. Afdalu ibadati ummati qira'atul Quran. Jelasnya orang yang mengaku cinta kepada Rasul ada waktu untuk membaca Al-Quran. 7. Mahabbatu sunnatihi wa qira'atu hadithi. Salah satu dari bukti cinta kepada Rasul adalah setuju membaca hadis beliau. Kita tidak pernah mendengar ucapan Rasul, akan tetapi apabila orang membaca hadis Rasul, seakan-akan orang memutar kaset ucapan Rasul, sehingga dunia mengaku 6 kitab sahih yang tidak diragukan lagi. 1. Bukhari dalam sahihnya. 2. Muslim dalam sahihnya. 3. Imam Ahmad dalam musnadnya. 4. Sunan Tirmidzi dalam sunannya. 5. Abu Daud dalam sunannya. 6. Nasa'i dalam sunannya. Maka apabila memutala'ahi salah satu kitab yang 6, berarti orang itu sudah cinta kepada Rasul, terkhusus lagi kitab Bukhari. Dalam syarahnya Irsyadus Syari, kitab Bukhari itu punya karamat. Apabila kitab Bukhari diletakkan di sebuah rumah, maka rumah itu aman dari kebakaran. Maka itulah orang tua-tua dulu, apabila terjadi kemarau panjang, kitab Bukhari selalu dibawa berjalan atau diarak sambil membaca. Ya Rabbi bil Mustafa, balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Dengan berkat hadis Rasul yang dihimpun oleh Imam Bukhari, tidak begitu lama hujan turun dengan derasnya, dengan bermodalkan orang dulu akan keyakinan karena hakikat hadis itu
adalah Quran. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kenapa jadi barakah kitab Bukhari? Beliau berkomentar, wa ma wada'tu haditsan min haditsi Rasulillah illa tasaltu wa tawaddatu wa sallaitu rak'atain. Setiap satu hadis yang diletakkan oleh Imam Bukhari, terlebih dahulu beliau mandi, berwudu dan sembahyang dua rakaat. Yang kedelapan, ayyatalazzaza bihubbihi wa dzikrihi inda isma'i inda sima ismihi syarif. Orang yang cinta kepada Rasul, diketika disebut namanya, dia sangat menciwai dan nampaklah di batang tubuhnya ada perubahan-perubahan yang menggugah perasaan hati dan jiwanya, dan merasa puas di ketika menyebutnya. Sebagai contoh dan yang dapat dimengerti, kalau seseorang menceritakan kekasihnya dari sejak malam hari, asal yang dibicarakannya adalah orang yang dikasihnya, maka matanya tidak akan mengantuk dan menyebut nama menggugah perasaan, sehingga apa yang dikata adik-adik remaja pagi dan sore, malam dan siang, itulah yang disebutnya dalam waktu yang menyebutnya. Hatinya merasa lapang, ringkas kata, siang jadi kenangan, malam jadi impian. Maka dari itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-bakhil al-bakhilu man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya. Orang yang bakhil di lidah, disebut orang namaku di sisinya tapi tidak mengucap salawat kepada aku. Allahumma salli wa sallim 'alaihi. Yang kesembilan, mahabbatu dinihi wa alihi wa sahbihi wa baladi wa mahabbatu kulli man yunsabu ilaih wa idha istadda mahabbatu al-'abdi alladhi shaghalathu 'an kulli shay' wa istaghraqathu qalbuhu wa ruhuhu fa ata'atharu ru'yatuhu bil manam wa la yadhhabu min khatirihi wa qad yarahu yaqdatan fa yakunu min maqabiril awliya wa khairatil awliya wa khairatil asbiya. Ja'alani Allahu wa iyyakum min mahabbati rasulillah wa zadahu Allahu fi qulubina mahabbatan wa syauqan ila rasulillah wa ja'alani wa iyyakum min khiyari ummati wa amila sunnatihi. Amin amin amin ya rabbal alamin. Salah satu dari alamat cinta kepada Rasulullah, yakni yang kesembilan, cinta kepada agama yang dibawa oleh beliau, melestarikan generasi penerus dan memuliakan kepada zuriat dan keturunan beliau, yakni Habib dan Habaib dan Syarifah, dan mencintai tempat lahir dan wafat beliau, yakni kota Mekah dan kota Madinah. Orang-orang yang mencintai Rasul, aulia dan ulama seperti orang-orang saleh, mereka itu adalah merupakan mata rantai untuk menuju jalan yang diridai Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila rindunya sudah memuncak kepada Rasulullah, ia selalu menyatu ingatannya dengan Rasul dan tenggelam ingatannya dengan memusyahadahkan nur Rasulullah, sehingga apa yang diingatkannya dan rohnya selalu kepada Rasulullah. Hasil daripada itu, dia banyak bertemu Rasul dalam mimpi, dan dia dapat ilmu langsung dari Rasulullah, dan tidak terlupa lagi hatinya mengingat yang lain terkecuali nur Rasulullah, karena Rasul adalah dari nur. Satu waktu ia bertemu Rasul, maka jadilah Allah beri pangkatnya orang yang tersebut aulia Allah kepadanya. Dia adalah dari sekian banyak dari kekasih Allah. Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan
yang mencintai Rasul dan dicintai oleh Rasul. Semoga selalu perbuatan, tindakan dan perkataan termasuk yang menyenangkan hati Rasul dan dijauhkan dari orang-orang yang menyakitkan hati Rasul. Semoga Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya fid dunya wal akhirah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Semoga Allah menambah-nambahkan kecintaan kita kepada beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sholat ke Allah, kata Allah, saya gak butuh sholatmu. Kamu gak sholat pun tidak akan menurunkan statusnya sebagai Tuhan. Cuman kamu butuh dengan sholat itu wasilah untuk minta kepadaku. Kamu sholat, hayya ala sholat, karena kamu ingin dapat falah. Maka dalam suara azan setelah hayya ala sholat, apa kalimatnya? Hayya ala sholat. Kalau sudah digenggam itu, aflah namanya. Kata Allah, orang beriman pasti menggenggam kesuksesan. Itu pasti.
1: Lu mau bejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki, sholat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak-balikan hati, jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi.
2: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhan. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu.

0: Bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud, Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Ayo adik-adik nih yang cowok-cowok, apa alasanmu tidak sholat? Kau bilanglah sama saya, kutangkisi. Ayo, apa alasanmu tidak sholat? Ayo.
2: Tidak ada, kecuali malas. Ustaz, saya baru sadar Ustaz. Seumur-umur saya tidak pernah belajar bacaan sholat.
1: Jangan kau putus asa.
2: Solusinya apa Ustaz?
1: Berjamaah di masjid.
2: Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, semua boleh diam saja. Tidak ada bacaan, ya sudah, amin saja aku baca.
1: Waladhalin, amin.
2: Diam lagi. Sah. Bagaimana tahiyatnya? Imam yang wakili. Bacaan duduk di antara dua sujud, imam yang wakili. Itulah enaknya berjamaah. Ustaz, saya sibuk. Ada sih saya baca Ustaz, cuma sedikit. Kul-kul saja. Ya sudah, kul-kul saja aku baca. Rakat pertama kul huwalla, rakat kedua kul huwalla lagi. Dia ketawa bos, saya serius ini.
3: Pendengar Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat zuhur.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Demi Gunung Sinai dan demi kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka, demi Baitul Ma'mur, Ka'bah, demi atap yang ditinggikan, langit, demi lautan yang penuh gelombang.
1: Inna azaba rabbika lawaqi'un ma lahu min dafi'.
0: Sungguh, azab Tuhanmu pasti terjadi. Tidak sesuatu pun yang dapat menolaknya.
1: Yauma tamurus samaa'u mawra.
0: Pada hari ketika langit berguncang sekeras-kerasnya. Dan gunung berjalan berpindah-pindah. Maka celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan perbuatan dosa. Pada hari ketika itu, mereka didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya. Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu mendustakannya. Maka apakah ini sihir? Ataukah kamu tidak melihat?

0: masuklah ke dalamnya. Rasakanlah panas apinya. Baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Sesungguhnya, kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa na'im.
0: Sesungguhnya, orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan.
1: Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum azabal jahim.
0: Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan memelihara mereka dari azab neraka.
1: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
0: Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.
1: Muttaqina 'ala sururin masfufatin wa zawwajnahum bihurin 'ain.
0: Mereka bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun, dan kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah.
1: Walladhi

Dan orang-orang yang beriman, beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikitpun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Dan kami berikan kepada mereka tambahan berupa buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini. Di dalam surga itu, mereka saling mengulurkan gelas yang isinya tidak menimbulkan ucapan yang tidak berfaedah ataupun perbuatan dosa. Dan di sekitar mereka ada anak-anak muda yang berkeliling untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Dan sebagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain, saling bertegur sapa. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami, merasa takut akan diazab. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.

0: Sesungguhnya kami menyembahnya sejak dahulu. Dialah yang maha melimpahkan kebaikan, maha penyayang.
1: فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ.
0: Maka peringatkanlah, karena dengan nikmat Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula orang gila.
1: أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ تَرَبَّصَ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ.
0: Bahkan mereka berkata, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya. Katakanlah Muhammad, tunggulah, sesungguhnya aku pun termasuk orang yang sedang menunggu bersama kamu.
1: أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ.
0: Apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini? Ataukah mereka kaum yang melampaui batas?
1: أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Ataukah mereka berkata, dia Muhammad, mereka-rekanya. Tidak, merekalah yang tidak beriman. Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengannya Al-Quran, jika mereka orang-orang yang benar.
1: أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ.
0: Atau apakah mereka tercipta tanpa asal-usul? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri?
1: أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ.
0: Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya, mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu? Ataukah mereka yang berkuasa?

0: Amin.
1: Atau apakah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka itu datang membawa keterangan yang nyata. Ataukah pantas untuk dia anak-anak perempuan, sedangkan untuk kamu anak-anak laki-laki? Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan utang? Ataukah di sisi mereka mempunyai pengetahuan tentang yang gaib, lalu mereka menuliskannya? Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Tetapi orang-orang yang kafir itu, justru merekalah yang terkena tipu daya. Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah, Maha Suci Allah, dari apa yang mereka persekutukan? Dan jika mereka melihat gumpalan-gumpalan awan berjatuhan dari langit, mereka berkata, itu adalah awan yang bertumpuk-tumpuk. Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka. Pada hari itu mereka dibinasakan. Yaitu pada hari ketika tipu daya mereka tidak berguna sedikit pun bagi mereka, dan mereka tidak akan diberi pertolongan.

0: Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim, masih ada azab selain itu. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ.
0: Dan bersabarlah Muhammad menunggu ketetapan Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun.
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ النُّجُومِ.
0: Dan pada sebagian malam, bertasbihlah kepadanya, dan juga pada waktu terbenamnya bintang-bintang pada waktu fajar.
2: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.
4: Allahu akbar.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.
4: Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
3: Asyhadu an la

قال الله أكبر الله أكبر.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن في رواية البيهقي أن تنبهر إنك لا تخلف الميعاد. حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي تنبهر شفاعتك pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allah

engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu. Bayangkanlah ketika Allah menopang badanmu hingga kau tak terjatuh, hingga kau merasakan

0: bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud, Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Masalah lagi, barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa, barang siapa sembahyang kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, tsumma itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, tsumma kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya enggak sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu imbas sembahyang adanya. Contohnya sembahyang di masjid zuhur sempurna contoh, sehingga ke warung minum bukan di masjid, makan segala macam, sampai ke rumah yakin dikatih ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kalau yang sembahyang aku sendiri di warung untuk makan macam-macam. Nah, macam itu yang paling disukai adalah mengqadha. Namun tidak wajib. Mau ada mengqadha, karena kemungkinan ini tadi mbah sembahyang adanya najis ini. Lain halnya tuntung kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, jadi zawar tapi ada najis. Nah ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya, itu kan ada summa ngarannya istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara imbas sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia limparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat. Pakaian yang kalau dilimparkan, merasa lindang kalau dilimparkan sembahyang bisa. Kalau saya cacat menitimba situ, bisa kisahnya. Namun di baju, pakai apa? Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia limparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat. Kerusakan aja artinya. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi. Dasar. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis, karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang makan. Nabi sembahyang Allah Akbar. Di sandal sini itu ada najis. Jibril datang menghampirkan, wahai Muhammad, di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal sini, karena Jibril mengatakan di situ ada najis. Dan di sini menyambung, ini sembahyang, tidak ada masa, tidak ada.

Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat. Maka ada membangun bahasa pada menguntungkan Anda. Masalah, barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jangan sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Contohnya lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud, tak sengaja batal kok, tinggal rukuk i'tidal gelahan, rawatan sujud sadar aku belum rukuk, belum i'tidal, nah bangkit berdiri rukuk sujud, oke tiba sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu, atau ia ragu sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat walaupun sudah 4, tetap ambil 3, maka ia mengambil yang yakin dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum salat. Orang kada sebetul sahut awal, orang nang kada bakunut, orang nang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang nang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 kayaknya hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib mengobati. Misalnya imam ragu-ragu, ya imam pun asa 3 asa 4, imam ragu-ragu, padahal membujur hanya membujurnya berapa? 3. Membujurnya memang 3. Imam ragu-ragu asa 3 asa 4, wajib mengambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum sambil nyapas saja susunannya. Nah, karena si imam hendak salam sujud sahwi, makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi umpat sujud sahwi, makanya mengikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah berhadas, maka batal, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat. Oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah

0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: Hanya ingat, aku belum sujud sahwi. Masukin sahwi. Sujud sahwi, nah itu pulang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin batal sembahyangnya. Kalau rakan sujud sahwi kemudian bahagia sih ya, nambah dasar bayang ini. Kenapa? Karena salam, tapi dianggap kata salam karena kali ingat. Kali ingat sujud sahwi. Asalkan waktunya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kali sujud sahwi, anjar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang biasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung wirid panjang ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi. Sujud masalah kenalan.
2: Ada orang yang tidak pernah sholat atau sholatnya jelek, bilang betong dia Islam, dia tidak tahajud, dia tidak mau ke masjid, dia tidak baca Quran, tidak bayar zakat, dia tidak melakukan amal-amal yang disukai Allah, kok rezekinya banyak, badannya sehat, tidak sakit-sakit, atau rezekinya malah nambah, usahanya sepertinya duniawinya makin maju. Kenapa? Tunggu dulu ya. Apakah itu dinamakan nikmat? Salah. Tapi dia tidak kena musibah, dia selamat. Dengar, justru musibah besarnya adalah ketika kita tidak diberi kemampuan taat

Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, ngelihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak.

0: Kemudian Allah angkat Rasul sallallahu alaihi wasallam sampainya ke langit, diturunkan ke bumi sebelum tempat tidurnya dingin. Langit ngadu sama Allah, "Ya Rabbi, undang kekasihmu Muhammad untuk menginjak langit ini." Jadi dalam firman Allah, "Subhanalladzi asra bi 'abdihi," yang namanya abdi adalah ruh dan jasad kita ini, insyaallah dikatakan hamba Allah. Yang muda banyak enggak sih? Coba tunjuk tangan yang muda. Gimana istri mau ngasih lu rezeki kalau lu aja masih main judi slot? Sebini-bini diganti. Emang kulitnya ngapa? Udah kisut kali.
1: Subscribe coy,
2: pencet loncengnya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.

warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunia wal akhirah. Dan insyaAllah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya Rabbal. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah. Ya insyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunia wal akhirah. Dan insyaAllah jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Wabil khusus kepada seluruh jajaran Dewan Kemakmuran Masjid Asy-Syafi'iyah, ya insyaAllah mudah-mudahan Allah berikan keistiqamahan. Sebagaimana mereka menjaga rumah Allah, Allah jaga mereka dunia wal akhirah. Untuk para remajanya, mudah-mudahan dijadikan remaja yang dapat selalu menyejukkan hati Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang bisa menjadi penerus dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal. Wabil khusus kepada seluruh habaib darah daging Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhina al-mahbub, akhina al-barakah, sayyidil habib Muhammad al-Attas, al-habib Ja'far Sadiq, seluruh para habaib yang tidak al-fagir sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat al-fagir kepada antum semua. Apalah arti seorang Rifki yang banyak kekurangan menyebut nama seseorang, dan hakul yakin di malam ini nama kita satu persatu disebut oleh malaikat di hadapan Allah. Amin ya Rabbal. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin husana bi Muhammadin وأنقذنا من ظلمة جهلي والتياجر إلى نور الإسلام وعلم وحكمة وإيمان ويمن وخير الأوامر. الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان، وكفى بها من نعمة. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد ندانا لبيك يا من لنا وحدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفأ خصنا وحبانا، مآلك الأبحار معدن سرك الأسماء فهم سفون النجاة همانا. لبيك يا رسول الله، لبيك يا نور الله، لبيك يا حبيب الله. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh kemuliaan dan keberkahan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita. Khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur yang panjang yang insyaAllah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita juga minta kepada Allah, ya Allah, jangan kau bangkitkan kami dari majlis yang mulia ini melainkan semua dosa kami engkau ampuni ya Allah. Kau ganti dengan pahala yang berlimpah, kau kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat, doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya Rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal. Ini hari ini acaranya apa?
Isra Mi'raj apa menyambut Ramadan? Menyambut Ramadan apa Isra Mi'raj? Pilih salah satu, mau yang mana? Dua-duanya. Panitia tekor dua amplop.

0: سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.
1: والحمد لله رب العالمين. أيها الحاضرون جماعة رحمكم الله. Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya beliau mengatakan, dan ini diabadikan di dalam Al-Qur'an, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang memperjalankan seorang hamba di malam hari. Saya mau tanya dulu nih, perayaan ini perayaan Isra wal percaya enggak dengan perjalanannya Nabi? Yakin atau enggak? Dengan iman atau dengan akal? Karena perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi tidak bisa digunakan dengan akal. Di dalam rawi Ad-Diba dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Ad-Diba, "Tsumma arduhu minal arasy qabla brudal faras wa qatna lil jami'il ma'arib." Kemudian Allah angkat Rasul sallallahu alaihi wasallam sampainya ke langit, diturunkan ke bumi sebelum tempat tidurnya dingin. Tadi kita udah asyrakol belum? Mahlul Ghiyam udah? Kita duduk nih kan anget nih. Tadi begitu asyrakol duduk lagi, dingin apa anget? Udah dingin. Berarti masih lama urusan kita mahlul Ghiyam daripada Isra wal Mi'rajnya Nabi Yuna Muhammad. Ada hikmah apa bib di dalam perayaan Isra wal Mi'raj? Banyaknya luar biasa. Yang pertama, tahun kesedihan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalaminya. Kehilangan dua orang yang dicintai. Paman yang selalu menjaga yang bernama Abu Talib, seorang istri yang saleha sebagaimana seorang wanita yang beriman pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu. Bu. Ibu beriman enggak sama Allah? Yakin? Kok sama suami masih melotot-melotot? Bu, beriman enggak sama Allah? Kok sama suami merintah-merintah? Karena ridhanya Allah ada sama suami. Sekarang mah laki mah parah. Suami sekarang mah suami solehah. Istrinya istri soleh. Dunia udah terbalik. Laki sekarang sama bini mah takut-takut banget. Di luar petang-tang-teng-teng galak setengah mati. Pulang sampai rumah. Yeelah. Mit-amit. Ada di sini, ada yang begitu, ada. Anaknya lu yang ngomong lu. Banyak. Bapak saya. Bu. Tidak akan sempurna iman seorang istri jika mereka durhaka kepada suami. Bu, sakit hati enggak? Kesel enggak saya nasihatin? Berarti di dalamnya kalau ngerasa sakit ada penyakitnya. Kita semua pernah punya luka enggak? Saat terluka kita kasih obat, perih enggak? Kalau saya kasih nasihat ibu atau istri enggak terima, maafin, berarti di hatinya ada luka, tapi bukan karena aku loh. Istri yang soleha, Nabi kehilangan seseorang wanita yang ridha, semuanya diberikan kepada suami. Pak, istri lo kaya gak? Enggak. Istri gak kaya. Tapi merintah lo. Ih, amit-amit. Pak, Istri lo punya tanah lebar secipondoh, seciledug ada, tapi lo masih diomelin. Ya, amin. Siti Khadijah 70% tanah Mekah punyanya, saudagar yang kaya raya, sampai miskin, sampai tidak memiliki apapun, semua harta diberikan untuk suaminya karena tahu suaminya berjalan di jalan Allah. Gimana istri mau ngasih lu rezeki kalau lu nya aja masih main judi slot? Sorry my bro, karena di akhir zaman nyari duit memang susah, betul? Tapi enggak yang haram juga, PA. Ini main semua aja dihajar. Gue jadi kemana-mana ini bahasannya. Gue gedek kalau ngeliat anak-anak muda muda begini nih. Duh, elah. Nabi punya istri kaya raya, saudagar, duitnya gak berseri, habis semuanya buat Nabi, buat jalan dakwahnya Nabi. Sampai di dalam satu riwayat nih buat istri nih, eh para istri, eh jangan tidur. Waktu Rasulullah SAW pulang ke rumah pagi hari, ngelihat Siti Khadijah sedang menyusui Siti Fatimah. Badannya Siti Khadijah yang dulunya gemuk berisi, sampai di hari itu Siti Khadijah tersisa kulit dengan tulang. Saat menyusui tidak lagi keluar ASI melainkan darah segar, gak ada yang bisa dimakan. Rasulullah netesin air mata, bilang sama Siti Khadijah, ya Khadijah, jika engkau ingin berpisah denganku, maka aku izinkan. Engkau dulu adalah wanita yang kaya, engkau seorang saudagar. Tatkala engkau dekatku, ujianmu besar, rezekimu habis, semua untuk jalan dakwahku, kata istri yang salehah. Menjawabnya sambil senyum, ya Rasulullah, aku ridha karena aku mencari keridhaan Allah. Ya Rasulullah, jika engkau ingin melintasi lautan, engkau tidak memiliki rakit. Jika aku mati lebih dulu, bongkar kuburanku, ambil tulang belulangku, jadikan ikatlah menjadi rakit agar engkau dapat melintasi lautan tersebut. Ini istri, lu baru cincin doang aja. Lu kalau bukan gue yang modalin, lu apa? Ada di sini ada yang begitu? Lu mau doyan ibadah yang namanya istri, pengajian, sholat tengah malam, jidat sampai pindah ke belakang? Itu yang dibahas sama suami? Nol, semuanya akan dihancurkan oleh Allah, tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun. Na'udzubillahi min. Kayaknya orang sini mah dinasihatin begini mah istri bilang, "Eh, bodo amat." Yang kedua, seorang paman yang cintanya betul-betul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijaga. Ini tahun-tahun kesedihan. Langit sama bumi ngobrol, berdebat. Lu kebayang enggak? Langit sama bumi berdebat. Kalau tawuran, yang menang mana? Langit menang lu. Kita nyemburin apa tuh? Dari gunung, lava, enggak nyampe ke langit. Langit lemparin bintang atu, modar kita. Berdebat. Eh bumi, kata langit, di langit ada matahari, di langit ada bintang, di langit ada bulan, di langit ada arusnya Allah. Al di langit tempat bersemayam para malaikat dan para anbiya. Bumi engkau tidak memiliki apapun. Bumi jawabnya dengan santai, wahai langit, engkau boleh memiliki semua, silahkan, silahkan. Tapi ingat, kekasihnya Allah terlahir di bumi. Bumi diinjak oleh seorang kekasihnya Allah, dan saat dia mati ditanam di dalam bumi, enggak di langit. Marah. Langit ngadu sama Allah, ya Rabbi, undang kekasihmu Muhammad untuk menginjak langit ini. Terjadilah Isra wal Allah menghibur langit. Dan yang paling utama, karena kerinduan Allah dengan Nabi, Nabi mendapatkan undangan khusus. Kita enggak kebayang Nabi dapat undangan khusus. Kita diundang Pak Lurah aja repotnya setengah mati. Betul enggak? Pakai baju harus rapi. Betul. Pakai sepatu ini malam udah mulai disemir. Kenapa? Diundang Pak Lurah. Saat dimana undangan tersebut dari seseorang yang ditokohkan atau yang terhormat, pasti kita akan sibuk untuk datang. Bagaimana caranya menghargai, menghormati orang yang mengundang kita, kan begitu? Ini yang undang Allah. Nabi diundang, yang ngejemput jenderalnya malaikat. Gue tadi di tol, boro-boro panitia jemput gue. Kendaraannya istimewa, naik buruk, gue nyicil. Yang namanya seseorang kalau udah diistimewakan, pasti ini orang gak mungkin kalau gak punya keistimewaan. Saat Rasulullah ingin menaiki daripada buruk, dibelah dadanya, disiram keimanan air dari syurganya Allah, hati rahmatnya dibuang. Habib gak salah tuh ceramah. Yang dibuang hati rahmat. Iya. Yang dibuang hati kasih sayang. Buat siapa? Buat iblis. Jika rahmatnya itu ada di hati Nabi, tatkala di yaumil kiamah iblis meminta syafaat kepada Nabi, maka wajib iblis tersebut akan mendapatkan syafaat, sehingga iblis tersebut boleh masuk ke dalam syurganya Allah. Dibuang. Setelah kejadian Isra wal Mi'raj, iblis nyerah. Nyerah iblis. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya tobat, saya gak mau lagi, saya minta ampun, tolong sampaikan sama Allah, terima tobat saya. Nabi jawab lagi, iblis, engkau mau orang baik, engkau terlihat baik, engkau orang yang dialimkan oleh Allah, jika engkau ingin bertobat, sekarang kau tobat, engkau akan diterima. Satu, sujud di makamnya Adam, maka engkau akan diterima tobatnya. Ya Muhammad, langsung sombong iblis jawaban. Adam masih hidup, saya gak mau sujud, apalagi sekarang kalau udah jadi bangkai, saya tidak akan pernah sujud kepada Adam. Kira-kira modelnya aman gak? Kayak manusia model kayak kita tuh iblis. Ada gak yang nyamain? Gak ada di sini orang yang sombong? Gak ada? Mudah-mudahan gak ada. Tapi kelihatannya banyak. Kan husnudzan. Saat dimana Nabi Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, setelah dari Masjidil Aqsa, setelah dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, ujiannya gede, dikejar iblis, digoda iblis. Nabi aja masih dapat ujian saat sampainya, ingin sampai ke Sidratil Muntaha, dikejar iblis. Nah, lu bagaimana? Wudu, niat, Allahu Akbar. Kompor belum dimatiin ini. Ya Allah, dompet gua ngegletak. Nabi aja ujian, bagaimana kita? La ilaha illallah. Ciri-ciri orang yang diterima sholatnya, salah satunya adalah khusyuk di dalam sholat. Pernah kita sholat khusyuk? Pernah? Belum? Belum pernah? Sama gue juga. Berarti salah satunya, orang yang sholatnya gak khusyuk, berarti gak diterima dong sholatnya. Betul gak? Berarti selama ini sholat kita diterima apa enggak? Tapi saya hakul yakin, karena di dalam sholat wajib terdapat sunnah-sunnah Nabi, pasti sholat kita akan diterima oleh Allah. Alhamdulillah. Untung kita jadi umat Nabi lo. Gak pernah rugi, tapi lo selalu ngerugiin Nabi. Lihat aja contohnya di dalam doa. Ya Allah, banyakkan rezeki kami. Doanya begitu kan? Emang mau rezeki lo banyak? Mau rezeki banyak? Allahumma, ini malam doa kita dikabulin. Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak. Pulang sampai rumah, buka pintu kamar, ketiban duit. Kaget gak? Kena jantung, mati. Manfaat rezekinya. enggak bakal. Mintanya apa? Ya Allah berikan kami rezeki yang banyak juga berkah. Lu giliran berkah.
0: Amin. Amin.
1: Itu yang diminta. Nabi enggak pernah minta begitu. Mintanya apa? Ya Allah limpahkan rezeki datangnya pada umatku. Nabi minta rezeki itu buat umat. Kalau kita membuat diri kita baik. Yang kedua, ini doa nih. Ini setiap orang pasti doanya begini. Ya Allah panjangkan umur kami. Betul? Mau panjang umur? Yang lain mati lu sendirian mau? Mandi sendiri, kain kafan sendiri. Loncat, nyemplung. Nguruk siapa yang nguruk, PA? Mintanya apa? Ya Allah panjangkan umur kami dalam taat kepadamu. Itu doanya. Yang ketiga, ya Allah masukkan kami ke dalam syurga. Saya mau tanya. Emang kita pantas masuk surga? Kita pantas gak masuk surga? Ibadah kagak, ngaji kagak. Sama tetangga galak banget. Sama orang tua durhaka. Sama laki gak ada baik-baiknya. Sama yang jadi laki sama suami banyak kebohonginnya. Kira-kira kita pantas gak masuk surga? Udah tahu gak pantas, kenapa minta? Saya kasih ini doanya. Ya Allah, bukan harta, bukan emas permata yang kami inginkan untuk masuk ke dalam syurga. Tapi melainkan karena ada manusia yang namanya berdampingan dengan namamu ya Allah, maka masukkan kami ke dalam syurga, di mana syurga tersebut ada yang namanya berdampingan denganmu. Itu mintanya. Kita masuk syurga karena Nabi, PH. Lu ibadah lah, kagak. Lu sholat malam aja kagak, bangun malam sering. Bener kan? Tuh. Padahal itu alarm lu dari Allah. Lu dibangunin itu. Begitu lagi bangun, ngulet. Bangun, kencing. Cebok, tidur lagi. Tuh kalau kita dengar apa kata malaikat. Ya elah, ini orang Cipondo, dablok amat ya. Coba bisa kebayang, itu alarm buat kita. Kadang manusia ini gak sadar diri. Maunya serba sempurna, tapi gak pernah mau ngasih kesempurnaan buat Allah dan Nabi Muhammad SAW. Saya ngomong di sini bukan berarti saya orang yang paling soleh. Bukan saya orang yang paling alim. Tapi berusaha untuk menjadi anak yang soleh untuk orang tua. Lu mau jadi orang alim, banyak orang alim noh yang duduk di DPR RI noh. Alim gak? Cerdas. Profesor, doktor, SE, SH, MA, S Lilin, S Kemong. Semuanya ada. Maling bukan? No, lihat no. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah buat mereka. Kita milih mereka bukan berarti dia buat ngarong duit kita. Kita pilih dia untuk nyelamatin kita. Hidupnya dimapanin, alhamdulillah. Ini apalagi orang Indonesia. Kalau bayar zakatnya benar, wallahi gak akan ada yang miskin. Gak akan. Kebayang 2,5% orang yang kaya raya, yang duitnya miliaran. Lu kebayang 2,5% udah berapa? Dikasih ke semua umat Nabi, insya Allah gak ada yang pada miskin. Berasnya pada indah, gak ada yang beras aking. Betul gak? Tapi hidup kita diajarin lagi sama Allah. Gak usah kecil hati. La tahzan wa la takhaf. Jangan sedih, jangan takut. Semua udah aturan Allah. Rezeki, jangan khawatir. Orang sekarang nyari rezeki mah bukan lagi kepada Allah. Bu, saya mau tanya dia sama istri. Bu, minta rezeki sama siapa? Alah, bohong lu. Lu mintanya sama laki lu. Iya kan? Ngapain lu minta sama laki lu? Yang ngasih rezeki siapa? Ngapa lu minta sama laki lu? Ini saya ajarin, mau gak? Angkat tangan. Istri, yang laki diam. Perempuan, angkat tangannya. Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak. Amin. Tuh, lo doa tuh udah denger sama laki lo. Besok-besok lo kalau berdoa, angkat tangan, minta rezekinya di samping kuping suami. Ya Allah, lipstik peyak. Ya Allah, bedak. Wah, Maaf, lidahnya lidah sunnah. Gue jauh-jauh dari Kuningan datang kemari. Subhanallah, gue ngeliat. Ya Allah, nenek-nenek. Hei Muhammad, lu kan janjinya mau ngasih gue yang muda depan-depanan sini. Gue tiap kali ceramah yang dilihat nenek-nenek lagi, nenek-nenek lagi. Apaan yang gue mau nasehatin, umurnya lamaan dia. Udah dah di rumah entah masuk angin, Nek. Biar yang muda agak majuan, biar seger gitu mata gua. Lu ngapa lu hasut aja lu? Anak muda! Anak muda! Gini hari masih ngegombal lu? Masih? Masih? Neng, ini lu lihat nih. Ini yang laki-laki di sini, tolong lu jauhin. Jangan lu deketin. Mereka ini adalah pengangguran-pengangguran yang hakiki. Lu jadi pemuda yang gagah dong, cari duit yang banyak. Lu nyari duit juga buat berokok, minta emak-emak. Lah, dengar dunia, mau kawin. Lah, gatel lu. Jadi pemuda yang dibanggakan dong. Kadang orang minta air sama gua, Bib, doain dong Bib biar cepet dapet jodoh, kan tolol. Lah maafin, emang betul Ustaz. Lah sekarang orang minta, ya Allah Bib, doain Bib, saya lagi sakit. Ada doanya, salawat syifa kan ada doanya. Bib, doain Bib, biar Allah tetepin iman. Ada yang mughallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkan iman kami ya Allah. Wahai yang maha pembulak balik hati, tetapkan hati kami dalam agamamu. Nah kalau lu minta jodoh bagaimana? Gua bacainnya apa? Begitu gua selesai bacain, gua kasih lu, lu berubah jadi orang yang kaya raya. Muka lu berubah jadi Brad Pitt. Orang di mana-mana mah ikhtiar cari duit. Jangan ngerasa semua pekerjaan itu hina. Cari yang terbaik. Lu tahu cacing enggak? Tahu cacing? Hidupnya di dalam tanah apa di atas tanah? Di dalam tanah. Sempurna mana sama lu? Sempurnaan cacing apa lu? Sempurnaan gua lah, Habib. Pastikan. Betul enggak? Yang namanya cacing enggak punya kuping. Enggak ada tangannya. Lihat rezekinya. Udah diatur sama Allah. Tugasnya apa? Ibadah. Apa ibadahnya? Cacing zikir sama Allah. Ketentuannya cuma lu zikir gua kasih. Kita dikasih waktu 5 waktu satu hari. Buat apa? Ngerubah nasib kita. Ngerubah takdir kita agar jauh lebih baik. Diajarin lewat Nabiuna Muhammad. Lu mau kaya, sholat. Lu mau apapun, sholat. Mau sukses dunia, sukses akhirat, sholat. Kenapa? Orang yang sholat sudah pasti akan dapat jaminan dari Allah. Sudah pasti. Ada satu kisah Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Ngelihat semut lagi bawa gandum sebiji. Lagi lewat ini semut. Dilihatin sama Nabi Sulaiman. Begitu sampai pinggir sungai, diambil sama katak ini semut, segandung-gandungnya masuk. Selesai masuk semut sama gandum, katak masuk ke dalam sungai. Enggak berapa lama, katak keluar lagi. Semut keluar dari mulut katak. Dilihatin lagi sama Nabi Sulaiman. Eh semut, lu habis ngapain? Kirain gue lu modar. Itu tadi gandum kemana? Oh entu, wahai Nabi Allah, aku diperintahkan oleh Allah untuk mengangkat satu gandum dan aku antar kepada katak dan katak mengantar gandum tersebut kepada cacing yang ada di dalam sungai. Rezekinya diatur sama Allah. Contoh, kita kalau jalan pernah enggak ketemu warung banyak? Nih satu gang ini banyak enggak warungnya? Rezekinya lihat Allah atur gak? Padahal dagangannya sama. Pernah kita lagi jalan naik motor tabo mobil, pengen nyari sesuatu, mau beli minuman kah, mau beli obat kah, begitu lagi di jalan warungnya kelewatan, ada di depan warung berhenti, harusnya belinya di dia, belinya di sini. Betul? Pernah ngalamin begitu? Siapa yang atur? Allah. Jadi jangan pernah khawatir
2: Semua itu sudah maktub. Orang sekarang, Pak Bu, yang dilariin kemana? Ke orang pinter nyarinya. Betul nggak lu? Tahu nggak? Tahu orang pinter, tahu? Mbah-mbah. Tahu? Dukun. Tahu? Samsudin. Kenal lu?
1: Kenal lah kalau itu mah.
2: Orang pada ke orang pinter. Kenapa disebutnya orang pinter? Karena yang datang orang tolol. Lah, saya ngomong ala-ala aja.
1: Bah, duit gua lagi kering nih, Bah. Gimana caranya biar rezeki banyak?
2: Ini Mbah ngomong dalam hati, sama lah gua juga, makanya gua nipu. Padahal Allah udah ngajarin lewat Nabi, sholat duha. Lu sholat duha kagak. Pagi-pagi bangun tidur ambil wudhu kagak. Yang lu lihat pertama kali handphone, lu buka WhatsApp dari ayang. Ayang WhatsApp nih, yang jangan lupa sholat subuh ya. Amit amit. Itu kalau ada orang begitu berarti itu laki hampir rata-rata dah. Baru pulang begadang, pas pulang subuh, yang jangan lupa sholat subuh. Dianya nggak sholat. Neng, neng, yang muda banyak nggak sih? Coba tunjuk tangan yang muda. Lu perempuan emang lu? Yang perempuan, tanda tangan yang muda.
1: Peot.
2: Neng, neng. Lu jadi perempuan mahal dikit ngapa neng? Perempuan sekarang mah paha ayam, mah paha perempuan lebih mahal paha ayam. Perempuan ya Allah, no, paha ayam ada harganya 48.000. Sepaket ayam 2 nasi 1. Coba lihat. Habib kok begitu ngomongnya? Iya tadi lo saya keluar tol. Lihat gua noh. Apa noh? Lagi mana orang enggak dilihat, nah adanya di depan mobil. Dilihat dosa. Enggak dilihat? Oh. Iman goyang. Kenapa? Karena syahwatnya mata itu laki. Laki itu syahwatnya di mata. Lu jujur aja lu jujur. Hei, yang bagai laki-laki. Lu kalau paling seneng lihat perempuan denok demplon semok. Seneng lu lihatnya, seneng. Istiqomah matanya.
1: Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah.
2: Neng. Neng. Jaga harga diri seorang perempuan ya. Lu jangan mau main dicemek-cemek aja lu. Ambil ilmunya durian, Neng. Jangan pernah ambil ilmunya mangga sama jeruk. Kebo. Siapa yang mau peluk-peluk kebo? Lu aja sono. Gua mah ogah. Bu, ibu pernah beli jeruk? Dipencet apa dicium? Kalau keras dibeli enggak? Ogah, Bib Asem.
1: Oh, ini seger nih. Masuk hitungan.
2: Yang udah dipencet keras, dibuang enggak? Taruh lagi. Beli mangga? Dicium apa dibejek? Cium. Dekat apa jauh? Sampai nempel.
1: Wah, ini harum manis nih.
2: Betul enggak? Perempuan sekarang kayak begitu enggak? Habis cium tinggal, habis pencet tinggal.
1: Ahahehe.
2: Ngotak lo PA. Anak orang itu.
1: Neng, ambil ilmunya durian, Neng. Siapa yang mau bejak durian? Siapa yang mau cium dari dekat durian?
2: Pecek, bonyok tangan lo. Cium dekat, hancur mulut lo. Begitu dibuka,
1: manis, indah, kuning, langsat.
2: Betul gak? Tuh, lu punya harga diri, ngapa Neng?
1: Model I love you doang lu sama bunga, senang banget lu. Blow on.
2: Saya ngomong, saya jujur, saya marah kayak begini karena saya cinta sama perempuan. Ibu gua perempuan lu. Anak gua baru lahir 2 hari yang kemarin. Alhamdulillah doain ya. Namanya Naira Shanum Al-Idrus. Keren gak? Cantik banget. Lihat aja gua. Kepo lu. Kemana itu tadi gua? Gua cinta sama bini gua. Ya iyalah, masa gua cinta sama laki, belok gua. Isra Mi'raj ini ngajarin kita dalam bentuk cinta. Lewat mana? Lewat sholat. Kita ini udah dicintain Allah, dikasih oleh-oleh kepada Nabi untuk umat, sholat 5 waktu. Perjalanan Isra wal Mi'raj gak bisa diyakini dengan akal. Kenapa? Karena wajib dengan orang yang menjalankan sholat panggilan bukan panggilan akal. Kadang kita suka ngakal-ngakalin, kadang orang tua kita bohongin. Nah, udah sholat, udah pada kamar mandi, cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, bilangnya wudu. Udah tuh basah. Pernah kan lu begitu lah kan? Sama dulu gua begitu. Ini Ramadan udah tinggal dikit lagi. Ini Syaban udah di penghujung. Ini Jumat terakhir kita nih. Jumat besok udah masuk bulan suci Ramadan. Udah persiapan apa kita buat menyambut Ramadan? Obor bib, obor lu buat apaan obor? Biasanya kalau orang Betawi, maafin. Kalau mau Ramadan nih, Ramadan udah mau datang, buah, dandan semuanya. Jok kulitnya nih, sama, ganti, beli baru. Cat semua rumah, baru, catnya diganti. Betul? Istri. Luar biasa orang Cipondo. Sebini-bini diganti. Emang kulitnya ngapa? Udah kisut kali. Ya Allah bu, sadar. Ngapa sadar? Lu sadar lah. Ilaha illallah. Bu, ibu pernah dengar gak ayat nikah 2, 3, 4? Pernah? Pernah dengar ya? Padahal itu kan nguntungin istri loh. Itu ayat. Nguntungin istri. Bapak dibikin susah, istri dibikin gampang. Apa bib gampangnya? Ibu capek ngurusin rumah kan? Capek ngurusin anak? Capek ngurusin suami? Kadang suka gak kepegang urusan suami. Kasih kepada yang muda, biar dia yang ngurusin. Ibu ngurusin rumah tangga sendiri. Betul pak? Setuju pak? No. Hah? Gak boleh? Gak terima? Emang ibu jauh lebih mulia dari Allah? Ayatnya siapa yang ngomong? Siapa? Lo bilang Habib, gue colok lo. Yang ngomong di dalam Al-Quran siapa? Allah. Allah itu udah menyatakan, boleh perempuan, gak boleh nikah 2, 3, 4. Laki yang boleh. Kenapa? Karena perempuan itu ada masa expired. Lo mau terima, mau kagak, bodo amat. Perempuan itu ada masa kadaluarsa, gak bisa produksi, 50 menopause, betul? Ibu kesel, marah, lah emang itu kenyataannya? Ibu pernah ke pasar, beli kelapa tua, kelapa muda? Apa beli kelapa tua? Santannya banyak, bib, betul? Bapak, jawab yang jujur. Bapak, lu pernah ke pasar? Nyari kelapa tua, kelapa muda? Cari kelapa muda, kenapa? Seger and kenyal-kenyal. Betul kan pak? Dari situ aja udah beda ibu. Bu. Tenang pak, gue belain lu. Gue ngeliat muka-muka lu, muka-muka penuh sama tekanan. Isra wal Mi'raj ini wajib diyakini dengan Bib, emang nggak boleh pakai akal? Nggak boleh, nggak bakal nyampe akal kita. Tapi di luar sana masih yang banyak. Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad, ruhnya yang datang kepada Allah. Nabi tidur, mimpi, berjumpa dengan Allah. Lah mimpi katanya. Jadi dalam firman Allah, Subhanalladzi asra bi'abdi, yang namanya abdi adalah ruh dan jasad. Kita ini insya Allah dikatakan hamba Allah. Ruh dan jasad ini namanya hamba. Yakin apa enggak? Yakin apa enggak? Nabi berjumpa langsung apa mimpi? Berjumpa langsung atau dengan mimpi? Yang datang kepada Allah ruhnya atau jasad dan ruhnya? Dua-duanya datang kepada Allah. Contoh, saya mau kasih kita paham ya. Lu semua sudah punya handphone kan? Ada handphonenya? Punya aplikasi WhatsApp? Habib Muhammad WhatsApp saya. Saya tinggal di Kabupaten Kuningan, Cirebon. Jarak saya dari Cirebon ke Cipondo, bodoh amat. Gua tadi keluarnya Cipondo. Lu gak senang? Lu copotin tuh plang. Lu marah sama gua. Gua ngambek, gua tutup nih. Gua gak senang, mana belum diamplopin. Canda Habib, canda. Transfer juga gak apa-apa. Mau QR, QR. Lu ngerti kagak? Kelihatan emang gak punya duit lu. Terus gak nih? Semua pada punya handphone kan? Habib Muhammad di Ciledug, saya di Kabupaten Kuning. Perjalanan Kuningan Ciledug kurang lebih 5 jam 30 menit. Udah itu udah terhitung macet. Lu lama-lama kayak di subuh. 5 jam 30. Habib Muhammad WhatsApp saya jam 8 malam. Assalamualaikum Bib, gimana kabar? Sehat? Dia WhatsApp jam 8, nyampe ke handphone saya jam 8 lewat 2 detik. Percaya? Percaya? Asal ada kuotanya. Kalau nggak ada kan nyangkut. Betul kan? Perjalanan 5 jam 30. Kok bisa WhatsApp cuma 2 detik? Tahu perjalanan WhatsAppnya? Dari handphone Habib Muhammad, lari ke provider. Dari provider lari ke satelit. Dari satelit lari ke provider lagi. Baru sampai ke handphone saya. Percaya? Yakin? Padahal gue lagi ngebohong. Akal mah bebas. Akal itu bisa menempatkan apapun. Yang penting akal yang main. Iman bodo amat. Lu mau nyangsang, lu mau nyampe, mau enggak bodo amat. Ketentuan Allah A, A. Gak bisa diganti B. Itu masalah handphone. Yang kedua, air pipis najis atau suci? Air mani suci atau najis? Suci. Kita terkena pakaian. Pipis nih terkena pakaian. Kita ambil air, lap. Boleh gak kita pakai lagi itu pakaian? Gak boleh, Bib. Mesti dicuci karena najis. Itu kemauan i. Kena air mani, dibasuh, lap, suci. Boleh gak pakaian yang kita pakai lagi? Boleh, tapi pantas apa enggak? Ini kemauan iman. Orang yang keluar air seni untuk mengembalikan dirinya untuk menjadi suci cukup dengan berwu. Orang yang keluar air mani itu wajib untuk mengembalikan kesuciannya dengan mandi bersih. Masuk akal enggak? Masuk akal enggak? Karena iman yang punya mau, akal ngikut. Oh iya. Sekarang saya pakai akal nih. Yang terkena air seni, yang keluar air seni cukup wudu untuk kembalikan su. Yang keluar air mani harus mandi bersih. Akal main. Yang keluar air seni cukup wudu. Kenapa yang keluar air yang suci? Mani suci itu kita wajib mandi besar. Yang ini aja wudu, ya udah yang ini enggak usah. Orang suci. Ini akal. Betul? Yang suci keluarnya aja kita wajib mandi besar. Gimana yang najis? Betul? Nyelam kita. Betul kan? Itu akal. Allahumma, orang Ciledug punya penyakit-penyakit beser. Lo tahu beser? Sehari 9 kali kencing. Paham ya? Orang yang kena gula ya, mudah-mudahan punya penyakit, Allah angkat penyakitnya. Peter, lu kebayang kalau setiap kencing mandi besar? Kebayang gak lu? Persis kita kayak ikan julung-julung. Benar. Kenapa orang yang keluar air mani suci wajib mandi besar? Karena orang yang keluar mani lemah, letih. Yang jomblo gak bakal paham lu. Betul? Ini cara Allah untuk membenarkan kita. Iman yang ikut campur, akal gak boleh. Yang kedua, kita kalau punya wudhu, keluar angin, batal gak? Batal? Untuk kembali lagi, suci bagaimana? Wudhu lagi. Nah ini yang jadi pertanyaan, akal main. Yang keluar belakang. Betul? Yang dibasuh? Muka. Gak nyambung bro. Ini akal. Yang ini keluar yang bikin batal, betul? Yang harus yang dicebok yang mana? Yang belakang, lu yang ngebatalin. Betul kan? Tapi kenapa muka ini kemauan i? Akal nih kita atur dengan iman. Karena iman ngomong. Saat kita punya wudhu kentut, batal wudhunya. Saat kentut itu berbunyi, yang malu yang mana? Makanya muka lu yang dicebokin. Paham? Paham? Alhamdulillah. Jadi setiap apa yang dikatakan iman, akal gak boleh ikut cam. Akal harus nurut. Apa kata i? Allahumma perempuan dapat istimewa. Saat bulan Ramadan, Allah kasih dia keistimewaan, ada headnya. Betul? Perempuan muda yang masih bagus, bisa produksi, masih keluar head. Betul? Saat lagi head, Ramadan, puasanya wajib ganti. Sholatnya ditinggalin gak tuh? Sholat wajib gak? Kenapa yang namanya sholat wajib gak untuk diqadha? Gak wajib kalau saat bulan Ramadan. Kenapa? Mau Ramadan, mau apa? Gak wajib. Allahumma satu hari berapa waktu kita sholat? 5. Perempuan headnya 7 hari kali 5 waktu berapa? 35 waktu. Kalau ada orang yang headnya 14 hari, berapa? 70. Gak bakal kuat perempuan. Kenapa yang puasanya wajib diqadha? Karena puasanya diganti boleh kapan aja. Mau satu bulan sekali, mau seminggu sekali, bisa. Kenapa? Meringankan. Laki nyaut, oh enak banget Pip jadi perempuan. Yang ngomong begitu dalam hati, mudah-mudahan pulang dari sini head. Emang perempuan head enak? Kepala pusing, stresnya naik, badan gak enak, perut sakit. Makanya laki-laki gak dikasih head. Kenapa? Lu gak bakal kuat. Apalagi lu ngelahirin. Laki gak bakal kuat. Lu pernah buang air keras? Pernah buang air keras? Entu aja lu netesin air mata, gimana keluar anak? Ada yang dimampukan oleh laki-laki, ada yang gak dimampuin untuk perempuan. Tapi memang perempuan ini luar biasa. Jujur, bapak paling kuat gendong anak berapa jam? Hah? Sejam. Itu juga oper kanan oper kiri. Betul kan? Perempuan 9 bulan digendong. Lu pernah jalan sama bini lu ke pasar? Pernah? Pernah? Bawa ada anak. Anak disuruh pegang. Yang, pegang dulu yang. Pegang sebelah kiri. 5 menit pindah lagi ke sebelah kanan. Bini muter aja, kita ngikutin aja dari belakang. Betul gak? Nyerah kita 30 menit paling top kalau lagi sambil jalan. Yang sini nih, gantian nih, berat. Bini gak pernah nolak, angkat gendong, taruh di pinggang. Gak pakai gendongan, hayo. Tangan kiri pegang, tangan kanan milih baju. Tuh perempuan pak. Hebat perempuan, 1-0 pak kita kalah. Jujur, setiap negara punya ibu. Ibu kota, ibu negara. Kalau gue bilang setiap kepala negara punya ibu. Ibu negara, PA. Kalau gue bilang tiap negara punya ibu. Paham ya? Tiap negara punya ibu. Enggak ada bapak kota. Betul? 2-0 kita kalah, Pak. Setiap yang namanya laki-laki punya kedudukan Pak Lurah.
1: Nah, Pak Lurah mana Pak Lurah?
2: Lengit. Siapa yang culik? Pak Lurah punya istri. Dipanggil istrinya siapa? Ibu Lurah. Coba yang perempuan jadi lurah, suaminya dipanggil siapa? Nah mungkin PH, masa iya lurah ada 2? Betul? Bupati laki punya istri dipanggil ibu bupati. Yang jadi bupati perempuan, laki gak bakal ngikut derajatnya. Tiap apa yang diberikan kedudukan oleh laki-laki, perempuan akan ikut. Betul? Berapa kosong? 3-0 Pak, kita kalah. Yang terakhir nih Pak, yang keempat nih, sorga ada di bawah telapak kaki perempuan apa laki? Gak ada sorga di bawah telapak kaki bapak. Gak ada. Berapa kosong? Tapi ingat tuh, hei perempuan, tatkala seorang perempuan belum menikah, maka ridhanya Allah ada sama orang tuh. Tapi tatkala ada seorang laki-laki yang datang untuk meminta menikahi seorang perempuan, saya terima nikah dan kawinnya fulana binti fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, maka ridhanya Allah yang tadinya sama orang tua pindah kepada suami. Kunci syurga seorang istri ama suami. 8-4 Pak, kita menang. Lah emang lu bisa masuk surga lewat kaki lu sendiri? Emang sorga lu pernah dengarkan? Ya Allah, kami mengetuk pintu surgamu. Berarti pintu surga punya pintu apa enggak? Surga ada pintunya enggak? Kuncinya sama siapa? Lu minta sama suami lu, makanya baik-baikin, PA. Sayang-sayang. Bapak juga begitu, Pak. Sayangin istri, Pak. Sayangin istri. Bapak kalau manggil istri siapa, Pak? Hah? Ayah. Beb. Apa bapak lu? Malu. Pak, bapak mau dihormatin, Pak. Hormatin istri. Bapak mau disenengin, mau disayangin sama istri? Sayangin istri. Karena setiap istri itu tergantung bagaimana kita. Kalau laki-lakinya paling gak baik sama istri, makanya Imam Ghazali mengatakan perasaan perempuan itu ibaratnya cermin. Tahu cermin? Tahu cermin? Punya cermin. Kalau kita lagi cermin, bang kameramen duduk, lo ditimpuk lo yang belakang. Terusin gak nih? Ini yang terakhir nih. Lo masih lama, gue masih ada 2 acara lagi nih. La ilaha illallah. Anak gue belum keluar, bayarnya dari mana? Terusin gak?
1: Nabi Muhammad ingetin tuh ya.
2: Terusin gak nih? Kenapa perempuan itu diibaratkan perasaannya sebagaimana cermin? Cermin kita beli indah luar biasa. Betul? Sempurna kita lihat. Tapi begitu cermin itu jatuh,

Bro. Kirain gua amplop. Putihnya sama, tebel lagi. Lu bikin gua was-was aja. Terus ini. Survei membuktikan. Eng-ing-eng. Perempuan bangun tidur, apa yang dilihat? Yang dilihat WhatsApp apa? Ngaca. Buka untuk kamera depan. Betul gak? Mau mandi? Ngaca. Keluar kamar mandi? Pakai jilbab? Dandan? Lagi sarapan? Laki mah gak ada waktu buat begitu. Semuanya perempuan tinggal lakunya. Mejanya meja, kacanya burek. Masih bayangannya buat ngaca. Keluar dari rumah, ngelihat jendela pakai helm. Naik motor. Lu pak, buat yang laki-laki, gua minta maaf. Kalau lu lagi jalan depan lu perempuan, mau naik motor, mau naik mobil, lu jangan di belakangnya. Ambil jarak. Karena beloknya dirinya sama Allah doang yang tahu. Sen kanan dia ke kiri, sen kiri dia ke kanan. Begitu saya lihat setiap perempuan bawa motor, kaca spionnya kemana? Ke mukanya. Tapi ini bukan masalah. Jujur, tahu gak lu kenapa perempuan itu kalau naik motor spionnya ke muka? Dia gak pernah mau nengok ke belakang, pak. Yang namanya perempuan ngelihat spion kan ke belakang, karena perempuan gak pernah mau ngelihat masa lalunya, tapi yang dia cari adalah masa depannya. Model kilo masa depan dah burek. Yang kaya dong, yang gagah jadi laki-laki yang bermanfaat. Lu punya kerjaan, jangan pernah ragu-ragu. Nabi aja masih dagang kok. Nabi masih ngangon kambing. Buat apa? Ngehidupin keluarga. Lu kerjaan gak ada, Bib. Udah jadi tukang parkir. Oh malu, Bib. Harga diri. Lah harga diri lah, kita warga diri. Lu cari rezeki yang banyak dari situ. Jujur, saya punya satu saudara saya tinggalnya di Banyumas. Tinggal di Banyumas. Ini orang, lu tahu tukang loa? Tahu tukang loa? Allahumma, tiap hari dia tuh ngambilin botol plastik, diambilin. Ketemu besi, diambil. Terus begitu. Dari dulu, selama 5 tahun itu kerjaannya. Bawa karung, ambil, ambil, ambil, ambil. Tahu lu sekarang, omset satu hari bisa kurang lebih 4 sampai 15 miliar satu hari. Punya pabrik besi, dia jualin biji besi, dia bikin besi gulungan. Kalau lu ngelihat, gak bakal percaya kalau dia orang miliarder. Sehari lu omsetnya. Kenapa? Karena kegigihan. Bodoh amat orang mau bilang apa. Yang penting ini yang saya cari masa depan saya. Saya ingin ngebahagiain keluarga saya. Yang lu niatin buat orang tua, Allah kasih jalan rezeki buat lu. Tapi kalau lu niat buat lu kayain diri lu, rezeki lu gak bakal datang buat lu. Paham sampai sini? Mudah-mudahan kita semua Allah buka pintu rezeki kita. Perayaan Isra wal Mi'raj kali ini membongkar iman kita untuk selalu taat ibadah kepada Allah. Ramadan tinggal dikit lagi, sudah kecium wanginya. Ya, persiapkan. Ikat pinggang kita. Ibadah yang benar. Masjid begini indah, makmurin masjid. Ya, ini kalau terawih hari minggu pertama penuh nggak? Penuh, sampai keluar. Pasang taruh, pasang tenda nggak? Nggak, sampai keluar sini, sampai keluar. Proposal nggak keluar, pelebaran masjid nggak ada. Saya cuma mau bilang kalau ada masjid, musola yang ngasih proposal pelebaran, cuman bilangin aja, nggak usah dilebarin, ntar juga lebar sendiri. Minggu pertama penuh. Sendal pada ketuker, kadang salah gandeng, bini orang kita gandeng penuh, betul gak? Tuh lihat minggu kedua yang di dalam masih berkipas, panas. Yang di luar ibu keluarin mukena, tak kuat. Di luar lu gerah, kebayang kan? Minggu ketiga mulai yang di dalam mulai pada pakai jaket, dingin. Ada kemajuan kan? Softnya maju. Minggu keempat, habis

Gak ada lagi. Kecuali panitia zakat. Lu pada kemana? Lu ke Tanabang, lu ngemol. Emang lu kira Lailatul Qadar ada di sono? Makanya biasain sebelum Ramadan beli baju lebaran. Duitnya enggak ada lagi, mana mau ada, lu nya asikan di TikTok. Laki kerja lu joget-joget kayak orang gelo. Pak. Bapak. Bapak mau rezeki lancar. Mau rezeki lancar. Nih saya kasih amalannya nih. Perempuan lu tutup kuping. Bapak, baca ya ghani ya mughni. Ini mestinya tadi nih, pas khatib duduk. Pas khatib duduk, baca ya ghani ya mughni sebanyak 40 kali. Setiap 10 baca aghnini. Ya ghani ya mughni, ya ghani ya mughni, ya ghani ya mughni ke 10 baca aghnini. Habis itu dilanjut lagi ya ghani ya mughni, ya ghani ya mughni setiap 10 kali. Berarti ya ghani ya mughni berapa kali? 4. Agnininya berapa kali? 4 kali. Insya Allah kalau kita ngamalin ini, kita akan dijadikan orang yang kaya raya, Pak. Kaya raya juga berkah. Bukan kaya raya doang. Ini dibacanya kapan? Pas khatib duduk. Mau khutbah kedua, lagi duduk, itu dibaca. Bip, belum nyampe, lanjutin. Lanjutin aja. Habis itu pasang niat, minta diberikan rezeki yang berkah. Bip, kalau perempuan bagaimana? Kalau toaknya kedengeran, masjidnya kedengeran nih, ya makanya diusahain perempuan, kalau laki pada sholat Jumat, lu diem di rumah. Jangan nyapu, jangan masak, jangan ngapa-ngapain, diem. Dengerin khutbahnya. Bib, gak kedengeran. Ya udah, diambil ancang-ancang, kira-kira khutbah berapa lama? 20 menit. 20 menit. Begitu mau selesai, 15 menit, lu baca tuh. Ya ghani ya mughni, ya ghani ya mughni, ya ghani ya mughni, ya ghani ya mughni, ya aghnini. 10 kali baca aghnini. Kenapa? Insya Allah, Allah jadikan keluarga kita yang kaya juga penuh dengan keberkahan. Sebagaimana kami dijazakan oleh guru-guru kami, maka zikir ya ghani ya mughni dan aghnini kami ijazahkan pula kepada antum semua.

Kemudian saya kasih resep. Kalau seandainya betul dia mendolimi Anda, atau memang itu karena ngiri di hati Anda, Anda ambil resep saat ini. Resep saat ini juga Anda ambil, insya Allah selesai nanti. Apa itu? Setiap hari, setiap habis sholat, setiap malam, Anda mendoakan orang tersebut dengan doa kebaikan. Lakukan. Jangan membantah. Lakukan doa dengan kebaikan. Supaya hati Anda mulai lembut. Ya Allah, berikan kebaikan tetanggaku, ya Allah. Terus rezekinya semakin lapang, ya Allah. Anaknya baik-baik, ya Allah. Suaminya baik, ya Allah. Doain terus begitu. Doain terus. Latih begitu. Kalau memang dia orang berbuat zalim kepada Anda, Allah kabul doa Anda, tidak ada zalim lagi. Kalau ternyata yang kotor hati Anda, semakin bersih setelah itu. Lakukan seperti itu. Dan setelah Anda mendoakan orang tersebut, maka ada jaminan yang disabdakan Nabi, jaminan Allah akan berikan kepada Anda lebih dulu. Anda doakan dia biar dilapangkan rezekinya, Allah melapangkan rezeki Anda. Kalau sudah Anda mengamalkan resep ini dari Nabi, maka perlahan akan reda itu, kedolimannya pun akan berhenti. Kalau memang kekotoran hati Anda pun akan segera sirna.

hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jamaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da sholat zuhur. Untuk informasikan kepada perjamaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islamic Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh dalam kajian kitab Nasihatul Ibad penulis Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Syarhus Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da salat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian Tahsinul Qiraah memperbaiki bacaan Al-Quran yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Mudhir Al-Atas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Haji Ahmad Salim Torik LCMA dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian diajak secara keluarganya, para sahabatnya dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah, Masjid Raya Baitul Muttaqin.

0: Karena itu hadirin, kalau kita diperintahkan untuk ibadah, melihatnya jangan karena kewajiban, Anda akan berat menunaikannya. Ya Allah, barusan tadi zuhur, sekarang sudah asar lagi. Ya Allah, barusan asar, sekarang sudah maghrib lagi. Kalau Anda melihat tinjauan hukum saja, berat Anda menunaikannya. Tapi kalau Anda melihat, ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini syafaat saya. Mungkin di titik ini doa saya akan dikabulkan. Mungkin di sini jawaban dari kemarin saya mintakan. Kesulitan di pekerjaan saya, kesulitan di rumah tangga saya, mungkin dengan sujud ini Allah menurunkan pertolongan. Itulah syafaat. Kita tidak sadar bahwa ternyata semua yang Allah mintakan kepada kita, semua kembali ke kita. Karena itulah persepsi kita mesti diubah. Jangan-jangan selama ini kita abaikan perintah-perintah ibadah, sibuk mengerjakan larangan-larangan, sementara kita menuntut kemudahan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Jemaah salat subuh Masjid Raya Baitul Mutaqin, salam sejahtera buat PNC Kaltim maupun para pemirsa TV dan pendengar radio di mana pun Anda berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita masih diberikan ketaatan untuk sama-sama melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Salawat teriring salam semoga selalu senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya. Selanjutnya marilah sama-sama kita mengikuti kajian rutin ba'da salat subuh, rutin setiap Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsadul Ibad Ilah Sabilur Rasyad, yang insyaallah akan disampaikan diuraikan oleh Al Mukarram Kyai Haji Ashar Qayyim. Mudah-mudahan kita bisa mengambil iktibar ataupun pelajaran dengan apa yang insyaallah beliau akan sampaikan. Selanjutnya tidak lupa kita untuk berniat iktikaf dan berniat menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Kepada Al Mukarram Dataran Daskiah Haji Ashar Qayyim, kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad.
2: Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi, la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-qudwa wa al-hilati fa'adribnih. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا وأستاذنا خصوصا الشيخ عبد أحمد بن حجر الهيثمي والشيخ زينالدين بن علي المعبري وإلى حجي مخرس أهلي خصوصا لجميع أصحاب البدر شهد لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. استغفروا

Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda ila yaumil qiyamah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Wa qala aidzun fa innaha la ta'mal absur walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi yatakhattu riqaban nasi yaumal jum'ati wa yufarriqu bainas naini ba'da khurujil imami kal jarri qasabahu finnar. Rawahu Ahmad Wattabroni. Jamaah sholat subuh Masjid Baitul Muttaqin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dengan inayah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melaksanakan kewajiban kita yakni sholat subuh, dan alhamdulillah kita dapat melaksanakannya dengan berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya ini diterima, diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya mendapatkan ampunan, mendapatkan maghfirah atas dosa-dosa dan kesalahan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita semuanya menjadi bekal kita masing-masing kelak manakala kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam takzim ikraman wa mahabbatan wa tarbiyah kita haturkan ke pangkuan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita benar-benar diakui menjadi umatnya, dan kelak kita semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Kembali saya mengingatkan satu pesan Rasulullah yang pendek dan perlu untuk senantiasa kita bangkitkan dalam kehidupan kita. Selama kita di dunia ini, kita ingat-ingat pesan Rasulullah. Kata Rasulullah, aksiru zikrohazimil lazzatil maut. Kita diperintah, diingatkan oleh Rasulullah di dalam menjalani kehidupan kita masing-masing, agar kita memperbanyak ingat akan kematian. Karena kematian itu pasti datangnya pada kita masing-masing, yang kita tidak tahu kapan terjadinya. Maka sebagai seorang mukmin senantiasa mempersiapkan diri akan kedatangan ajal yang menjemput kita. Maka oleh karenanya sebagai seorang mukmin menggunakan kesempatan hidupnya untuk senantiasa zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang mukmin senantiasa menjaga dalam hidupnya jangan sampai dirinya terperosok terhadap perbuatan-perbuatan yang menimbulkan Allah murka padanya. Segera kita memohon ampun, mohon maaf kepada Allah apabila kita berbuat kesalahan. Lalu segera kita memperbaiki diri kita untuk banyak-banyak melakukan kebaikan. Allah sanggup dan Allah siap untuk mengampuni kesalahan kita sebesar apapun selama kita tidak mensekutukannya. Oleh karena itu berbahagialah kita sebagai seorang mukmin yang oleh Allah diberikan kesempatan untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa kita tidak sebanding dengan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa kita tidak sebanding dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama berupaya untuk menggapai maghfirah Allah.
kita menggapai rahmatnya Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang itu sudah kita ikrarkan dalam kita setiap kita melaksanakan sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sudah kita nyatakan dan sudah kita teriakkan setiap hari, setiap malam. Kita nyatakan bahwa ibadah kita, sholat kita, hidup kita, mati kita, semuanya semata-mata hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang tinggal kita masing-masing bagaimana mensikapi hidup yang Allah karuniakan kepada kita. Kita semuanya tahu betul bahwa kehidupan kita di dunia ini tidak lama. Sepanjang apapun umur yang Allah berikan kepada kita ini di dunia ini tidak dapat diukur dengan kehidupan kita kelak di akhirat. Kehidupan kita di dunia dibatasi oleh waktu, sementara kehidupan kita di akhirat tidak ada batasannya. Holidina fiha, selamanya kita. Maka oleh karena itu, sebagai seorang mukmin yang menyadari bahwa kehidupan di akhirat tergantung sejauh mana kita menggunakan kehidupan kita di dunia, maka itu semuanya kembali kepada kita. Ingat apa yang Allah pesankan kepada kita, Allah beritakan kepada kita. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Ini diingat-ingat. Lalu Allah katakan, qad aflaha man zakkaha. Maka tinggal kita mau menjadi manusia yang beruntung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, atau kita ingin untuk menjadi orang yang rugi kelak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu sebagai orang mukmin berkeinginan dan berharap untuk menjadi orang yang memperoleh keberuntungan hidup kita kelak di sisi Allah, bukan sekedar kehidupan di dunia semata, tapi bagaimana kita mempersiapkan kehidupan kita kelak di akhirat. Maka kita gunakan kesempatan hidup di dunia ini untuk berbuat kebaikan dalam rangka untuk menggapai ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pesan Rasulullah, beliau menyatakan dunia ini tempat surganya orang kafir, dunia ini tempat penjaranya orang mukmin. Maka jangan sampai kita hanya mengejar kenikmatan dan keindahan dunia semata yang tidak dibatasi oleh aturan Allah dan Rasulnya, tapi kejarlah kenikmatan dunia yang dibingkai dengan syariat yang datang dari Allah, yang disampaikan lewat Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang mukmin di dalam kehidupannya dibatasi oleh aturan yang datang dari Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dulu sudah pernah saya ingatkan kepada kita berdasarkan hadis Nabi bahwa beliau Rasulullah memberitahu kepada kita, salah satun man qolahunna dakhalal jannah. Masih ingat kita semuanya? Ada tiga kalimat, ada tiga ucapan, manakala kita ucapkan dengan ikhlas semata karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka jaminannya tidak lain adalah surga. Tiga kalimat itu adalah man radhiya billahi robba, siapa yang ikhlas ridho Allah sebagai Tuhannya. Kalau kita sudah menyatakan diri bertuhan kepada Allah, maka yang kita tanya pada diri kita masing-masing, sejauh mana kita sendiri sudah tunduk dan patuh terhadap aturan Allah. Kita tahu dengan aturan Allah karena kita senantiasa berupaya untuk memahami aturan Allah yang disampaikan oleh Rasulnya dan kepada para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai pada ulama guru-guru kita. Sehingga Rasulullah mengingatkan, idza aradallahu bi 'abdin khairon faqahu fiddin. Jadi kalau sampean dan saya berkeinginan untuk mendapatkan kebaikan dari Allah, nah ini maka sampean harus menjadi orang yang benar-benar faham terhadap agama.
Maka kalau sampean dan saya ridho sebagai seorang muslim, mari kita fahami agama kita, agama Islam, sehingga aturan yang ada di dalam Islam itu bukan menjadi tontonan, bukan menjadi sekedar bacaan, tapi aturan yang ada di dalam agama Islam itu menjadi jiwa dalam kehidupan kita, sehingga betul-betul kita memperlihatkan diri kita sebagai orang yang berserah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini wa zahadahu fid dunya, kata Nabi, orang yang kepingin untuk memperoleh kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa hidupnya di dunia itu berhati-hati. Ingati bahwa hidup di dunia ini adalah panggung kita untuk mempersiapkan kehidupan kita kelak di akhirat. Apa yang kita perbuat di atas panggung dunia ini? Sementara Allah menyatakan sangat-sangat mencintai terhadap hamba-hambanya yang berbuat kebaikan, maka mari kita dipanggil oleh Allah fastabiqul khairat, dipanggil oleh Allah wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah, dan lain sebagainya. Mari mumpung kita masih diberikan kesempatan, jangan disia-siakan waktu yang sangat singkat ini. Nih. Maka kita manakala ridho terhadap Rasulullah sebagai utusan Allah, panutan kita, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, mari kita jadikan beliau contoh uswah dalam kehidupan kita. Nah, ini yang harus kita perlu akhlak kita bangun, sehingga ilmu yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk membangun akhlak yang ada pada diri kita masing-masing. Setinggi apapun ilmu seseorang, manakala tidak dilandasi dengan akhlak, maka akan menyembulkan kesombongan yang ada pada dirinya. Pahamilah oleh kita semuanya, apapun yang ada pada diri kita semuanya hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa taala, yang semestinya itu semuanya kita gunakan untuk bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Kenapa Allah tambah Allah menyatakan innallaha ma'asabirin, Allah senantiasa berserta dengan hamba-hambanya yang sabar. Karena kita orang mukmin sadar betul bahwa semua yang ada pada diri kita ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang yang beriman hanya berkewajiban tiga perkara. Yang pertama, kita wajib atas diri kita untuk senantiasa berikhtiar. Maka di dalam kita berikhtiar ini dilandasi, dibingkai dengan aturan, sehingga ikhtiar kita tidak menyalahi syariat yang datang dari Allah, yang disampaikan lewat Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini perlu untuk kita telaah dalam diri kita, agar betul-betul di dalam kita berikhtiar itu sesuai dengan tuntunan yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang nomor dua, kita menyadari akan kelemahan diri kita yang tidak memiliki sekecil apapun, maka kita berteriak di hadapan Allah, kita berdoa, memohon bantuan senantiasa kepada Allah. Rasulullah menyampaikan firman Allah untuk kita. Kata Rasulullah menyampaikan firman itu, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Sudah dijanjikan oleh Allah, maka orang beriman, jangan kita malas untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dengan memohon menunjukkan diri kita lemah, tidak ada kemampuan apa-apa, hanya pertolongan Allah lah yang senantiasa ada pada diri kita. Nih, setelah kita berikhtiar dan berdoa, tidak cukup hanya sekedar itu, sehingga dengan ikhtiar dan doa dikhawatirkan akan menimbulkan sifat ujub, sifat angkuh, lalu keakuannya muncul. Maka yang ketiga, kewajiban kita adalah menyerahkan seutuhnya terhadap Allah Subhanahu wa taala tentang kepastian yang terjadi pada diri kita. Semuanya kita serahkan kepada Allah, tawakal Allah. Ikhtiar kewajiban kita, doa adalah tugas kita, dan tawakal adalah penyerahan kita. Karena kita semuanya sadar bahwa semuanya itu adalah
datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin untuk menggapai kenikmatan, maka Allah memberitahu kepada kita, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang di dalam menjalani hidupnya senantiasa menghiasi dirinya dengan penuh ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pastilah Allah memberikan jalan keluarnya, memberikan rezeki dari arah yang tak terduga. Rezeki bukan bermakna harta semata, tapi semuanya yang datang dari Allah adalah rezeki yang datang dari Allah. Kita banyak diberikan oleh Allah rezeki yang kita tidak mampu untuk menghitung-hitungnya. Dan Allah tidak meminta kita untuk menghitungnya, tapi yang diminta oleh Allah kepada kita adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang pandai untuk mensyukurinya. Maka Allah beritahu, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita ingin menghitung-hitung nikmatnya Allah, pastilah kita tidak bakalan mampu menghitungnya. Mari sekarang kita tengok sudah sejauh mana kita membawa diri kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan taklim kita setiap subuh, taklim kita setiap ba'da maghrib, kadangkala juga ba'da zuhur, mari kita jadikan sarana untuk memperbaiki kehidupan kita masing-masing, menjadi pribadi yang berkualitas, sehingga iman Islam kita semakin kokoh, yang pada akhirnya manakala kita dimatikan oleh Allah, tetap dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Lalu yang kita harapkan adalah kematian dalam husnul khotimah. Maka ini perlu perjuangan. Pada pagi hari ini saya mengajak kepada sampean semuanya yang hadir di sini dan para pendengar dimanapun Anda berada, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tobroni. Ini penting untuk kita tampakkan dalam kehidupan kita, karena kadangkala ini kurang perhatian. Maka sampean-sampean semuanya, ini hendaknya menjadikan cambuk bagi kita, sehingga kita dapat melaksanakan apa yang Rasulullah sampaikan kepada kita. Innalladzi yatahatta riqoban nasi yaumal jum'ati wa yufarriqu bainasnaini ba'da khurujil imami kaljari kosobahu finnar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu, sesungguhnya orang yang melangkai leher orang-orang pada hari Jumat dan memisah antara dua orang sesudah keluar imam, yakni imam berada di atas mimbar, seperti orang yang menyeret ususnya di dalam neraka. Ini kan peringatan Rasulullah yang perlu untuk kita waspadai. Biasanya kalau melangkai leher itu yang dimaksud itu bagaimana? Kan tidak mungkin sampai melangkai leher. Apabila khotib sudah di atas mimbar, itu kadangkala baru datang. Nah, ini masalahnya yang muncul. Karena pada saat sebelum khotib di atas mimbar itu kadangkala shof-shof yang di depan ini banyak yang kosong. Orang yang datang tidak segera menempati shof yang di depan, tapi menempati tempat yang di belakang, sehingga shof-shof yang di belakang banyak kosong. Nah, ini sehingga mengakibatkan apabila khotib sudah di atas mimbar ini, kebetulan jamaah yang baru datang melihat yang di depan kosong, lalu berupaya untuk maju melihat yang kosong. Lalu siapa di sini yang harus dibetulkan, yang harus disalahkan ini? Maka kita harus memahami tentang hadis ini supaya itu tidak terjadi. Maka sampean-sampean semuanya, manakala hadir
katakanlah pada awal, hendaknya segera, jangan sampai-sampaian menempati tempat yang di belakang, tapi segera tempati sop-sop yang di depan. Penuhi dulu, sampai Nabi memberitahu. Sekiranya sop yang di depan itu cukup ditempati oleh orang 20, lalu yang hadir di situ itu ada sampai 100 orang, itu berebut untuk mendapatkan tempat yang 20 itu dengan cara diundi, saking besarnya nilai yang ada di dalam shof yang pertama. Tapi kebanyakan enggak, ke belakang. Dan ini perlu perhatian kita, sehingga nanti jangan sampai nanti ada saudara kita yang datang belakang, lalu akhirnya melangkahi kita, akhirnya kita di sudanu sampai ada yang minta jalan. Padahal khotib sudah di atas mimbar. Ini kesalahan kita yang perlu untuk kita perbaiki. Bukan sekedar cuma datang pada hari Jumat itu, tapi bagaimana kita menjadikan diri kita menjadi mulia, tempati yang di depan itu. Malah dalam hadis yang lain yang sudah kita sampaikan kepada kita semuanya itu, orang yang berada di shof yang pertama itu diibaratkan orang yang bersedekah itu seperti orang yang bersedekah unta, saking besarnya pahalanya. Kalau semakin ke belakang, semakin ke belakang, semakin kecil, berebut kita berdasarkan hadis Nabi ini. Jangan sampai nanti saya dan sampean itu karena kepingin untuk bertempat ada di shof yang ada di depan, akhirnya kita melangkahi saudara kita. Ini kan banyak terjadi. Kalau zaman dahulu masjid kecil-kecil, tidak selebar, tidak seluas semacam ini, maka masjid yang seluas ini, mari shof yang pertama kita isi, kita penuhi dulu shof. Kita berlomba-lomba untuk memenuhi shof yang pertama. Sampai Rasulullah mengatakan ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man takhotto riqoban nasi yaumal jum'ati ittakhadha jisron ila jahannam." Siapa yang melangkahi leher orang-orang pada hari Jumat berarti telah membuat jembatan menuju ke jahannam. Nah, ini kan saking kerasnya. Maka diperhatikan oleh kita. Mari datang pertama pada saat hari Jumat itu, segera kita menempati tempat yang di depan, sehingga nanti apabila khotib sudah di atas mimbar, saudara kita yang datang berada di belakang kita, tidak ada yang melangkahi kita. Bayangkan kalau sampai melangkahi khotib sudah di atas mimbar, apalagi sampai sudah membacakan khutbahnya, lalu sampai jamaah datang sambil mencari tempat untuk menggeser temannya, apakah itu tidak berbuat lago, berbuat sia-sia? Nah, ini yang penting untuk kita fahami oleh kita. Bukan sekedar cuma kita datang dalam rangka untuk beribadah, tapi bagaimana kita menjadikan ibadah kita sesuai dengan tuntunan yang datang dari Rasulullah, sehingga menjadikan ibadah yang berkualitas. Jangan sampai datang duluan tapi mencari tempat malah di belakang. Datang duluan sebelum kita duduk, kita cari tempat dulu yang di depan, lalu kita laksanakan sholat tahiyat al masjid. Setelah itu kita duduk di shof yang depan tadi itu, sambil kita berzikir, senantiasa untuk mengingatkan diri kita kepada Allah, baca istighfar dan lain sebagainya, sambil kita menunggu waktunya datang sholat Jumat. Bukan justru sambil kita nanti di belakang, datang duluan, tapi di masjid kita bermain, memainkan HP dan lain sebagainya. Sementara masjid dibangun adalah untuk ketakwaan kita. La masjidun usisa ala taqwa. Sungguh masjid itu dibangun untuk takwa. Datang duluan, gunakan untuk kedatangan kita di masjid untuk memperbanyak zikir kepada Allah, karena masjid adalah rumahnya Allah. Baitullah, rumahnya Allah.
Sampai-sampai kita dianjurkan masuk ke dalam masjid pun menggunakan kaki kanan, berdoa memohon kepada Allah, Allahumma firli zunubi waftah li abwaba fadlik. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau kita keluar, kita menggunakan kaki kiri, kita mengatakan Allahumma firli zunubi waftah li abwaba rahmatik. Di masjid, lalu duduk, kita niat itikaf. Selesai kita melakukan sholat tahiyat al masjid. Masjid, sayang kalau saya dan sampean datangnya dulu, tapi kita justru mencari tempat di belakang sambil kita menunggu datangnya waktu sholat Jumat, kita justru memainkan apa namanya itu HP kita. Bayangkan berapa banyak waktu yang sudah kita habiskan untuk bermain HP. Sementara kita menunggu waktu sholat yang tidak lama, masih tidak berkesempatan untuk meninggalkannya. Ini kan perlu pertanyaan buat kita. Bukan tidak diperbolehkan untuk membawa HP, silakan. Tapi bagaimana supaya HP tadi tidak memberikan mudhorot? Silakan, mungkin HP-nya dibuka karena mungkin sampean di situ jauh dengan Al-Quran, lalu sampean membaca Al-Quran yang ada di dalam HP sampean. Karena HP sampean saya yakin diisi di dalamnya ada Al-Quran. Buka HP lalu membaca Al-Quran. Mungkin karena malam belum kesempatan malam Jumat untuk membaca surat Al-Kahfi, di dalam HP sampean ada isinya di situ Al-Quran surat Al-Kahfi, lalu kita baca surat Al-Kahfi sambil menunggu waktu untuk datangnya waktu sholat Jumat, kita membaca surat Al-Kahfi. Kalau memang ada kesempatan mungkin yang lain-lainnya baca zikir dan sebagainya. Ini kan menyempatkan waktu yang diberikan oleh Allah, kita dapat pertolongan dan hidayah, kita berada di dalam masjid. Belum tentu orang yang di dalam masjid punya menggunakan kesempatan yang mulia di dalam masjid. Ini tergantung pada kita. Maka oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hadis yang kita baca ini jadikan sebagai penguat bagi kita, agar kita semuanya mampu untuk menggunakan kesempatan ini dalam rangka memperkokoh, memperkuat keimanan kita. Karena kita semuanya sudah tahu bahwa kita berkewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, rentetan daripada sholat Jumat itu diatur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk bagaimana kita berada di dalam masjid. Lalu Rasulullah menyampaikan hadis yang sudah saya bacakan tadi. Kalau sampai kita datang lalu melangkai leher atau melangkai tadi itu, maka diibaratkan oleh Allah seperti orang yang menyeret ususnya dalam neraka. Bagaimana bayangan kita? Ini saking begitu apa namanya itu sayangnya Rasulullah kepada kita. Mari kita perbaiki diri kita masing-masing, kita semuanya ini. Apabila kita datang pada masjid, segeralah kita mencari tempat yang di depan, shop yang di depan. Sebelum kita duduk, kita lakukan dulu sholat tahiyatul masjid. Lalu selesai sholat tahiyatul masjid dan itu masih menunggu waktu datangnya sholat, kita niat itikaf di masjid Allah ini. Niat itikaf sambil kita nanti membaca mungkin tasbih, membaca haulat, membaca lain-lain sebuahnya zikir-zikir yang kita ketahui, yang kita senangi. Baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minazolimin. Diulang-ulang kita membaca kepada Allah, menyatakan diri kita semuanya bahwa diri kita adalah orang yang zolim, hamba Allah yang zolim. Kita mohon kepada Allah pertolongannya, atau kita membaca la haula wala quwata illa billahir rajim, atau kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar astaghfirullah, atau kita membaca sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, sampai seterusnya, atau zikir-zikir yang lain yang kita senangi, atau kita membaca asmaul husna. Nah, ini di masjid yang harus kita jaga kehormatannya, dibangun untuk mengajak kita menjadi tempat bagi kita untuk bertakwa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, berkaitan dengan masalah hadis ini perlu untuk kita fahami dalam rangka untuk menjadikan diri kita

yang sudah datang di hari Jumat awal, tapi kita tidak menempati shop yang di depan, tapi kita berada di belakang. Sementara shop yang di depan banyak yang kosong, maka segerakan kita menempati itu. Saking itu pentingnya dan besar faedahnya, pahalanya, kebaikannya, Rasulullah mengatakan, itu hadis Nabi, kalau toh boleh untuk mendapatkan bagian yang di depan itu, maka kalau perlu diundi, diundi. Saking besarnya nilai yang ada pada shop yang depan tadi, semakin ke belakang, semakin belakang, semakin kecil. Maka mari berlomba-lomba. Ini berarti kita berupaya untuk meningkatkan kualitas di dalam kita beribadah. Sekali lagi, dua hadis yang saya baca ini, hendaknya kita betul-betul mampu untuk menggunakan dalam rangka memperkokoh, memperkuat keimanan dan keislaman kita. Lalu ini hadis yang terakhir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Beliau Rasulullah menyatakan, "Uhdurul Jum'ata wad'nu minal imami fa innar rajula la yazalu yataba'adu hatta yu'akhkhara fil jannati wa intaholaha." Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Hadirilah sholat Jumat dan mendekatlah dari imam, karena seseorang selalu menjauh dari imam hingga diakhirkan masuk surga, meskipun ia masuk surga. Nah, jadi senantiasa berupaya mendekat imam. Kalau sholat, kalau bisa ini di sebelah kanan imam, di belakangnya imam, di dekat imam. Jangan justru malah sholatnya jauh-jauh-jauh. Berupaya mendekat imam, karena besar sekali pahalanya. Kalau toh boleh untuk kita berebut menempati tempat yang dekat imam itu, maka kita berebut. Nah, ini perlu untuk menjadi perhatian buat kita. Sekali lagi, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana sikap kita di dalam mengajak diri kita masing-masing dalam rangka untuk memahami aturan agama kita. Maka tadi disebutkan dalam hadis Nabi tadi, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan faqahahu fiddin." Nah, ini tadi bagaimana kita memahami tentang hadis Rasulullah ini terhadap kita sebagai orang yang melaksanakan ibadah, menjadi jamaah, menjadi makmum. Bagaimana datang kita, dia perhatikan, bukan datang pertama lalu awal lalu kita mencari tempat yang di belakang. Gunakan kesempatan itu beradab untuk memperoleh tempat yang di depan. Nah, ini masalahnya. Cuman kita harus tahu, jangan tempatnya di depan lalu kita kepingin dekatnya imam, kita di belakang imam, sementara kita tidak sanggup untuk menjadi badalnya imam. Maka yang di belakang imam ini adalah orang yang siap untuk menjadi badal, menjadi pengganti apabila imam nanti dalam keadaan uzur. Siapa tahu imamnya nanti batal sholatnya, maka tidak boleh diteruskan menjadi imam, menjadi dosa bertanggung jawab kepada makmum. Maka imam yang dalam keadaan batal lalu dia meninggalkan, lalu diganti oleh makmum yang sudah disiapkan. Siapa mereka? Atau dia yang ada di belakang imam. Maka biasanya di situ ada, kalau di masjid, oh di belakang imam tempatnya ini, itu diharapkan manakala nanti kalau imam dalam keadaan uzur, maka dia menggantinya. Nah, ini jangan sampai nanti di belakang imam, katanya pokoknya di belakang imam, jadi sampai berebut di belakang imam, tahu-tahu ketika imam dalam keadaan batal tidak siap untuk mengganti. Nah, ini penting mungkin. Demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemberitahuan Rasulullah kepada kita, walaupun ibadah sholat Jumat itu besar, tetapi besarnya itu pun
ada aturan.

0: ada tatanannya. Maka kita harus faham. Agar faham, mara kita bersama-sama tolabul ilmi. Saking besarnya nilai orang yang untuk berjalan menuju tolabul ilmi, Rasulullah mengingatkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan untuk menuju majelis ilmu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kemudahan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduk kita di majelis ilmu dimanapun berada menjadi sebabnya kita semuanya diberikan oleh Allah kemudahan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan ke dalam surga Allah tanpa hisab. Yadkhulunal jannata bighairi hisab. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita dan menerima sekecil apapun amal ibadah yang kita lakukan, dan pada akhirnya mudah-mudahan di dalam kita semuanya menjalani hidup kita masing-masing senantiasa dalam pertolongan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu kita mampu untuk memilah dan memilih mana yang hak dan mana yang batil. Semua tadi tidak ada jalan lain kecuali semuanya hanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita sama-sama menutupnya, mengakhiri dengan membaca doa kafarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tarakal Jumu'ata, siapa yang meninggalkan solat Jumat salasa marratin, tiga kali, tahawunan karena menyepelekan agama, tabahallahu ala qalbi, Allah mengunci pintu hatinya, dikunci Allah, hukuman di atas hukuman, bukan sakit, bukan mati, bukan miskin, bukan melarat, apa dia? Hati yang terkunci, khatamallahu ala qulubihim, hati terkunci, wa ala sam'ihim, telinga tersumbat, wa ala abasarihim, mata tertutup. Na'udzubillah. Summa bukmun amyun fahum la ya'qilun.

doa itu bisa mengubah takdir. Kata Nabi, tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa, dan tidak ada yang bisa memperpanjang umur kecuali amal soleh. Kita kan tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Takdir itu kan sesuatu yang Allah tetapkan. Gaib, kita tidak tahu takdir.

0: prerogatif Allah. Kita tidak tahu takdir kita ke depan, takaran ukuran hidup kita ke depan seperti apa. Doa sama Allah agar diberi takdir yang baik. Jadi kata Nabi, tidak ada yang mengubah takdirmu kecuali doa. Maka berdoa yang baik-baik supaya takdir kita baik.
1: Adab Islami. Adab harian seorang muslim sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita simak dalam Adab Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, kita akan mempelajari tentang adab Islami, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab terhadap hewan. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berkenaan dengan hewan-hewan, terkhusus hewan ternak atau hewan lainnya yang dekat dengan kehidupan kita, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surat An-Nahl ayat kelima sampai kedelapan, yang artinya, dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kalian, padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, serta sebagiannya kalian makan, dan kalian memperoleh keindahan padanya ketika kalian membawanya kembali ke kandang dan ketika kalian melepaskannya. Dan ia mengangkut beban-beban kalian ke suatu negeri yang kalian tidak sanggup mencapainya kecuali dengan susah payah. Sungguh, Rabb kalian benar-benar Maha Pengasih dan Penyayang. Dan Dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kalian tunggangi dan sebagai perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kalian ketahui. Dalam ayat ini menegaskan bahwa Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk menyayangi hewan, dan secara khusus Islam menjelaskan bagaimana seharusnya para pemilik hewan tunggangan memperhatikan beberapa hal agar tidak menzalimi hewan tersebut. Islam melarang seorang memaksa hewannya untuk mengangkut beban berat di luar kemampuan, sebagaimana hal ini disampaikan oleh At-Tabarani. Jika kalian melihat tiga orang naik hewan tunggangan, maka lemparkanlah mereka hingga salah satu dari mereka turun. Asar ini menunjukkan bahwa kita dilarang untuk menzalimi hewan tunggangan. Rasulullah SAW juga berpesan kepada para pemilik hewan tunggangan agar memperhatikan makanan hewan tunggangan mereka. Beliau bersabda, jika kalian melakukan perjalanan di daerah subur, maka berilah makanan untamu dari daerah itu. Dan jika kalian melakukan perjalanan di daerah paceklik, maka percepatlah hingga tidak membahayakannya. Hadis riwayat Muslim. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, mengapa Islam menjauhkan pemeluknya dari perbuatan zalim terhadap hewan? Karena hewan juga merasakan apa yang dirasakan manusia. Ia merasakan lapar, haus, lelah, sakit, dan perih. Hanya saja hewan tidak diberikan akal seperti halnya manusia. Rasulullah SAW pernah mendapati pengaduan dari beberapa hewan yang memperoleh perlakuan tidak baik dari pemiliknya. Sebagaimana termaktub dalam Sahih Muslim, Rasulullah pernah berkisah bahwa beliau menemui seorang laki-laki yang menarik sapi untuk mengangkut. Sapi itu menoleh kepada beliau dan mengatakan, demi Allah, aku tidak diciptakan untuk hal ini, namun untuk membajak. Dalam hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud disebutkan bahwa suatu saat Rasulullah memasuki sebuah kebun milik sahabat Ansor. Di kebun itu terdapat seekor unta yang tiba-tiba matanya mengeluarkan air mata ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapa pemilik unta ini?" Saat itu seorang pemuda datang dengan mengatakan, "Saya wahai Rasulullah." Beliau pun menyampaikan, "Apakah engkau tidak takut kepada Allah mengenai hewan ini? Sungguhnya ia mengadu kepadaku bahwa engkau membiarkannya lapar dan terus-menerus memaksanya bekerja." Dan pendengar, yang terlarang dalam Islam bukan hanya menggolami hewan secara fisik, namun merendahkan dan mencelanya juga dilarang, karena hewan pun termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu saat Rasulullah menjumpai wanita yang melaknat unta yang ia tunggangi, hingga akhirnya beliau menghukum wanita tersebut. Hadis riwayat Muslim. Sikap para ulama pun telah mengajarkan kepada kita akan terlarangnya menghina dan merendahkan hewan. Diriwayatkan bahwa suatu saat Al-Hafidz Taqiyuddin As-Subki pernah menegur putranya Tajuddin As-Subki disebabkan putranya pernah mengatakan, "Yang paling buruk adalah anjing, anaknya anjing," ketika melihat ada seekor anjing lewat di depan rumah. Kemudian Tajuddin menjawab teguran ayahnya, "Bukankah memang benar anjing anaknya anjing?" Kemudian ayahnya menjawab, "Memang benar. Namun jika perkataan itu dimaksudkan untuk merendahkan, maka hal itu terlarang." Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak menzalimi hewan, maka kita harus mengetahui adab-adab yang diajarkan oleh Islam. Berikut di antara adab-adabnya. Yang pertama, memberinya makan dan minum jika hewan-hewan tersebut lapar dan haus. Hal ini sebagaimana disebutkan tadi bahwa hewan pun sama seperti kita dalam kebutuhan biologisnya, yaitu merasakan lapar, haus, dan merasakan sakit jika disakiti. Dan jika membiarkan hewan peliharaan merasakan kelaparan dan kehausan, akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi telah disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati seorang sahabat Ansar yang membiarkan untanya dalam keadaan lapar dan terus-menerus memaksanya bekerja. Kemudian pendengar, adab yang kedua adalah menyayanginya dan berbelas kasih kepadanya. Bentuk kasih sayang ini banyak, yaitu dengan memperhatikan kondisinya dan tidak menjadikan hewan sebagai sasaran permainan yang akan menyakitinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berbuat demikian sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang menjadikan burung sebagai sasaran anak panah, beliau bersabda, "Allah melaknat siapa saja yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran." Kemudian pendengar, adab terhadap hewan yang ketiga adalah jika kita ingin menyembelihnya atau membunuhnya, maka kita melakukannya dengan baik. Dalam salah satu hadis sahih riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik kepada segala hal. Oleh karena itu, jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan baik. Jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan baik. Hendaknya salah seorang dari kalian menangkan hewan yang akan disembelihnya dan menajamkan pisaunya." Selanjutnya, adab terhadap hewan yang keempat adalah tidak menyiksanya dengan cara-cara penyiksaan apapun, baik dengan melaparkannya atau meletakkan pada hewan muatan yang tidak mampu ia angkut, atau bahkan sampai tega membakarnya dalam keadaan hidup. Mengenai hal ini terdapat hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana beliau bersabda, seorang wanita masuk neraka karena kucing. Ia menahannya hingga mati. Ia masuk neraka karenanya, karena ia tidak memberinya makan sebab ia menahannya dan tidak membiarkannya makan serangga-serangga tanah. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW berjalan melewati rumah semut yang terbakar, kemudian beliau bersabda, sesungguhnya siapapun tidak pantas menyiksa dengan api kecuali pemilik api itu sendiri, yakni Allah. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian adab yang kelima adalah diperbolehkan membunuh hewan-hewan yang membahayakan seperti anjing penggigit, serigala, ular, kalajengking, tikus, dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau bersabda, ada lima hewan yang membahayakan yang boleh dibunuh di tempat halal dan haram, yaitu ular, burung gagak yang berwarna belang-belang, tikus, anjing yang suka menggigit, dan burung raja wali. Kemudian adab yang keenam adalah diperbolehkan mencap telinga hewan untuk kemaslahatan, karena Rasulullah SAW mencap unta zakat dengan tangannya yang suci. Sedangkan pemberian cap kepada selain unta, kambing dan lembu, maka tidak diperbolehkan, karena Rasulullah SAW bersabda ketika melihat keledai dicap, Allah melaknat orang yang mencap keledai ini di wajahnya. Hadis riwayat Muslim. Adab yang ketujuh adalah mengetahui hak Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengeluarkan zakat hewan tersebut jika hewan tersebut termasuk hewan yang harus dizakati. Dan pendengar, adab yang kedelapan adalah sibuk dengan urusan hewan tersebut hendaknya tidak membuat kita lalai dari ketaatan kepada Allah Ta'ala dan tidak lalai zikir kepadanya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Munafikun ayat yang ke-9 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah adab-adab yang harus diperhatikan oleh seorang muslim terhadap hewan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua agar dimudahkan dalam mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi.

0: Jadi banyak orang bersedekah karena kasihan. Kamu bersedekah ke pesantren kenapa? Kasihan, mereka enggak belajar. Kamu sedekah kenapa? Kasihan, anak-anak enggak sekolah. Jadi pandangannya itu ke bawah. Dalam Islam bukan begitu. Kita bersedekah itu bukan kasihan sama orang. Kalau kita kasihan sama orang, berarti rusak tauhid kita. Seolah-olah kita yang ngasih dia. Kita bersedekah itu persiapan untuk kita. Jadi nunjuknya ke sini, bukan ke sana. Saya sedekah sama kamu karena kasihan nanti kamu gak sekolah. Saya sedekah kamu karena kasihan nanti kamu gak makan. Berarti kita sama dengan Fir'aun. Rezeki orang ada di tangan kita. Kita bersedekah karena kasihan diri kita, karena gak punya naungan di padang mahsyar. Begitu mestinya pandangan. Bukan ke bawah, tapi ke diri kita. Karena kita mati tidak bawa apa.
1: Gak usah takut dengan mati. Mati itu gak usah ditakuti, karena pasti datang. Antum takut dia datang, antum gak takut juga dia datang. Antum tidur dia datang, antum bangun dia juga datang. Antum sehat dia datang, antum sakit juga dia datang. Ajal itu datang dalam kondisi apapun. Jadi enggak

Setelah mati, itulah yang abadi. Bahagia abadi di sana. Penderitaan, sedih, tangis, air mata, penderitaan abadi itu di sana. Di sini mah sebentar nih terang ya, enak. Bentar lagi gelap, malam. Mbak nangis, bentar lagi juga ketawa lagi. Kenapa? Ini dunia, tidak ada yang abadi.

0: Begitu kita dengar azan, bagi kita azan adalah kemuliaan, sesuatu yang agung. Begitu kita dengar azan, malah kita hentikan semua. Kita lagi rapat, stop. Belum muazzin selesai, Allahu Akbar, kita malah stop. Ambil keputusan, bubar salat dulu. Saya yakin akan sukses. Biarpun manusia tidak senang, cukup Allah yang senang. Dan kalau Allah senang, Allah akan tunjukkan bagaimana yang namanya rizki yang tanpa hitung-hitung. Kalau soal rizki, terlalu gampang bagi Allah membagi rizki, tidak keberatan. Apalagi terhadap seorang yang Allah sudah senang sama dia. Allah luar biasa. Kalau Allah ridha, jemaah sekalian, semuanya beres. Yang penting Allah
1: pura-pura sempurna. Sampaikan
2: bila engkau anggap solat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah solat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu. Bayangkanlah ketika kau

0: bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud. Allah berdiri gagah di depan, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Semua persoalan akan terjawab dengan sholat. Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber kelapangan. Sholat itu sumber ampunan. Sholat itu sumber jalan keluar dari setiap persoalan. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki ibadah kita kepada Allah. Khusus ini yang paling utama, sholat. Aa, kenapa harus sholat? Iya, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang sering tertinggal sholatnya, rusak sholatnya, maka hancur agamanya. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya kepada kita ketika hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, baik semua amalnya.
2: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Al-Mazmur.
1: Demi Gunung Sinai dan demi kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka, demi Baitul Ma'mur, Ka'bah, demi atap yang ditinggikan, langit, demi lautan yang penuh gelombang.
0: Inna 'adzaba rabbika lawaqi'un ma lahu min dafi'.
1: Sungguh, azab Tuhanmu pasti terjadi. Tidak sesuatu pun yang dapat menolaknya.
0: Yauma tamurru as-sama'u mawra.
1: Pada hari ketika langit berguncang sekeras-kerasnya. Dan gunung berjalan berpindah-pindah. Maka celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan, perbuatan dosa. Pada hari ketika itu, mereka didorong ke neraka Jahanam dengan sekuat-kuatnya. Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu mendustakannya. Maka apakah ini sihir? Ataukah kamu tidak melihat?
0: Ikhlawah

0: Masuklah ke dalamnya. Rasakanlah panas apinya. Baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Sesungguhnya, kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa na'im.
0: Sesungguhnya, orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan.
1: Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum azabal jahim.
0: Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan memelihara mereka dari azab neraka.
1: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
0: Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.
1: Muttaqina 'ala turin masfufatin wa zawwajnahum bihurin 'ain.
0: Mereka bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun, dan kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah.
1: Wallah.

Dan orang-orang yang beriman, beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikitpun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Dan kami berikan kepada mereka tambahan berupa buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini. Di dalam surga itu, mereka saling mengulurkan gelas yang isinya tidak menimbulkan ucapan yang tidak berfaedah ataupun perbuatan dosa. Dan di sekitar mereka ada anak-anak muda yang berkeliling untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Dan sebagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain, saling bertegur sapa. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami, merasa takut akan diazab. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.

0: Sesungguhnya kami menyembahnya sejak dahulu. Dialah yang maha melimpahkan kebaikan, maha penyayang.
1: Fadzakir fama anta bini'mati rabbika bikahin wala mabnun.
0: Maka peringatkanlah, karena dengan nikmat Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula orang gila.
1: Am yaquluna sya'irun tarabbasu bihi raydal manun.
0: Bahkan mereka berkata, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya.
1: Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin.
0: Katakanlah Muhammad, tunggulah, sesungguhnya aku pun termasuk orang yang sedang menunggu bersama kamu.
1: Am ta'muruhum ahlamuhum bihada, am hum qawmun tahrun.
0: Apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini? Ataukah mereka kaum yang melampaui batas?
1: Am yaquluna taqawwala bal la yu'minun.
0: Ataukah mereka berkata, dia Muhammad, mereka-rekanya. Tidak, merekalah yang tidak beriman.
1: Fal ya'tu bi haditsin mitslihi in kanu shadiqin.
0: Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengannya Al-Quran, jika mereka orang-orang yang benar. Atau apakah mereka tercipta tanpa asal-usul? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri?
1: Am khalaqas samawati wal arda bal la yuqinun.
0: Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya, mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan.
1: Am indahum khazain rabbika am humul musayyirun.
0: Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu? Ataukah mereka yang berkuasa?
1: Am

Atau apakah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka itu datang membawa keterangan yang nyata. Ataukah pantas untuk dia anak-anak perempuan, sedangkan untuk kamu anak-anak laki-laki? Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan utang? Ataukah di sisi mereka mempunyai pengetahuan tentang yang gaib, lalu mereka menuliskannya? Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Tetapi orang-orang yang kafir itu, justru merekalah yang terkena tipu daya. Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah, Maha Suci Allah, dari apa yang mereka persekutukan? Dan jika mereka melihat gumpalan-gumpalan awan berjatuhan dari langit, mereka berkata, itu adalah awan yang bertumpuk-tumpuk. Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka. Pada hari itu mereka dibinasakan. Yaitu pada hari ketika tipu daya mereka tidak berguna sedikit pun bagi mereka, dan mereka tidak akan diberi pertolongan.

0: Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim, masih ada azab selain itu. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ.
0: Dan bersabarlah Muhammad, menunggu ketetapan Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun.
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ النُّجُومِ.
0: Dan pada sebagian malam, bertasbihlah kepadanya. Dan juga pada waktu terbenamnya bintang-bintang pada waktu fajar.
2: Ya, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu akbar, Allahu akbar,
4: Allahu akbar.
3: الله أكبر الله أكبر
4: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
3: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

تعالى. الله أكبر الله أكبر. رأينا.

kamu tertarik sama yang haram. Ketika maksiat kamu tertarik sama yang dosa, Allah hilangkan ketertarikanmu terhadap yang berpahala. Ketika Allah lihat hatimu tertarik kepada dosa, Allah akan menghilangkan kenikmatan dari yang halal. Ketertarikanmu terhadap dosa membuatmu kehilangan rasa kepada yang seharusnya dicintai.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyurafil amya ibu mursalin. Wa ala alih.

Iya, sahbi ajumain amma ba'du. Ibu Vela Rumil yang kami hormati, teman-teman Villa Rumilers yang kami cintai dan rindukan ya. Masya Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa jumpa ya, mungkin ini perjumpaan terakhir sebelum Idul Fitri. Dan insya Allah nanti setelah Idul Fitri baru kita bisa jumpa lagi. Mudah-mudahan bisa jumpa secara fisik ya. Baik, hari ini kita akan cerita tentang keutamaan zikir untuk kesehatan otak ya. Baik, boleh saya share screen ya supaya lebih mudah dilihat, karena biasalah kita akan selalu lihat gambar otak ya. Ya. Oke, bismillah ya. Baik, berzikir untuk kesehatan otak ya. Jadi ini ada sebuah penelitian eksplorasi alam bawah sadar. Ini diteliti oleh Bapak Agus Mustafa. Beliau seorang insinyur teknik di Surabaya yang luar biasa. Yang beliau juga seorang tasawuf dan banyak sekali bukunya yang meneliti tentang masalah otak ya. Dan sumber buku dari buku Energi Zikir ya. Baik. Jadi seperti biasa kita lihat ini otak manusia dilihat dari sisi kanan, dan ini ada otak besar, otak kecil, ini otak dilihat dari atas ya. Dan otak seperti biasa kita pernah belajar, otak terbagi dua, Allah ciptakan ada belahan kanan, ada belahan kiri ya. Dan mungkin teman-teman Rumiles pernah dengar tentang conscious mind and subconscious mind. Pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, atau sering juga disebut alam sadar dan alam bawah sadar ya. Kenapa? Karena di dalam otak itu ada dua sistem yang bekerja, conscious mind dan subconscious mind ya. Conscious mind ini punya kekuatan 10% terhadap perilaku, pembentukan perilaku. Namun subconscious mind atau pikiran bawah sadar atau alam bawah sadar itu mempunyai kekuatan yang lebih jauh, yaitu 90% atau lebih besar 90% ya. Nanti kita lihat sebelah mana saja otak yang dikatakan conscious mind dan subconscious mind ya. Ya, ini otak dilihat dari samping kiri ya. Nah, kemudian kita belah dan kita lihat ini ya. Pikiran sadar manusia itu berada di kulit otaknya yang ini ya, paling depan sekali, ini kulit otak namanya ya. Sedangkan pikiran bawah sadar bekerja di poros otak jantung dengan berpusatkan sistem limbik di otak tengah. Jadi ini dianggap pusat dari pikiran bawah sadar, dan nanti ini juga bersinggungan atau dia berhubungan dengan jantung yang ada di rongga dada ya. Jadi kalau kita lihat lebih jelasnya begini ya. Jadi otak manusia ini kan banyak bagiannya. Paling depan sekali dekat dahi kita ini disebut prefrontal cortex. Inilah yang dikatakan ya pikiran sadar ya. Kemudian ini limbic system, ini emosi, dan keseluruhannya ini semua ini sudah masuk dalam ranah bawah sadar, pikiran bawah sadar ya. Jadi prefrontal beserta frontal sedikit di sini. Ini dikatakan conscious mind ya. Dan kemudian ini jantung. Jadi rupanya dari otak itu Allah ciptakan ada namanya poros otak jantung ya. Ada sistem saraf yang dari otak ke jantung dan langsung kena otak limbic system tadi atau otak emosi ya. Ini jadi lewat nanti ada dari otak emosi ada sistem saraf ya yang nanti tersambung dengan jantung ya. Baik, kemudian ya di otak manusia juga tadi belum kita lihat karena terpotong untuk melihat otak yang di dalam itu otak limbik. Ada satu bagian yang kita sebut lobus temporalis, ini yang di atas telinga atau dekat telinga ini. Sebetulnya salah satu fungsinya Allah ciptakan adalah mengatur fungsi pendengaran ya. Namun di dalamnya ternyata ada juga program-program yang Allah ciptakan ya. Namun sebelumnya kita lihat dulu, ini ada namanya sel saraf ya atau neuron, ini ada di dalam otak ya. Satu neuron ini itu bagaikan satu komputer tercanggih di zamannya ya. Jadi kalau kita lahir tahun 60-an ya, kita punya sel otak ini yang tahun 60-an ya. Kalau anak lahir tahun 2000 atau bahkan 2019 atau 2020 misalnya, hari ini ada yang lahir anak, dia juga punya sel otak ini atau punya neuron yang lebih canggih dari otak kita ya. Nah, jadi ini dia sel otak. Sel otak ini kita punya 100 miliar. Jadi kalau satu ini satu komputer, berarti kita punya 100 miliar komputer. Dan antara
di samping-samping ini ada yang disebut dendrit, ini kabel-kabel yang bisa dihubungkan dengan sel otak yang lain, ya. Kalau ini kabel besarnya disebut akson, ya. Jadi kira-kira begini, ini ada dua sel otak yang tersambung, nanti sambungannya sinaps ini, ya, dari akson ke dendrit. Ini membuat otak ini saling tersambung, ya. Awalnya otak itu tidak tersambung, tetapi nanti kita yang sambungkannya, ya. Nah, ini jadi ada sel-sel otak seluruhnya di sini, ya. Dan lobus temporalis di sini itu ada sel-sel otak yang berisi God spot istilahnya. Jadi pertengahan tahun 2000, ilmuwan yang bernama Dana Zohar dan Ian Marshall dari Harvard University dari Amerika dan Oxford University dari London, ya. Jadi mereka menemukan atau penemuan penelitian psikolog dan neurolog tentang God spot ditemukan di lobus temporalis yang hijau ini. Ya, jadi neuron yang di sini rupanya ada program God spot, disebut juga spiritual intelligence. Ternyata diteliti-teliti, ternyata di situ ada program Asmaul Husna, Masya Allah, ya. Dan sering juga disebut suara kalbu, ya. Nanti kita bahas lebih dalam lagi, ya. Baik, dalam surat Al-A'raf ayat 172, Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Ya, mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami, kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami, Bani Adam ini, adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, terhadap keesaan Tuhan. Artinya, pada saat kita di alam ruh, sebelum kita ruh kita dimasukkan dalam jasad janin diri kita, dalam rahim ibu, kita diambil baiat oleh Allah, ya, agar apa? Allah mengatakan supaya kita tidak lengah atau tidak ngeles kalau bahasa sekarang, ya. Baik. Nah, bahkan kalau kita lihat bayi yang baru lahir itu, Masya Allah, telinganya itu, ya, seperti gambaran tulisan Allah. Ya, kenapa? Karena di lobus temporalis inilah yang tadi mengatur fungsi pendengaran. Itu ada program-program tentang keilahian atau God spot, ya. Nah, kalau kita sudah besar juga ternyata juga telinga kita itu gambarannya adalah tulisan Allah, tulisan huruf hijaiyah Allah, ya. Bahkan kalau ilmu-ilmu dari garis-garis tangan ini ada, selalu ada di garis tangan kita itu lambang angka hijaiyah, yang kiri 81, yang kanannya 18. Ya, ini bukan sebuah kebetulan, tetapi kalau dia ditambahkan 8118 jumlahnya 99. Jumlah sebuah Asmaul Husna, ya. Nah, kemudian seluruh aktivitas yang menggunakan pikiran sadar itu disebutnya tafakkur. Dan seluruh aktivitas yang menggunakan pikiran bawah sadar itu disebutnya zikir. Artinya, ya, tafakkur itu kerja dari pikiran sadar, berarti dari otak yang bagian depan sekali dengan yang bagian frontal ini, dan seluruh aktivitas yang menggunakan pikiran bawah sadar, ya, ini bawah sadar ini, jadi seluruhnya sisanya itu bagian parietalis, occipitalis, limbic system, dan juga yang temporalis ini menggunakan, ya, atau istilahnya aktivitasnya itu disebutnya zikir, ya. Prefrontal ini apa sih? Ini yang paling depan ini adalah pelajaran-pelajaran yang kita pelajari. Misalnya kita ngaji, ya, baca Quran, baca hadis, kita ikut kajian, dengarkan guru-guru kita sharing ilmu, atau kita baca buku, itu nanti masuknya di otak paling depan, prefrontal. Nah, inilah, ya, fungsi otak sadar. Di bagian frontal ini, itu ada fungsi analisa, fungsi rasionalitas, atau fungsi pertimbangan, fungsi berpikir. Jadi kalau disebut tafakkur itu berarti kita menggunakan otak yang depan, prefrontal dan frontal, ya. Jadi tafakkur itu bermakna berpikir, dan zikir itu bermakna mengingat dan merasakan, ya. Jadi jika menggunakan mekanisme alam sadar dengan logika dan rasionalitasnya, berarti kita memikirkan Allah. Puncaknya adalah rasa kekaguman, ya. Dan itu namanya bertafakkur. Jadi kalau kita lagi belajar, kita belajar, kita baca Quran, dan di situ kita
mendapat informasi tentang penciptaan ya alam semesta ini. Allah menciptakan langit yang tanpa penyangga, ya Allah ciptakan gunung. Nah, pada saat itu kita memikirkan Allah sebagai sang pencipta. Kita lihat gunung, kita lihat langit dan sebagainya ya. Dan nanti puncak dari tafakur ini rasa kagum, ya. Ya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya. Nah, itu namanya tafakur. Kenapa? Karena menggunakan pikiran yang di depan, prefrontal dan frontalis. Ya. Nah, kalau zikrullah, ingat dan merasakan kehadiran Allah dengan menggunakan potensi pikiran bawah sadar. Artinya, makna zikrullah adalah membangkitkan kembali ingatan bawah sadar kita tentang Allah. Ya, dirasakan dalam kondisi khusyuk, maka Allah hadir dalam kesadaran kita. Ya. Kenapa? Karena kita sempat ada suatu masa setelah dibaiat ruh kita, kemudian masuk ke dalam ruh masuk ke dalam jasad, pas lahir, ya, sempat ada istilahnya spiritual amnesia. Kita lupa kealpaan di alam jasad, kita lupa bahwa kita pernah janji. Ya. Nah, itulah makanya kita diminta untuk berzikir agar kita, ya, membangkitkan kembali ingatan bawah sadar kita tentang Allah. Dan berzikir itu dia tidak perlu kita memikirkan tentang ya penciptaan Allah. Kita hanya ya menyebut-nyebut saja. Kenapa? Karena kita menyebut-nyebut saja ya, mengingat dan merasakan ya, karena di sini program-program tentang sifat-sifat Allah yang dari bentuk dalam 99 itu sudah ada. Jadi kalau kita sebut, maka program yang ada di lobus temporalis itu akan terakses. Ya, misalnya kita katakan ya Rahman, ya Rahim, maka program yang Allah sudah masukkan di lobus temporalis kita di atas telinga, ya ada program Rahman, Rahim, kita ya bisa mengakses itu. Nanti kita ya langsung merasakan bahwa ya mengingat dan merasakan dan kita berharap, insya Allah, ya, itu tadi, ya, Allah hadir dalam kesadaran kita. Ya. Kalau tafakur, kita mencoba mengingat, ya, semua penciptaan Allah. Jadi kita, ya, berpikir itu namanya, ya, kita berpikir. Ya. Baik, dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, Bismillahirrahmanirrahim, orang-orang yang beriman dan kalbu mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah kalbu menjadi tentram. Ya. Jadi tadi kita sudah bilang bahwa pikiran bawah sadar juga selain yang ada di otak di sini itu ada namanya limbic system, poros ya otak jantung. Jadi ada kaitannya dengan jantung. Ya. Kenapa? Karena kita menganggap ya jantung itu adalah kolb. Kolbu itu sebetulnya organnya adalah jantung. Walaupun waktu di awal-awal kolbu itu di awal-awal sekali ya diartikan oleh orang-orang di benua Asia dan benua Afrika, kolbu itu diartikannya hati. Ya. Namun di benua Eropa dan Amerika, karena mereka melakukan penelitian, mereka mengartikan kolbu itu jantung. Kenapa? Karena memang ada poros antara ya otak ke jantung. Dan jantung itu mempunyai kelebihan dibanding hati, kalau kita anggap hati itu lever. Jantung ini juga di dalamnya ada sel otaknya di dalam jantung. Sehingga terkaitannya itu tadi apabila kita mengingat-mengingat ya nama-nama Allah, mengingat-mengingat ya sifat-sifat Allah, maka lobus temporalis ini terakses dan dia juga mengalir ke jantung. Makanya ya kolbnya akan tenang, ya. Dalam surat Al-Isra ayat 110 artinya katakanlah, sebutlah Allah atau sebutlah Ar-Rahman, dengan nama yang mana saja kamu sebut, dia mempunyai asmaul husna, nama-nama terbaik. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu, dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Ya. Dalam surat Al-Isra ayat 110, Allah menggabungkan informasi tentang asmaul husna dan juga sholat. Dalam artian, diminta kita untuk
menyebutkan Asmaul Husna atau di dalam sholat, suara kita tidak keras dan tidak juga tidak ada terdengar atau hanya disir atau dibatinkan. Allah minta mencari jalan di tengah antara kedua itu. Ya. Karena ternyata memasuki alam bawah sadar memang lebih cocok dengan berbisik-bisik. Melantunkan suara yang lembut dan nyaman dan dapat didengar oleh pendengaran kita sendiri. Ya, kenapa kita mau bicara atau kita ingin masuk ke alam bawah sadar? Karena tadi di awal kita mengatakan alam bawah sadar atau pikiran bawah sadar itu mempunyai kekuatan 10% powernya untuk membentuk perilaku dibanding pikiran sadar. Kita udah rajin ngaji, udah rajin baca buku gitu ya. Terus kita juga rajin mendengarkan tausiah-tausiah dari guru-guru, tetapi itu mempunyai kekuatan 10% dalam membentuk perilaku. Bawah sadar lebih kuat. Artinya kita harus menggabungkan pikiran sadar dan bawah sadar. Pikiran bawah sadar ini bisa membackup pikiran sadar. Artinya kalau kita belajar misalnya, ya kita tahu bahwa ya Allah maha segalanya, itu sudah masuk di otak kita pikiran sadar. Tetapi kalau bawah sadarnya kita tidak akses, lobus temporalisnya kita tidak akses, ya maka kita hanya cuma tahu bahwa Allah maha segalanya, mempunyai sifat yang luar biasa, mempunyai nama yang baik 99, cuma tahu itu aja. Makanya dia tidak terjadi power yang luar biasa. Untuk itu bawah sadar ini yang tadi terdiri dari otak, ya bagian seluruhnya, kalau sadar kan di depan sini aja nih. Nah, tapi ini lobus parietalis, sistem limbik, temporalis, ya, oksipitalis. Ini dia punya kekuatan yang luar biasa sekitar 90% untuk membentuk perilaku. Makanya kita harus berbisik-bisik pada bawah sadar ini. Ya. Kenapa? Karena memang bawah sadar ingin dibujuk dengan berbisik-bisik. Itulah makanya dalam sholat, ya, pada saat kita lafazkan doa-doa, ya, dan surat-surat dalam sholat kita berbisik. Ya, subhanarabbil'ala wa bihamdi, subhanarabbil'ala wa bihamdi, subhanarabbil'ala wa bihamdi. Jadi tidak terlalu keras dan juga tidak direndahkan atau tidak berbunyi. Jadi harus berbisik sedikit, subhanallah, subhanallah. Nah, itu kenapa? Karena kita ingin bicara sama pikiran bawah sadar dan sifat pikiran bawah sadar ini ingin dibisik-bisikin. Begitu juga kalau kita mau berzikir, ya, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Nah, itu berbisik-bisik. Nah, setelah kita melakukan akses lobus temporalis, atau kita katakan tadi sambil berzikir, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, maka program neuron di otak kita yang ada, ya, program isinya tentang Rahman Rahim, dia terakses, kemudian dia jalan ke batang otak, kemudian jalan ke sumsum tulang belakang. Nah, sumsum tulang belakang ini adalah serabut-serabut saraf yang seperti listrik yang bergabung di tulang belakang. Makanya disebut ini sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat itu otak dan sumsum tulang belakang, ya. Dan nanti keluar dari tulang belakang ini adalah serabut-serabut saraf, serabut-serabut saraf. Dan kalau kita mau ya menganalogikan sistem saraf ini kayak kabel listrik. Dia membawa pesan. Dari mana? Dari otak kita. Ya. Kalau pikiran sadar nyala dari otak yang paling depan, ya itu juga jalan ke badan. Cuman karena powernya atau kekuatannya 10%, terkadang kita cuma tahu aja. Ya, Allah Maha Kuasa. Oh iya, Allah Maha Pencipta. Oh iya ya, gitu. Masya Allah, luar biasa ya ciptaan Allah. Terkadang hanya dalam bentuk tafakur tadi. Dia juga jalan di badan, hanya kekuatannya lebih banyak yang bawah sadar ini, karena lebih banyak ya bagian-bagian yang bekerja, dan itu disebut bawah sadar, terutama lobus temporalis. Itulah kalau kita katakan ya, ya Rahman, ya Rahim, ya, ya Qawiyu, ya Aziz, karena ada di dalam lobus temporalis otak kanan kiri kita, maka dia jalan di badan. Dan apa yang terjadi kalau kita selalu mengucapkan ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, maka pesannya jalan sini, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka badan kita ini bisa melakukan kegiatan yang penuh kasih sayang. Kenapa? Karena kita sebut-sebut
Asmaul Husna yang ada di sini. Ya Sobar, Ya Sobar, Ya Sobar. Nah, dia jalan di sini. Ya Sobar, Ya Sobar, Ya Sobar. Maka ya badan kita ya menjadi orang yang sabar. Ya Aziz, Ya Aziz, Ya Aziz, Ya Aziz, jalan di sini. Maka badan kita menjadi ya sesuatu yang selalu kuat menghadapi apapun gitu. Ya. Bahkan sebetulnya kalimat-kalimat thayyibah juga pada saat kita lafazkan itu akan jalan di sistem saraf kita. Pertama dia akan jalan ke otak dan kemudian juga jalan sistem saraf. La ilaha illallah, astaghfirullahalazim. Kenapa tadi diminta dibisik-bisikkan bukan direndahkan suaranya, agar terjadi juga ya pada saat kita membisikkan astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah, la ilaha, seperti itu akan terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen di mulut dan di hidung kita. Ya. Baik, kita lihat. Jadi otak ini diberikan darah oleh jantung, dipompa oleh jantung untuk membawa oksigen. Ya, jadi makanya masuk ke pembuluh arteri ini. Nah, kalau kita bernafas yang dalam ya, tarik nafas dalam, tarik nafas, buang. Nah, itu juga mengambil oksigen yang banyak. Nafas biasa saja itu sudah membawa ya oksigen, darah membawa oksigen ke otak kita. Ya, nafas yang dalam, buang, itu juga membawa ya darah membawa oksigen ke seluruh otak kita. Namun kalau kita ya berzikir ya, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah dan mengucapkan ya zikir-zikir asmaul husna, karena dibisikkan ya astaghfirullahalazim, la ilaha illallah, ya rahman, ya rahim, ya aziz, ya jabbar ya. Karena dia dibisikkan, maka pada saat mengucapkan kalimat-kalimat tersebut itu karbon dioksida keluar dari mulut dan otomatis hidung menarik oksigen lebih banyak. Maka mengapa otak jadi sehat? Kenapa? Karena pada saat kita berzikir, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah dan juga asmaul husna, maka ya darah ke otak alirannya lebih dahsyat lagi dan membawa oksigen. Itulah makanya otak kita sehat. Bahkan bukan hanya otak, bagian-bagian tubuh lainnya, karena ya arteri membawa darah mengandung oksigen lebih banyak, maka bagian-bagian tubuh lainnya yang terasa ngilu, pegal, itu karena ada oksigen, dia akan mulai ya kembali nyaman. Ya. Jadi mengapa kita kalau ada badan-badan kita sakit, ya kita beristighfar, kita bertahlil, ya kita juga ucapkan ucapan kalimat zikir asmaul husna, ya yang khususnya untuk ya keselamatan, ya salam, ya salam, ya salam. Maka bagian-bagian yang pegal, yang ngilu, ya yang terasa nggak nyaman, itu akan dialiri darah arteri ini yang membawa oksigen yang banyak. Itulah makanya harus kita sebutkan berbisik-bisik. Selain dia membujuk otak di bawah sadar, ya, dan juga itu ternyata mengeluarkan karbon dioksida pada saat kita bisik-bisik dan menarik oksigen di hidung, itulah jalan di otak kita. Ya, insyaallah luar biasa. Orang yang sakit atau sakit kepala misalnya atau sakit bagian lain, kalau dia minum obat saja mungkin jalan obat itu. Namun kalau kita tambahkan dengan berzikir, itu jauh lebih cepat pemulihannya. Ya. Jauh lebih cepat, bahkan belum lagi kita minum obat, kita zikir ya, istighfar, kita bertahlil ya. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah, la hawla wa la quwata illa billahi innal azim, ya salam, ya salam, ya salam, misalnya gitu ya, itu sudah memberikan kepulihan ya. Oke, jadi sekali lagi ya, apabila kita ya, apabila kita ya berapa menit ya, melakukan zikir dan asmaul husna, baik yang kalimat thayyibah, maka ya aliran darah banyak ke otak, itulah yang membuat otak kita ya segar kembali. Apabila ada sakit-sakit kembali, itu mulai pulih ya. Baik,
Dan kemudian rupanya otak kita juga ada listrik. Ada listrik. Kita tahu dari elektroensefalogram, EEG. Ya. Makanya otak kita ini ada listriknya yang berputar di otak dan juga memberikan frekuensi ke seluruh sekelilingnya. Ya. Dan gelombang energi otak itu sekarang ya sering disebut gelombang beta, alfa, theta, delta. Ya, jadi ini kita empat-empatnya ada. Dimana kalau gelombang otak kita bekerja cepat sekali, antara 13 sampai 12 siklus per second, putaran per second, itu namanya kondisi aktif. Pada saat kita bekerja, ah, itu otak kita sekitar ini nih, cepat banget. Ya. Pas kita bermain, yang bermain penuh tantangan, itu juga cepat sekali jalannya. Ya. Bicara, apalagi bicara yang serius-serius, itu kita gelombangnya beta tuh, kenceng banget. Ya, sedang berpikir analisa gitu ya. Nah ini lagi memikirkan sesuatu, ini sedang tafakur, itu berarti di beta. Ya, ini namanya pikiran sadar. Terkadang perhatiannya terpecah, bahkan di sini ada banyak tekanan stres. Ya. Di bawah beta ada namanya gelombang alfa, sekitar 7 sampai 13 siklus per second. Jadi dia lebih lambat lagi putaran listrik di otak kita. Ini kondisi relaksasi. Ibu-ibu kalau lagi ngelamun itu berarti lagi di alfa tuh, lagi relax ya ini. Ya. Dan ini ya mulai alfa, gelombang alfa itu kita sudah mau mengakses pikiran bawah sadar. Ya, nah mulai perhatiannya terfokus nih. Sholat itu berada pada saat kita awal sholat itu ada di alfa. Di bawah alfa ada gelombang yang lebih rendah lagi atau putarannya lebih pelan lagi, itu disebut theta. Theta ini putarannya antara 3,5 sampai 7 siklus per second. Itu kondisi meditasi atau sholat yang sangat khusyuk ini ada di sini. Bermimpi, ya, bermimpi itu sudah masuk 5 siklus per second. Ya, kalau kita mimpi itu atau ada namanya rapid eye movement. Kalau kita mau tahu orang bermimpi, ya, kita bisa lihat kalau dia tutup mata dan matanya goyang-goyang-goyang itu mata, tutup mata enggak goyang-goyang, ah itu lagi mimpi itu. Ya. Nah, ini enggak ada stres di sini nih. Ini adalah ya gelombang untuk otak ini kreatif dan sering terjadi penemuan-penemuan yang luar biasa. Hampir semua penemuan teknologi yang spektakuler, bahkan penemuan pesawat terbang, mobil, motor, bahkan teknologi yang sekarang sedang marak itu pada saat penemunya itu berada di gelombang theta, yaitu gelombang meditasi atau lagi mimpi. Jadi dapat ilhamnya atau intuisinya saat mimpi. Makanya kalau kita sholat yang khusyuk, tumakninah berarti kita ada di gelombang theta. Itulah gelombang yang sangat rileks. Ini sudah masuk di pikiran bawah sadar. Di bawahnya lagi ada delta antara 0,5 sampai 3,5 siklus per second. Ini kalau kita sudah di gelombang otak kita sudah makin lamban sekitar 3,5 siklus per second, jadi 3 kali putaran per detik itu berarti sudah tidur lelap. Ya, ini enggak mimpi nih, tidur lelap. Ini adalah kondisi istirahat total, penyembuhan alami, ya. Tetapi ada lagi kalau 0,5 itu koma, berarti tidak ada kesadaran, ya. Ini deep sleep nih dan kita penting berada di sini. Ya, makanya mengapa dalam salah satu hikmah kita pandemi dan kita disuruh istirahat di rumah agar kita waktu di delta ini tidak terburu-buru. Kalau kita sebelum PSBB atau sebelum lockdown itu kan kita aktif ya, mau keluar lah atau mau ke pasar lah atau ada keinginan mau ke kantor, mau keluar ketemu orang, maka kadang-kadang di deltanya ini tidak maksimal. Nah sekarang karena kita diminta istirahat di deltanya ini, itu bisa terjadi penyembuhan alami ya. Kan kita nggak tahu nih, kita mungkin kita OTG, orang tanpa gejala, ada virus corona di dalam tubuh kita. Makanya kita sebaiknya istirahat. Supaya apa? Terjadi penyembuhan alami. Atau kita berada di gelombang alfa dan theta ini, ya tidak terburu-buru. Jadi kita sholatnya tidak terburu-buru. Sebagaimana kalau kita sebelum PSBB, kita ada selalu keinginan mau keluar aja. Ya, mau ke sana, mau ke sini. Makanya dalam kondisi alfa dan theta ini jarang, ya. Dan padahal di kondisi alfa dan theta inilah ada sesuatu yang luar biasa. Kita bisa membentuk perilaku kita. Kenapa? Karena kita bisa bicara sama pikiran bawah sadar. Ya. Dan bahkan terjadi kreativitas. Akhirnya kita bisa ya punya kreativitas baru, ya, untuk menghadapi ya tantangan hidup ini.
Kalau kita sering keluar sebelum PSBB karena dikit-dikit kita rasanya mau keluar, kita berarti seringnya di beta. Nah, ini kondisi stres nih, capek nih. Ya. Jadi ini pada saat kita berzikir, pada saat kita sholat, itu berarti kita ada di alfa dan di hanya cuma teriak-teriak saja, enggak ada perubahan perilaku. Itulah mengapa kita dalam berzikir dan juga dalam mengucapkan atau mengerjakan sholat, ucapan doa-doa di sholat, kita diminta untuk berbisik. Ya, menyebut Allah itu berbisik. Agar apa? Berarti kita berada di kondisi rileks atau kondisi yang tenang. Ya, ini alasan mengapa di gelombang otak itu kita harus bisik-bisik. Ya. Nah, ini tadi di otak itu ada filter. Filter sistem aktivasi retikular. Jadi antara pikiran sadar dengan bawah sadar itu ada pintunya. Ya. Kalau kita berada di gelombang beta, gelombang tegang tadi yang bekerja, ya, bermain yang tegang, itu tertutup filternya. Tertutup. Kadang-kadang kita tidak bisa dapat petunjuk kalau kita selalu berada di gelombang beta, gelombang kerja. Ya. Tetapi kalau kita, ya, sesekali atau lebih banyak dalam satu hari itu ada di alfa, itu pintu filternya itu terbuka sebagian. Bahkan kita ada di theta yang agak di atasnya itu kondisi meditasi, itu filternya terbuka sebagian. Kalau filter otak terbuka sebagian ini itu bagikan pintu dibuka sebagian, itu akan masuk petunjuk. Ya, akan masuk petunjuk atau akan masuk ke pintu bawah sadar. Tapi kalau delta yang tidur pulas tadi, ini pintunya terlalu terbuka lebar. Mungkin petunjuk akan masuk, tapi belum sempat diserap, sudah keluar lagi. Kenapa? Pintunya terlalu terbuka lebar. Jadi kalau orang tidur pulas, itu karena pintunya terbuka lebar, ya, makanya masuk, keluar lagi. Itulah kita diminta mengapa kondisi saat ini, ya, apalagi Ramadan ini, bagaimana kita supaya di alfanya agak lamaan sedikit dibanding beta. Ya, sholatnya sangat rileks dan bahkan mungkin di kondisi theta, ya, ada namanya kondisi meditasi. Sholat itu adalah meditasi sebetulnya. Ya, supaya apa? Semua petunjuk-petunjuk yang Allah kirim, baik yang kita baca di Quran, baca di hadis, kita masuk di otak kita gitu. Ya, dan petunjuk-petunjuk yang ada di alam semesta ini. Ya. Nah, itu tadi saya ulangi lagi. Jadi kalau pikiran sadar itu lebih banyak di lobus frontalis yang kita gunakan, ini kita sebutnya tafakur, dan bawah sadar itu adalah semua bagian otak termasuk yang di dalam ini ada namanya limbic system, otak emosi, ya. Kemudian ini tadi lobus temporalis yang ada program-program God spot-nya, ya. Nah, ini bekerja. Nah, ini dia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Itulah makanya kita diminta untuk, ya, senantiasa berzikir supaya apa? Supaya nyala di sini lobus temporalis. Ya. Nah, ini dia sumber suara kalbu manusia. Kita sering ada suara kalbu itu, ya, pengasih, penyayang, itu ternyata bersumber dari Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim yang ada di lobus temporalis kita, ya. Ada suara kalbu untuk menguasai diri. Oh, itu dari Allah Al-Malik. Ada suara kalbu berhati jernih untuk selalu senantiasa berhati jernih. Oh, itu dari Allah Al-Qudus. Ya. Ada rasa suara kalbu ingin damai, itu bersumber dari Allah As-Salam. Ada rasa suara kalbu ingin jujur, itu bersumber dari Allah Al-Mu'min. Ya. Ada rasa suara kalbu ingin merawat orang, ya, itu dari Allah Al-Muhaimin. Ada rasa juga dari suara kalbu kita untuk senantiasa gagah, itu dari Allah Al-Aziz. Ya. Dan ada suara kalbu untuk senantiasa tegas, misalnya itu dari Allah Al-Jabbar, ya. Dan ada suara kalbu rasanya untuk berbesar hati, itu Allah Al-Mutakabbir. Ada suara kalbu untuk senantiasa kreatif, itu Allah Al-Khalid, ya. Merencanakan, ada suara kalbu untuk senantiasa merencanakan sesuatu, itu Allah Al-Bari, ya. Ada suara kalbu untuk melukiskan, ya, senantiasa ingin melukiskan sesuatu yang ingin kita ceritakan, itu dari Allah Al-Musawwir, ya. Ada suara kalbu untuk kita memaafkan, ya, menjadi seorang pemaaf, itu Allah Al-Ghaffar. Ada suara kalbu untuk senantiasa kita kuat, itu dari Allah Al-Qahhar. Ada suara kalbu untuk senantiasa kita ingin memberi, itu Allah Al-Wahhab, ya. Dan ada suara kalbu untuk senantiasa kita juga mau berbagi rezeki kepada siapapun, itu Allah Ar-Razzaq. Ya.
Ada suara kalbu ingin membuka hati, itu Allah Al-Fattah. Ya. Ada suara kalbu untuk selalu menambah ilmu, untuk berilmu. Oh, itu terdengar dari Allah Al-Alim. Ya. Ada suara kalbu untuk mengendalikan diri, itu Allah Al-Qabid. Ya. Ada suara kalbu untuk melapangkan jalan orang. Ya. Kita nggak mau susahin orang. Oh, itu dari Allah Al-Basit. Ya. Ada suara kalbu untuk kita senantiasa rendah hati, itu dari Allah Al-Khafidh. Ada suara kalbu untuk mengangkat demi keadilan, itu Allah Al-Rafi. Ada suara kalbu untuk senantiasa menjernihkan suasana, itu dari Allah Al-Mu'iz. Ya, ada suara kalbu ya merendahkan orang demi keadilan, ya. Mungkin ada orang yang zalim terus kita ya demi keadilan, itu dari Allah Al-Muzi. Ya. Ada suara kalbu untuk mendengar dan memahami, itu Allah As-Sami. Ya, ada suara kalbu untuk memperhatikan orang lain, Allah Al-Bashir. Ada suara kalbu untuk menilai, itu Allah Al-Hakam. Ada suara kalbu untuk kita bertindak adil, itu dari Allah Al-Adil. Ada suara kalbu untuk kita bersikap lembut, Allah Al-Latif. Ya. Ada suara kalbu untuk waspada atau hati-hati, Allah Al-Khabir. Ya. Al-Khabir. Ada suara kalbu untuk kita penyantun, Allah Al-Halim. Ya. Ada suara kalbu juga untuk kita bersikap agung, Allah Al-Azim. Ya. Ada suara kalbu untuk kita sikap pemaaf, Allah Al-Ghafur. Ada suara kalbu juga untuk kita bersyukur, Allah Asy-Syakur. Ya. Ada suara kalbu untuk bermartabat tinggi, Allah Al-Ali. Ali. Ya. Ada suara kalbu untuk memiliki kebesaran, Allah Al-Kabir. Ya. Ada suara kalbu itu untuk menjaga, selalu ingin menjaga, itu ternyata Allah Al-Hafiz. Ya. Suara kalbu untuk memelihara, Allah Al-Mukir. Ada suara kalbu juga untuk ya mencoba membuat perhitungan untuk apapun, Allah Al-Hasib. Ya. Ada suara kalbu untuk bersikap luhur, Allah Al-Jalil. Ya. Ada suara kalbu untuk bersikap mulia, itu ternyata dari Allah Al-Karim. Ya. Ada suara kalbu untuk senantiasa bersikap mengawasi, Allah Al-Raqib. Ya. Ada suara kalbu juga dari hati kita untuk senantiasa kita mengabulkan permintaan orang yang baik-baik, itu ternyata dari Allah Al-Mujid. Ya, ada suara kalbu untuk berhati luas, itu ternyata dari Allah Al-Wasi. Ya. Ada suara kalbu untuk kita bijaksana, ya. Ini 1, 2, ya, itu ternyata Allah Al-Hakim, ya. Ada suara kalbu untuk senantiasa menyejukkan hati, oh itu dari Allah Al-Wadud. Ada suara kalbu senantiasa ya bersifat baik, Allah Al-Majid. Ya. Ada suara kalbu untuk memotivasi, itu Allah Al-Ba'if. Ada suara kalbu untuk senantiasa menyaksikan, Allah Al-Syahid. Ya. Ada suara kalbu untuk senantiasa membela kebenaran, Allah Al-Haq. Ya. Ada suara kalbu untuk bertanggung jawab, Allah Al-Wakil. Untuk semangat, Allah Al-Kawiyu. Ada suara kalbu untuk kita bersikap teguh, Allah Al-Matin. Ada suara kalbu untuk kita ya bersikap melindungi, Allah Al-Wali. Ya, bersumber dari ini. Ada suara kalbu untuk bersikap terpuji, Allah Al-Hamid. Ya, ada suara kalbu untuk memperhatikan semua faktor, Allah Al-Muhsi. Ya, ada suara kalbu untuk kita berinisiatif, Allah Al-Mubdi. Ya, ada suara kalbu untuk kita mengembalikan, Allah Al-Mu'id. Ada suara kalbu untuk menghidupkan semangat, Allah Al-Muhi. Ya. Ada suara kalbu untuk mematikan pikiran jahat, Allah Al-Mumit. Ya. Ada suara kalbu untuk memberikan kehidupan, Allah Al-Hay. Ada suara kalbu untuk kita mandiri, Allah Al-Qayyum. Ada suara kalbu untuk inovasi, Allah Al-Wajib. Ya. Ada suara kalbu bersifat mulia, Allah Al-Majid. Ada suara kalbu juga ingin untuk bersikap juara, Allah Al-Wahid. Ada suara kalbu untuk menyatukan, Allah Al-Ahad. Ya. Ada suara kalbu ingin dibutuhkan, Allah As-Samad. Ada suara kalbu juga untuk kita ingin mampu, itu Allah Al-Qadir. Ada suara kalbu juga untuk mendahulukan orang lain, Allah Al-Muqaddim. Ada suara kalbu untuk menghentikan kesalahan, ya, Allah Al-Mu'akhir. Ya. Ada suara kalbu untuk menjadi yang pertama, Allah Al-Awwal. Ada suara kalbu untuk kita visioner, ya, Allah Al-Akhir. Ada suara kalbu untuk menjelaskan, Allah Al-Dhahir. Ada suara kalbu untuk memperhatikan batin, Allah Al-Batin.
Ada suara kalbu memberikan perlindungan, Allah Al-Wali. Ada suara kalbu untuk memiliki ketinggian pribadi, Allah Al-Muta'ali. Ada suara kalbu untuk kita jauh dari keburukan, Allah Al-Bar. Ada suara kalbu untuk kita menerima kesalahan kita, Allah At-Tawwab. Ada suara kalbu juga untuk memberikan yang salah, itu dari Allah Al-Muntaqim. Ya. Ada suara kalbu kita untuk pemaaf, itu dari Allah Al-Afu. Ada suara kalbu kita, ya, pengasih, Allah Ar-Rauf. Ya. Ada suara kalbu kita ingin berhasil, Allah Al-Malikul Mulk. Ya. Ada suara kalbu kita untuk kita mulia, agung dan terhormat, Allah Zul Jalali wal Ikram. Ada suara kalbu juga kita untuk melakukan seimbang, Allah Al-Muqsit. Ada suara kalbu kita untuk melakukan kerjasama, itu dari sumbernya dari Allah Al-Jami. Ya. Ada suara kalbu kita kaya lahir dan batin, itu Allah Al-Ghani. Ya. Ada suara kalbu kita untuk memajukan orang lain, Allah Al-Mughni. Ada suara kalbu kita mencegah keburukan, Allah Al-Mani. Ada suara kalbu kita untuk menghukum demi keadilan, Allah Ad-Dar. Ya. Ada suara kalbu juga kita untuk memberi manfaat kepada orang lain, Allah An-Nafi. Ya. Ada suara kalbu untuk berilmu dan bercahaya, Allah An-Nur. Ada suara kalbu juga kita untuk ya senantiasa memberi petunjuk, Allah Al-Hadi. Ada suara kalbu untuk kita melakukan keindahan, Allah Al-Badi. Ya, ada suara kalbu untuk kita memelihara, Allah Al-Baqi. Dan ada suara kalbu untuk kita mau mendelegasikan ke orang lain, dari Allah Al-Warif. Ada suara kalbu kita untuk menjadi cerdas, Allah Ar-Rasyid. Dan juga ada suara kalbu dari kita untuk kita bersabar, Allah As-Sabur. Ya. Itulah makanya mengapa kalau kita ya senantiasa mengucapkan Asmaul Husna, berzikir Asmaul Husna, maka suara kalbu ini semua yang berasal dari ya sifat-sifat Allah ini atau nama-nama 99 nama Allah ini, dia akan nyala di otak kita, di lobus temporalis, dan dia akan jalan di badan kita. Makanya kita mempunyai sifat seperti ini, ya, sifat seperti yang tadi kita sudah bahas. Tapi ada juga mungkin orang tidak semua dia baca, dia pilih-pilih misalnya. Ya, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni. Berarti mungkin ya kita ini yang sering mengucapkan ya Razzaq, ya, itu ada suara kalbu untuk juga berbagi rezeki. Makanya kita enggak pelit. Ya. Kenapa? Karena kita sebut ya Razzaq, Allah ya Razzaq, ya. Ya Ghani. Makanya kita ya kalau kita sering zikir Allah ya Ghani, itu kita kaya lahir batin tuh. Tapi kondisi sekarang kayaknya menurut pandangan orang ada kekurangan harta, tetapi karena kita ya ucapkan ya Allah Al-Ghani atau Ya Ghani, Ya Ghani, dan Ya Mughni, kita ada suara kalbu untuk memajukan orang lain. Jadi inilah keutamaan zikir Asmaul Husna yang karena dia ada memang di lobus temporalis, di otak kita. Makanya kita diminta untuk senantiasa berzikir, ya. Selain zikir-zikir dari kalimat thayyibah yang sudah juga didesain oleh Allah, ya, dan juga ini Asmaul Husna. Diminta juga untuk dibisik-bisikkan, ya, tidak dikencangkan dan tidak juga hanya dibatinkan, agar apa? Agar terjadi juga ya semua yang kita sebut-sebut ini masuk ke alam bawah sadar, sehingga mempunyai kekuatan, betul-betul tubuh kita akan berperilaku seperti ini, ya, dan juga ya oksigen yang ditarik dari hidung akan masuk ke dalam tubuh dan bahkan juga ke dalam otak, ya. Dan ini ya, setelah dia jalan di badan, ya, maka waktu berkali-kali kita pernah belajar bahwa badan manusia itu dari badan seluler dan badan mioplastik. Jadi kita ada lapisan halus, ada lapisan gelombang elektromagnetik. Maka orang yang rajin berzikir itu akan memberikan ya pancaran yang luar biasa. Orang-orang yang di sekitarnya itu terasa bahwa orang ini rajin berzikir. Dan apalagi keunikan dari gelombang vibrasi kita ini adalah ya, atau partikel gelombang kita ini adalah dia bisa menarik peristiwa. Ya. Kalau kita katakan ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya, itu adalah suara hati untuk kita mau berbagi,
ya, memberikan rezeki juga ke orang lain. Tetapi apa, selain itu dia akan menarik rezeki juga, ya, dia akan menarik rezeki juga. Ya, ya latif, ya latif, ya latif. Ya, itu adalah suara hati untuk kita bersikap lembut, ya. Pada saat kita ucapkan ya latif, semua badan merasa ya ini menjadi lembut, kerjanya jadi lembut, yang tadinya keras, kerja keras, jantung kerja keras, paru kerja keras, lambung. Jadi ya latif, dia jadi lembut. Dan kemudian perilaku kita jadi orang yang lembut juga. Dan apa yang terjadi, orang sekitar kita merasakan kelembutan kita dan juga menarik peristiwa ya yang membuat kita bertambah lembut. Inilah dahsyatnya zikir, ya. Inilah makanya dikatakan zikir ini mempunyai kekuatan yang luar biasa, ya. Dan tidak usah dipikirkan, tapi sebut saja, sudah sebut saja, sebut saja, ya. Ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman. Jadi kita tidak memikirkan, karena kalau kita memikirkan lagi itu jatuhnya tafakkur. Zikir ini tinggal sebut saja, sebut dan rasakan. Ya Rahman, ya Rahim. Kenapa? Karena pada saat sebut, ya, lobus temporalis yang di atas telinga kita nyala. Nyala dan rasakan, rasakan dia naik ke atas ini, ya Rahman, ya Rahim, dia naik ke atas. Nah, pada saat kita menyebut dan merasakan, kita ya, kita merasakan hadirannya Allah di dalam ya tubuh kita, di dalam otak kita, ya. Baik, demikian teman-teman para rumilers, ya, insya Allah bisa diterima, bisa difahami, ya. Walaupun ini kita tidak berjumpa secara nyata, tetapi perjumpaan ini kita, ya, mudah-mudahan ini juga ya bisa menjadi sebuah keberkahan, ya. Dan apa yang harus kita lakukan itu tadi, ya. Buat teman-teman yang sudah terbiasa berzikir dan terbiasa berzikir juga Asmaul Husna, ya, teruskan, teruskan. Dan kita rasakan sifat-sifat yang tadi yang bersumber dari nama-nama Allah, ya, itu melekat pada perilaku kita sehingga kita mendapatkan surga, baik surga dunia maupun surga di akhirat, ya. Baik, terima kasih banyak. Insyaallah ini menjadi suatu manfaat buat kita semua. Mohon maaf lahir batin. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tidak diterima.

Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada batang korma. Tatkala beliau telah membuat mimbar, maka beliau berpindah ke mimbar itu. Batang korma itu pun merintih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatanginya sambil mengulas-ulas ke tangannya pada batang korma itu untuk menerangkan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Dayan salam batu aneh. Mungkin kalau seekor burung yang pandai mengucapkan salam adalah perkara yang sering kita jumpai. Tapi bagaimana jika sebuah batu yang mengucapkan salam? Sebagai seorang hamba Allah yang mengimani Rasulnya, tentu dia akan membenarkan seluruh apa yang disampaikan oleh Rasulnya, seperti pemberitahuan beliau kepada para sahabatnya bahwa ada sebuah batu di Mekah yang pernah mengucapkan salam kepada beliau sebagaimana dalam sabdanya. Dari Jabir bin Samurah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku mengetahui sebuah batu di Mekah, dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Mufassir negeri Syam, Abul Fadha Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, berkomentar tentang ayat di atas. Hewan ini akan keluar di akhir zaman ketika rusaknya manusia dan mulai meninggalkan perintah-perintah Allah, dan ketika mereka telah mengganti agama Allah, maka Allah mengeluarkan ke hadapan mereka hewan bumi, konon kabarnya dari Mekah atau yang lainnya, sebagaimana akan datang perinciannya. Hewan ini akan berbicara dengan manusia tentang hal itu. Hewan aneh yang berbicara ini akan keluar di akhir zaman sebagai tanda akan datangnya kiamat dalam waktu yang dekat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tak akan tegak hari kiamat sehingga kalian akan melihat sebelumnya 10 tanda-tanda kiamat. Gempa di timur, gempa di barat, gempa di jazirah Arab, asap, dajjal, hewan bumi, Ya'juj dan Ma'juj, terbitnya matahari dari arah barat, dan api yang keluar dari jurang Aden akan menggiring manusia. Hadis riwayat Muslim dalam sahihnya, Abu Daud di dalam sunannya, Tirmidzi dalam sunannya, dan Ibnu Majah dalam sunannya. Ketiga, pohon korma yang menangis. Adanya pohon korma yang menangis ini terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa sampai pohon ini menangis? Kisahnya, Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bertutur, mengucapkan salam kepadaku sebelum aku diutus, sesungguhnya aku mengetahuinya sekarang. Hadis riwayat Muslim dalam sahih. Kelima, pengaduan seekor unta. Manusia adalah makhluk yang memiliki perasaan. Dari perasaan itu timbullah rasa cinta dan kasih sayang di antara mereka. Akan tetapi ketahuilah, bukan hanya manusia saja yang memiliki perasaan, bahkan hewan pun memilikinya. Oleh karena itu, sangat disesalkan jika ada manusia yang tidak memiliki perasaan yang membuat dirinya lebih rendah daripada hewan. Pernah ada seekor unta yang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi

Datanglah seorang pemuda Ansar seraya berkata, "Unta itu milikku, wahai Rasulullah." Keenam, batu yang berbicara. Setelah kita mengetahui adanya batu yang mengucapkan salam, maka keajaiban selanjutnya adalah adanya batu yang berbicara di akhir zaman. Jika kita pikirkan, maka terasa aneh. Tapi demikianlah seorang muslim harus mengimani seluruh berita yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang masuk akal ataupun yang tidak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbicara sesuai hawa nafsunya, bahkan beliau berbicara sesuai tuntunan wahyu dari Allah yang mengetahui segala perkara gaib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalian akan memerangi orang-orang Yahudi sehingga seorang di antara mereka bersembunyi di balik batu." Maka batu itu berkata, "Wahai hamba Allah, inilah si Yahudi di belakangku, maka bunuhlah ia." Hadis riwayat Al-Bukhari dalam sahihnya dan Muslim dalam sahihnya. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, dalam hadis ini terdapat tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Tidaklah engkau bertakwa kepada Allah dalam binatang ini yang telah dijadikan sebagaimana milikmu oleh Allah, karena ia binatang ini telah mengadu kepadaku bahwa engkau telah membuatnya letih dan lapar. Hadis riwayat Abu Daud dalam sunannya, Al-Hakim dalam Mustadrak, dan Ahmad dalam Al-Musnad. Tujuh, kesaksian kambing panggang. Kalau binatang yang masih hidup bisa berbicara adalah perkara yang ajaib, maka tentunya lebih ajaib lagi kalau ada seekor kambing panggang yang berbicara. Ini memang aneh. Akan tetapi nyata, kisah kambing panggang yang berbicara ini terdapat dalam hadis berikut. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dan tak mau makan sedekah. Maka ada seorang wanita Yahudi di Khaybar yang menghadiahkan kepada beliau kambing panggang yang telah diberi racun. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan sebagian kambing itu dan kaum sahabat juga memakan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Angkatlah tangan kalian, karena kambing panggang ini menghabarkan kepadaku bahwa dia beracun." Lalu meninggalkan Bishr bin Al-Bushra bin Ma'rur Al-Ansari. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan membawa surat, "Apa yang mendorongmu untuk melakukan hal itu?" Wanita itu menjawab, "Jika engkau adalah seorang nabi, maka apa yang aku telah lakukan tak akan membahayakan dirimu. Jika engkau adalah seorang raja, maka aku berupa berbicara benda-benda mati, pohon dan batu-batu." Lahiriahnya hadis ini menunjukkan bahwa benda-benda itu berbicara secara hakikat. Yang terakhir, semut memberi komando. Mungkin kita pernah mendengar cerita fiktif tentang hewan-hewan yang berbicara dengan hewan yang lain. Semua itu hanyalah cerita fiktif belaka alias omong kosong. Tapi ketahuilah wahai para pembaca, para pendengar, sesungguhnya adanya hewan yang berbicara kepada hewan yang lain, bahkan memberi komando layaknya seorang komandan pasukan yang memberi perintah
hewan yang memberi komando tersebut adalah semut. Kisah ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Quranul Karim. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata, hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu karunia yang nyata, dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia dan burung. Lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam berbarisan, sehingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya. Sedangkan mereka tidak menyadari, maka dia, yakni Nabi Sulaiman, tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal saleh yang engkau ridai. Dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Inilah beberapa perkara yang lebih layak dijadikan 7 keajaiban dunia. Inilah yang menghebohkan dan mencengangkan seluruh manusia. Orang-orang beriman telah lama meyakini dan mengimani perkara-perkara ini sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang. Namun memang kebanyakan manusia tidak mengetahui perkara-perkara itu. Oleh karena itu, kami mengangkat hal itu untuk mengingatkan kembali dan menanamkan akidah yang kokoh di hati kaum muslimin. Saudara pendengar, demikian tafakur dan renungan kita kali ini. Semoga ada manfaatnya di dalam menambah-nambah khazanah ilmu pengetahuan kita, dan juga meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali pada rubrik hikmah dan renungan berikutnya. Demikianlah. Wassalamualaikum.

استحوذ عليه.

لهم

Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

Bang. Ashhadu anna Muhammad

Oh.

0: العود التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabba hadhihi da'wati at-taqiyyah was-salati al-qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته تحديده لكن لما رواية البيهقي أنا تنبه إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

آمين. لقد

يوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً.

0: Salat itu tiang agama kita. Salat itu iman. Salat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salaha sa'iru amali. Kalau salat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lebah di neraka bagi orang-orang yang salat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana enggak salat? Yang salat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lebah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lebah di neraka.
1: Pekerjaan yang menurutmu membosankan, memuakkan. Saya bosan betul dengan kerjaan. Pekerjaan itu sangat diidam-idamkan oleh pengangguran. Istrimu yang sangat membosankan menurutmu, itu sangat dirindukan oleh goblok. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya istri. Rasanya kita mesti inna apena kal kausat. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasal.

hadza shirati mustaqim. Jalanku ini lurus ketika melewati. Jalan ini kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalanmu. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Yeah.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kolaid, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.

diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh.

Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu. Yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandi.

sembuhlah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

0: Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan.
1: Yahdi bihillahu manittaba'a ridwa.

Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.

0: qadir.
1: Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Orang Yahudi dan Nasrani berkata, "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya. Katakanlah, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak. Kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepada-Nya semua akan kembali."

Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain."

Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk."

Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

0: khalidun.
1: Mereka berkata, wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Biarkan kami tetap menanti di sini saja.

Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."

Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau, Musa, bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu.

Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima. Dan dari yang lain, Qabil tidak diterima. Dia, Qabil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa."

0: Alamin.
1: Sungguh, jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam.

0: zalimin.
1: Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim.

Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi.

Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.

Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.

kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung.

0: Alim.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi, dan ditambah dengan sebanyak itu lagi, untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih.

Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapat azab yang kekal.

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: قَدِيرٌ.
1: Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa saja yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong, dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, "Jika ini yang diberikan kepadamu, yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah." Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan, dan di akhirat akan mendapat azab yang besar.

0: فَاسِقِينَ.
1: Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman.

0: kafirun.
1: Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.

Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.

Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit. Segera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, "Kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya, atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka." Oh, ya.

Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwa mereka benar-benar beserta kamu. Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad, keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya. Dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.

Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah.

Dan barang siapa menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh, pengikut agama Allah itulah yang menang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang kafir, orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.

Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

0: tungkun.
1: Katakanlah, wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Sungguh, kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik.

Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah togut. Mereka itu lebih buruk tempatnya, dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.

0: يعملون.
1: Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan.

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.

0: Amin.
1: Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati.
1: Laqad

0: يقتلون.
1: Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dan Bani Israel, dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan, dan sebagian yang lain mereka bunuh.

0: Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.
1: Laqad kafar

sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh, Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu.

0: Mim.
1: Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.

Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: yakun.
1: Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul. Dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka.

0: Katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah yang selain Allah, sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu, dan tidak pula memberi manfaat. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu, dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus.

0: يَهْتَدُونَ.
1: Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas.

0: يَفْعَلُونَ.
1: Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Kamu melihat banyak di antara mereka tolong-menolong dengan orang-orang kafir musyrik. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah, dan mereka akan kekal dalam azab.

Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak di antara mereka orang-orang yang fasik.

Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani." Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri.

0: من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.
1: Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, "Ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad."
0: Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqq wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qawmis salihin.
1: Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang

0: sinin.
1: Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya.

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya, denda pelanggaran sumpah, ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya, berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu, agar kamu bersyukur kepadanya.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.

Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti?

Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat dengan jelas.

0: muhsinin.
1: Tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Selanjutnya mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.
0: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, Allah pasti akan menguji kamu dengan hewan buruan yang dengan mudah kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya, meskipun dia tidak melihatnya. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat azab yang pedih.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang ihram, haji atau umroh. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah, atau kafarat membayar tebusan dengan memberi makan kepada orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Dan Allah Maha Perkasa, memiliki kekuasaan untuk menyiksa.

Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, hadyu, dan khola'id. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

0: الرحيم.
1: Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya dan bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan amanat Allah. Dan Allah mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan.

Katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.

Sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang menanyakan hal-hal serupa itu kepada nabi mereka, kemudian mereka menjadi kafir.

Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahiroh, saibah, wasilah, dan ham. Tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah. Dan kebanyakan mereka tidak mengerti.

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah sholat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu. Demi Allah, kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat. Dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.

Jika terbukti kedua saksi itu berbuat dosa, maka dua orang yang lain menggantikan kedudukannya, yaitu di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada orang yang mati. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, "Sungguh, kesaksian kami lebih layak diterima daripada kesaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya jika kami berbuat demikian, tentu kami termasuk orang-orang zalim."

0: yasin.
1: Dengan cara itu, mereka lebih patut memberikan kesaksiannya menurut yang sebenarnya, dan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris setelah mereka bersumpah. Bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintahnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya.

0: ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul, lalu dia bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Mereka para rasul menjawab, kami tidak tahu tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib.
1: إِذْ

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, 'Ini tidak lain, hanyalah sihir yang nyata.'

Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri, Muslim.

Ingatlah, ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, "Wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman."

Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu agar tentram hati kami dan agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami. Dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu.

Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami, maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rizki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rizki."

0: Amin.
1: Allah berfirman, sungguh, aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah turun hidangan itu, maka sungguh, aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam.

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, 'Jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah'?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib."

0: Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkatku ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu.
1: In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim.
0: Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung.

0: Milik Allah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Milik Allah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala
1: Allah menjanjikan
0: sesuatu.
1: 4 hal bagang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. 4 janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan 4 kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.
2: Tahajud sudah harus 20, 2 rakaat, 7 wujud sudah tahajud. Dan tahajud pun salat malam tidak harus tidur dulu. Ada orang, oh, harus tidur walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Ini ilmu baru di Indonesia. Saya pernah share satu video, ada satu komen dari jamaah. Enggak, saya belajar harus tidur dulu walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Kembali kepada kemampuan, ada yang biasa tidur, bangun tengah malam, sepertiga akhir, itu lebih afdal. Tapi ada yang tahu dirinya, kalau saya tidur mana bisa bangun. Udah, mendingan daripada tidak ada tahajud malam itu, mendingan kita salat.
3: Keutamaan-keutamaan salat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rob mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Az-Zariyat ayat 15 sampai 18. Tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati laki-laki yang bangun malam lalu melaksanakan sholat dan membangunkan istrinya. Jika sang istri menolak, ia memercikan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia membersihkan air di wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Mutafakun alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendapat tempat yang terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda, pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu. Karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Daud. Menghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kalian sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rabb kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi.
4: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsil lail wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatan min alladhina ba'a. والله يقدر الليل والنهار علم أن لم تحصوه وتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن إيماني آيات ini. Allah tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua per tiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat salat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat salat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat salat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada salat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Kemuliaan seorang mu'min itu ada pada salat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang salat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang salat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah ibu yang salat malam, orang tua yang salat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak salat malam

Anak bangun-bangun jam 3:30, pasang alarm 2:30, bahkan ada yang 3 kali pasang. 2:30, jam 3, 3:15. 3 kali pasang. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Alarm ketiga cuma siap-siap aja, bangunnya 4:30.

متكئين عليه.

الرحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح

الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat subuh Islam Center rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kembali kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh ini kembali bersama-sama kita hadir di Masjid Raya Baitul Muttaqin guna melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Dan pada subuh ini kembali kita dengarkan kajian taklim dalam kajian kitab Sirrus Salikin disampaikan guru kita Al-Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Bersama kita simak, dan nantinya di penghujung Ustaz Khairi akan memberikan kesempatan kepada para jemaah sekalian untuk kita perdalam dalam sesi tanya jawab sebelum waktu suruk insyaallah. Bersama kita simak kepada beliau, disilahkan sallu ala Nabi Muhammad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'al awliya wal ulama wa li asatidatina wa muallimina khususan muallif hadzal kitab al alim al allama Syekh Abdul Samad al Falimbani lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bapak ibu jamaah salat subuh Masjid Islamic Center Kalimantan Timur yang hadir, dan para pemirsa dan para pendengar siaran Masjid Islamic Center di mana saja berada, kembali puja dan puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah atas segala karunia-Nya. Selawat dan salam semoga juga dapat kita perbanyak haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, kita masih dalam pembahasan tentang taubat. Pada pembahasan yang lalu sudah kita jelaskan tentang posisi taubat ini. Pertama adalah sebagai upaya untuk menghiasi diri, menghiasi hati dengan sifat-sifat yang terpuji. Setelah kita salah, gimana caranya supaya kita jadi orang baik? Jalannya adalah dengan taubat. Dari sisi pembahasan nafsu, taubat ini mengantarkan kita kepada nafsul mulhamah, kemudian juga nafsul mutmainnah, nafsul lawamah, nafsul mulhamah, dan nafsul mutmainnah. Taubat mengantarkan kita kepada nafsu yang menyesali segala kesalahan yang pernah kita lakukan. Taubat juga mengantarkan kita kepada nafsul mulhamah, menunjukkan apa yang baik yang harus kita lakukan. Taubat juga mengantarkan kita kepada nafsul mutmainnah, tenang dalam kebaikan. Nah, setidaknya seperti itu. Dari sisi proses inti dalam ilmu tasawuf, taubat itu adalah proses at-tahliyah, menghiasi di hati dengan sifat-sifat yang terpuji. Sudah. Dan berikutnya lagi, qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dan lagi, taubat itu membawa kepada dikasihi oleh Allah Ta'ala. Taubat itu membawa, mengantarkan, menyebabkan orang yang taubat itu menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Luar biasa. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum taubat, artinya di saat masih berbuat dosa atau bergelimang dengan bermacam-macam kesalahan, saat itu orang itu sedang dalam murkanya Allah. Allah benci luar biasa, marah luar biasa, dan menyiapkan sanksinya, hukumannya untuk orang itu. Artinya orang yang melakukan dosa ini terancam, terancam dengan keadaan yang sangat membinasakan dirinya saat sebelum taubat. Tapi ketika orang yang salah ini bertaubat, maka statusnya berubah dari orang yang dimurkai oleh Allah, justru menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Senang Allah. Menjadi orang yang disenangi oleh Allah. Luar biasa. Kalau kita cermati, ini kan strategi, cara. Bagaimana cara mendapatkan kecintaan Allah melalui kesalahan yang dilakukan. Biasanya kecintaan Allah itu diperoleh dari mengerjakan yang baik yang Allah minta. Wajar. Kita aja senang, suka kepada orang yang berbuat baik. Tapi ini, tuh hebatnya taubat ini, merubah status atau keadaan seseorang yang tadinya sangat dimurkai oleh Allah menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Masya Allah. Artinya taubat itu cara memperoleh kecintaan Allah melalui kesalahan yang dilakukan. Dan ini keuntungan orang awam. Kenapa disebut keuntungan orang awam? Orang awam ini mudah berbuat dosa. Kenapa? Ilmunya tidak banyak. Dari segi pengetahuan tidak banyak tahu. Dari segi keterampilan tidak terampil. Makanya banyak salah. Diajari susah paham. Diberi pengertian susah sadar. Pokoknya mudah salah. Tapi kalau orang awam seperti ini ngerti aja tentang pentingnya taubat, maka dirinya aman gitu, selamat dari ancaman siksa Allah. Ini peluang

bertobat menjadi orang yang dicintai oleh Allah? Allah sendiri yang menyatakannya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah senantiasa atau selalu cinta kepada orang yang banyak taubat. Pakai bahasa sesungguhnya. Kenapa harus pakai bahasa sesungguhnya? Untuk menguatkan keraguannya. Apa iya sih Allah itu akan cinta kepada orang yang taubat? Maka untuk menguatkan keraguannya tadi, menghilangkan keraguannya tadi, Allah sendiri yang mengungkapkannya sesungguhnya. Oh gitu. Allah senantiasa selalu cinta kepada orang yang banyak taubat. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam tafsirnya disebutkan, mengapa disebut tawabin, orang yang banyak taubat. Siapa orang yang banyak taubat? Disebutkan pasti orang yang banyak salah atau orang yang sering salah. Gimana bentuk kecintaan Allah kepada orang yang banyak taubat? Ini ada dua macam nih. Bapak Ibu yang berbahagia, gambaran pertama, pakai contoh, ada orang yang berbuat 100 macam kesalahan misalnya. Dikumpulkannya dulu kesalahan-kesalahannya. Anggap aja sampai kepada 100 kali baru bertaubat. Satu macam. Yang kedua gambarannya, setiap kali salah dia langsung bertaubat. Nah, yang mana nih di antara dua ini yang dimaksud oleh ayat ini? Adalah yang kedua tadi. Setiap kali salah, langsung orang itu bertaubat, meskipun jumlahnya sekian banyak sekalipun. Tidak menunggu banyak baru taubat. Walaupun yang nomor satu Allah juga senang, tapi Allah lebih senang kepada orang yang setiap kali salah dia langsung bertaubat. Jadi ayat ini lebih cenderung kepada keadaan gambaran orang yang kedua tadi, yang setiap kali salah langsung taubat, salah langsung taubat, salah langsung taubat. Tidak menunggu nanti aja sudah, nunggu banyak dulu sekalian aja taubatnya. Walaupun akhirnya dia bisa taubat dan Allah suka dengan taubatnya, tapi menunda taubat itu sangat membahayakan. Apa yang dikhawatirkan dengan menunda taubat? Takut didahului mati. Belum sempat taubat, mati sudah. Atau yang kedua, takut Allah tutup pintu taubatnya. Kenapa? Karena dia menganggap remeh. Nanti aja dah. Menganggap remeh, akhirnya Allah tutup pintu taubat baginya. Dan akhirnya dia tidak tergerak lagi untuk taubat. Na'udzubillah. Itu satu. Dan ayat ini bersambung, wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah senantiasa cinta kepada orang yang banyak bersuci. Ini menarik. Yang pertama tawab, yang kedua mutatahhirin, tawabin dan mutatahhirin. Ini dua orang yang sama-sama dirinya ternoda.

Yang pertama ternoda dengan dosa, yang kedua orang yang ternoda dengan hadas atau dan najis. Sama-sama kotor dirinya. Nah, yang tawab itu adalah orang yang ternoda dengan dosa. Yang mutatahhirin adalah orang yang ternoda dirinya dengan najis dan hadas. Tapi ketika dua orang ini memperhatikan kesucian dirinya, yang pertama suci dari dosa, yang orang kedua suci dari hadas dan najis, maka dua-duanya adalah orang yang sama-sama dicintai oleh Allah. Iya, luar biasa. Jadi orang yang mensucikan dirinya dari dosa, orang yang dicintai oleh Allah, orang yang selalu menjaga kesucian dirinya dari najis dan hadas, juga orang yang dicintai oleh Allah. Ini aja gin, kalimat ini aja terfokus pada kata-kata yuhibbu, Masya Allah, itu sudah memberikan rasa gembira kepada orang yang dirinya ternoda tadi itu. Nah, inilah harapan. Harapan yang luar biasa. Bukan janji kosong, enggak. Ini kenyataan. Apa buktinya Allah itu cinta? Allah menghapus seluruh kesalahannya. Itu bukti Allah cinta tadi kepada orang yang banyak taubat tadi. Allah hapus seluruh kesalahannya dan Allah tidak menyia-nyiakan apapun catatan dosanya, meninggalkan sedikit pun catatan dosanya. Pokoknya bersih habis. Masya Allah. Nah, itu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu habibullah. Orang yang taubat itu adalah

Taubat itu, orang yang taubat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa sedikit pun. Antu. At-taibu minadzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertaubat itu, orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang sama sekali tidak punya dosa sedikit pun. Bersih luar biasa. Tidak ada bekasnya. Kalau angka itu nol, murni orang itu. Padahal kalau melihat melacak riwayat pekerjaannya, Masya Allah, banyak dosanya, macam-macam dosanya. Tapi begitu taubat, habis semuanya. Ini hebatnya taubat. Orangnya dicintai oleh Allah, dosanya habis sama sekali. Itu taubat. Nah, gitu. Bapak Ibu yang berbahagia, nah, di dalam surah Az-Zumar ayat ke 47. Iya, disebutkan di sini. Seandainya bagi orang-orang yang zalim mereka memiliki seluruh apa yang ada di bumi dan tambah lagi, wa mislahu ma'ah, seandainya orang yang zalim memiliki semua kekayaan yang ada di bumi, satu sudah, wa mislahu dan seumpamanya lagi, artinya dua kali kekayaan bumi ini dimilikinya, laftadawbi, mereka akan menggunakannya untuk menebus dosanya, untuk menebus dirinya dengan seluruh harta yang dikuasainya dari menguasai kekayaan dua bumi ini. Labtadau bi min su'il azabi, dari buruknya siksa yaumal qiyamah. Mereka akan menebus dirinya dengan itu. Artinya bumi ini, kekayaan bumi ini dikuasainya. Bagaimana nilainya secara materi? Tambah lagi satu kali. Untuk apa kekayaan itu? Untuk menebus dirinya dari siksa hari kiamat. Tapi apa yang terjadi? Tebusan itu tidak diterima. Tidak bisa. Kalau sudah di akhirat, tidak ada cara apapun untuk menebus dosa. Mau dengan harta yang sebanyak itu tadi, tidak bisa. Apa nih yang Allah ayat tunjukkan ini? Kalau dosa itu sampai ke akhirat, hanya belum juga taubat sewaktu hidup di dunia ini. Atau meremehkan dosa, nanti gampang aja dah. Para malaikat itu dibayar aja dengan harta supaya selamat, supaya tidak disiksa. Usaha itu pasti sia-sia. Karena harta tidak berlaku. Taubat tidak perlu harta. Taubat cuma memerlukan pengakuan diri aja. Tidak ada yang dibayar, tidak ada. Dosa 3 tahun harus bayar 300 juta. Tidak ada ceritanya, bohong itu. Misal, meskipun ada terjadi seperti ini.
dalihnya kafarat pembodohan.

0: Pembodohan membodohi orang-orang kaya. Kalau mau taubat, nih dosa bapak nih, ini. Kalau mau taubat supaya tidak disiksa, bayar sekian. Jangan percaya. Walaupun yang ngomong ini kedoknya ulama. Taubat tidak memerlukan uang. Tidak ada bayarannya. Cukup pengakuan saja. Nah, gitu. Taubat tidak memerlukan uang. Tidak ada bayarannya. Cukup pengakuan saja. Pengakuan atas kesalahan. Dan itu disampaikan kepada Allah. Masya Allah. Tuh. Surah Az-Zumar. Ayat ke-47. Bapak Ibu yang berbahagia. Ya. Ini sedikit tentang motivasi untuk bertaubat. Ulun kira begitu.
1: Silakan yang mau bertanya. Lanjut saja.
0: Baik. Bapak Ibu yang berbahagia, kata Imam Al-Ghazali yang artinya, ketahui olehmu bahwasanya taubat itu ibarat daripada makna yang tersusun dari 3 perkara. Pertama ilmu, kedua hal, ketiga fi'il, yakni perbuatan. Bahasa mudahnya, gambaran taubat itu mengandung 3 unsur. Nah gitu. Gambaran taubat itu mengandung 3 unsur atau 3 struktur, 3 susunan. Nah, pertama ilmu, pengetahuan. Yang kedua adalah keadaan. Yang ketiga adalah tindakan atau perbuatan. Nah, gitu, sudah. Adapun ilmu, yaitu mengenal akan mudarat, bahaya segala dosa. Dan keadaan dosa itu mendinding ia antara hamba Allah dan antara tiap-tiap kekasihnya. Nah, gitu. Untuk bertaubat, maka perlu terpenuhinya 3 unsur ini. 1, pengetahuan. Pengetahuan yang dimaksud apa? Pengetahuan tentang bahaya dosa. Nah, gitu. Tentang bahaya dosa. Pengetahuan tentang bahaya dosa, kalau dari segi ilmu kajian nafsu, maka nafsunya, kajian nafsunya adalah nafsu lawamah. Nah, nafsu yang menyesal, yang mencela, kenapa dulu aku berbuat seperti itu? Kok bisa? Karena sudah tahu, begini ternyata, atau begitu ternyata. Risiko bahaya dosa yang pernah aku lakukan. Jadi belajar dosa, belajar tentang dosa, mengetahui tentang dosa, belajar tentang dosa bukan untuk berbuat dosa. Tapi untuk tahu apa bahaya dosa. Kalau sudah tahu bahaya dosa, lalu benci dengan dosa. Karena benci dengan dosa, lalu menjauhi dari dosa itu. Nah, dan juga dosa itu menghalangi, mendinding antara Allah dengan hamba. Nah, gitu. Apa maksud dinding? Ya, ada jarak yang memisah. Jarak apanya? Jarak dosa tadi. Karena pada dosa itulah ada kemurkaan Allah. Itu sedikit tentang pengetahuan yang harus diketahui sebelum bertaubat. Maka apabila diperoleh akan pengenal ini, niscaya jadi daripadanya itu hal di dalam hati, yaitu sakit di dalam hati dengan takut luput kekasihnya itu, dan yaitu menyesal akan yang demikian itu, maka jadi ia taubat daripada dosa itu. Nah, hal tadi keadaannya dari, kalau pengetahuan akal tadi, kalau hal ini hati, lalu merasa tidak nyaman, lalu menyesal. Nah, itu halnya tuh menyesal. Dan mendapatkan dia akan barang yang telah lalu daripada fardu yang ditinggalkan itu, dan meninggalkan ia akan segala maksiat yang jadi dengan dia dosa, maka pada ketika itu, dan mencita-cita ia akan meninggalkan berbuat dosa pada masa akan datang buat selama-lamanya. Nah, setelah menyesal, lalu dia istilahnya bertindak. Nah, bertindak ini kayak apa? Kalau contohnya pernah meninggalkan sholat, perbuatan nih, ini dosa. Pengetahuan yang dia ketahui, bahaya dosanya nanti dikubur akan dililit oleh ular besar yang akan mencabik-cabiknya sampai hari kiamat. Nanti di akhirat dia kepalanya akan dihancurkan dengan batu dengan tangannya sendiri. Nah, ini pengetahuan tentang dosa meninggalkan sholat. Karena dia tahu seperti itu, menyesal dia. Al-hal pada unsur yang kedua, hal keadaan menyesal. Kenapa dulu aku berani melakukan itu? Nah, akhirnya tindakannya gimana? Nah, tindakannya adalah mengqadha, membayar, melengkapi sholat yang pernah ditinggalkannya tadi. Nah, itu tindakan. Dari segi kemauan dia berusaha untuk tidak mengulangi lagi. Pokoknya tidak mau lagi, tidak meninggalkan sholat. Itu yang akan datang. Tapi tindakan berikutnya adalah mengqadha, membayar, mengerjakan yang tidak dikerjakan itu di saat ini, ketika dia menyesal atau bertaubat itu. Nah, gitu. Jadi tidak mungkin orang berubah kalau tidak mengetahui risiko perbuatan yang dikerjakannya. Nah, gitu. Dan apabila hasil yang ketiga perkara itu, yakni ilmu dan hal dan fi'il itu, maka hasillah hakikat taubat yang sebenarnya. Gitu. Kalau tiga macam ini terpenuhi, maka tercapailah orang itu atau sampailah orang itu kepada hakikat taubat yang sebenarnya. Nah, jadi berangkat satu, ulun-ulang, berangkat dari mengetahui bahaya dosa. Sudah, lalu berpengaruh kepada hati. Hati tidak nyaman, menyesal dia, mencela dia dengan perbuatannya di masa lalu. Lalu melangkah lagi kepada yang ketiga, tindakan. yaitu tidak ingin lagi kembali melakukan perbuatan yang salah itu. Dan kalau itu sholat, adalah mengqadha sholat yang pernah ditinggalkannya. Kalau itu mengambil harta orang, maka tindakannya mengembalikan kepada pemiliknya. Nah, itu tindakan. Bila terpenuhi tiga ini, maka tercapailah hakikat taubat yang sebenarnya. Nah, sudah sampai sini. Ada pertanyaan lagi? Silakan.
2: Bismillah. Izin Guru, perkenalkan nama Ulun Ahmad Rifai dari Tenggarong.
0: Iya.
2: Didoakan kami untuk istiqomah menjalankan sholat lima waktu berjamaah. Teman saya juga, Roy. Beliau adalah pengusaha yang dulunya mungkin bangkrut. Sekarang mulai bangkit karena bertobat.
0: Alhamdulillah.
2: Ibu saksi. Belum dari Tenggarong. Jadi singkat Guru, sebelumnya Ulun mohon maaf apabila dalam pertanyaan ini ada kesilapan karena Ulun tidak bisa merangkai kata Guru. Intinya Ulun minta maaf, minta halal, minta ridho. Ulun doakan pian semoga sehat selalu.
0: Amin, sama-sama semuanya. Amin, amin, amin, sama-sama.
2: Pian selamat dunia akhirat. Ulun tidak selamat, tolong diselamatkan. Bubuhannya kurai, secunya. Umat Nabi ini kurai.
0: Yeah, yeah, yeah, yeah.
2: Jadi pertanyaan gue, Ulun ini gue melihat, anggaplah namanya si pulang. Si pulang. Menurut pandangan Ulun, mudahan kada salah gue, beliau itu wali, insya Allah. Insya Allah. Kalau kita nonton drama Cina, CEO yang nyamar.
0: Iya, iya, iya.
2: Nah ini guru, apa ngarannya? Ahli ibadah yang menyamar menjadi ahli maksiat, guru. Untuk menyelamatkan orang-orang yang tersesat, guru. Dan memang secara kenyataan di lapangan, di Indonesia khususnya, luar biasa kemaksiatan. Nah, izin guru bertanya singkat cerita. Apa hukumnya, guru? Seandainya orang itu terjerumus, guru, tapi niatnya untuk menyelamatkan saudaranya ini, karena dia berikrar ketika di hatinya ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu adalah saudaranya, guru. Ya, mu'inya selamat dunia akhirat, saudaranya ini selamat juga, guru. Apa hukumnya, guru? Mun, misalnya nih, Ulun tuh anak apa ngarannya tuh? Umpati bahasa.
0: Iya, iya. Iya, iya.
2: Masuk nih, ya. Wah, misalnya nih, mohon maaf, guru. Astagfirullah. Misalnya nih, ada pemabuk nih, kita lihat nih di wilayah sekitar kita nih, ya kan? Di kampung kita khususnya. Ya, semoga kampung-kampung yang apa namanya berkat pian-pian yang ah.

0: Ammar itu artinya merubah penampilan diri, berpura-pura seperti orang yang akan didekati tadi. Oke. Di balik kata-kata itu sebenarnya ada prinsip yang tidak berubah. Orang itu orang baik, kalau status misalnya tetap polisi, tapi dia menyamar seperti orang jahat, tapi statusnya tidak hilang. Sudah. Ini bisa kadang-kadang dilakukan oleh sebahagian orang saja. Siapa yang bisa melakukan ini? Orang yang juga menjamin dirinya dia tidak akan berubah. Yang tadinya ingin merubah, jangan sampai malah dirinya yang jadi berubah. Jadi harus kuat orang seperti itu. Dua, tujuannya penyamaran ini untuk pendekatan. Setidaknya bahasanya itu menyetarakan diri, menyamakan supaya tidak sungkan. Kalau yang datang ini pakai sorban, mereka yang mau didekati aja kadang-kadang risih. Melihat dari jauh aja sudah menjauh mereka. Tapi kalau dilihat seperti diri mereka, wah, mereka menganggap biasa-biasa aja. Padahal itu bentuk pendekatan, upaya pendekatan. Tapi juga ini ada risiko. Risikonya adalah orang lain yang tidak tahu salah sangka. Masa ustaz ke tempat maksiat? Gitu. Itu risiko. Kalau intelijen, intel, bisa salah tangkap juga. Dikira orang maling, pukuli orang juga. Risikonya, karena menyamar. Walaupun tujuannya pendekatan tadi. Tujuan begitu. Nah, pekerjaan ini ada mengandung unsur baiknya, tapi juga ada risikonya tadi. Orang bisa salah sangka. Nah, yang enak itu memang jangankan dari segi status, orang tua dengan anak itu jelas beda, lebih tinggi status orang tua. Tapi kadang orang tua susah menggali, mengetahui permasalahan si anak, kalau orang tua masih memposisikan dirinya sebagai orang tua, anak jadi sungkan. Tapi ketika orang tua menurunkan derajatnya, berlaku seperti anak, maka biasanya anak tuh mudah ngomongnya. Bapak ibu yang berbahagia, pernah ada orang nelpon, Pak Ustaz, ini gimana nih? Anak saya menyatakan dia ingin keluar dari agama Islam. Wah. Langsung ulun berpikir, satu, jangan marahi. Sebab kalau langsung marah, nanti jadi susah menasihatinya. Jangan marahi. Tapi usahakan terus bisa bersama untuk bisa menggali mengapa dia punya pendapat seperti itu, apa alasannya. Tapi dia pesan yang ulun sampaikan pertama, jangan marahi anak itu ketika dia menyampaikan itu. Ya, risikonya kalau dia langsung menjauh lebih susah lagi mengendalikannya. Nah, jadi dakwah itu tidak harus dengan berbaju ulama. Tapi dengan merasuk kepada kepada komunitas yang sedang kita masuki. Quran gitu. Pokoknya berdakwah itu tidak harus dengan baju ulama. Karena intinya menyampaikan kebaikan itu pertama kali. Kalau sudah orang menjaga jarak, gimana mau menyampaikan? Nah, jadi berdakwah tidak harus dengan baju ulama, dengan merasuk, menyamar tadi, tapi jangan sampai kehilangan identitas tadi. Tadinya mau merubah, malah diri kita yang jadi berubah. Ulun kira begitu. Baik. Ada lagi? Oh, ada lagi ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pertanyaan ulun guru sesuai tema pada malam ini, subuh ini. Masalah tobat. Syarat-syarat tobat itu pian jelaskan tadi kan ada tiga. Di antara tiga itu satu aja ulun anu. Artinya tobat apabila kita masalah, kalau bujur-bujur niat tobat artinya di masa-masa kita kadang mengerjakan lima waktu harus mengkodo gitu. Satu aja. Urusan kita dengan Tuhan tuh ada uji apa ngulun untuk memadakan gampang-gampang nyaman ada artinya. Tapi yang kita yang ulun sampaikan ini yang urusan kita dengan manusia ini, nah itu salah satunya pian jelaskan juga kan tadi kan masalah tobat tadi guru. Nah artinya dikembalikan jarpian jelas otomatis kan minta halal minta ridho guru. Nah itu salah satu minta tobat tuh syarat-syarat tobat gitu, tobat kita diterima. Siapa kita caranya istilahnya umpamanya kita mengamalkan anak minta halal minta ridho dengan seseorang yang pernah kita zalimi tapi itu sifatnya menimbulkan mudarat bagi kita. Contohnya kita ya mungkin siapa pernah memukul kah, pernah mencuri kah, itu jelas otomatis kan bisa yang dikhawatirkan timbul mudarat bagi kita itu. Nah kalau nyaman ansuli kita pernah memukul, nah kiapa adakah cara-cara lain gitu nah guru. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah gimana taubat dengan sesama manusia yang kalau itu dinyatakan bahwa kita pernah berbuat melakukan ini kepada dirinya maka akan menimbulkan mudarat. Nah, rasanya kita pernah belajar tentang ini bahwa kalau pengakuan kita salah terhadap seseorang akan menimbulkan mudarat maka itu kesalahan itu tidak perlu dinyatakan apa salahnya. Jadi hanya bahasa pokoknya kita berelaan siapa tahu saya ada salah gitu. Nah, gitu. Kesalahannya tidak harus dinyatakan. Nah, kenapa? Ini salah satu dari cara agama bahwa bertaubat itu tidak harus berisiko. Nah, gitu. Bertaubat tidak harus berisiko. Tapi ada juga orang yang memilih risiko. Tapi pada dasarnya agama tidak ingin orang taubat berisiko. Contoh, ketika seorang wanita, wahai Rasulullah, saya hamil. Hah, kenapa? Ya apa hubungannya? Hamilnya saya karena zina. Nabi langsung berpaling. Tidak mau Nabi mendengarkan itu. Sebab betulkah? Wah ini kalau Nabi memperhatikan itu bahaya. Tapi orang tua harus benar. Saya ini hamil karena zina. Nabi tetap berpaling, tidak mau mendengarkan. Tapi orang wanita ngaku terus. Ah sudah. Karena orang ini keras menyatakan kesalahannya, nah akhirnya Nabi tidak bisa lagi sudah istilahnya mau menghindari jangan sampai orang ini terhukum karena perbuatannya. Sudah, akhirnya Nabi menerima pengakuan tapi dengan proses. Ya sudah, kalau kamu mau dihukum nanti setelah kamu melahirkan aja. Sudah lama sekian waktu melahirkan, datang lagi, wahai Rasulullah, nih saya sudah melahirkan nih anak saya yang saya kandung kemarin. Kata Rasulullah, tunggu, kamu susui dulu anak kamu. Nah, sudah selesai masa menyusui, nah baru dilaksanakan. Cerita ini ulun maksudkan bukan cerita di akhirnya, tapi di awalnya. Bagaimana Nabi berusaha orang yang aku salah itu, gimana caranya jangan dihukum dulu, jangan menjadi orang yang harus terhukum. Beliau berusaha tidak mau mendengarkan. Satu, dua, maaf, tato itu dilarang, haram sebenarnya. Tapi ketika orang yang bertato ini taubat, dan cara menghilangkannya harus dengan menyakiti badannya, maka tato itu tidak wajib dihilangkan. Jadi bertaubat tidak harus berakibat menyakiti diri. Ada kemudahan agama, tapi ilmu yang terakhir ini jangan disalahgunakan. Nanti bertato sekarang banyak-banyak, nanti baru taubat. Nah itu dia, kalau seperti itu dengan kesadaran, haram sekarang. Tapi bagi orang yang terlanjur dan cara menghilangkannya misalnya dengan cara menyakiti dirinya, maka tato itu tidak wajib dihilangkan. Kesimpulannya, taubat itu tidak harus berakibat menyakiti diri. Nah, gitu. Ulun kira begitu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat seiring dengan taufik dan hidayah Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. اللهم فقهنا في الدين والتأويل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم نعم.

pagi hari. Habis sholat subuh jangan tidur lagi. Yang laki keluar, jalan. Mau ke rumah tetangga, mau duduk di pasar,

0: Coba ditahan dulu deh, ditahan dulu.
1: Ada yang tidak pernah terlewatkan oleh Rasulullah ketika pagi setelah subuh. Apakah kalian termasuk yang mengamalkannya? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilman nasi'an, ilmu yang bermanfaat. Rizqan tayyiban, meminta rizki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, berharap agar amalan-amalan kita diterima di sisi

biasa. Karena sekiranya kita gemar mengobrol aurat kita, lantas orang laki-laki yang lain yang bukan mahramnya memandangnya, timbul syahwat. Ternyata tuh foto udah di-share di Facebook, di Instagram. Ternyata yang foto udah meninggal. Masih banyak laki-laki yang lihat. Allahu Akbar, ampun di dalam kubur, udah dikubur tahunan. Masih banyak orang dengan sebab punya foto tersebut jadi berzina, jadi maksiat. Maka

0: Sehingga sekalian, orang di surga itu umur berhenti. Nah kalau umur berhenti, kalau lahir bayi, bayi terus dong dia. Gak ada yang mati juga di surga, Bu. Jadi Nabi Adam dan Siti Hawa faham, mereka berdua tidak tinggal untuk surga, tapi untuk bumi. Caranya turun ke bumi gimana nih? Mereka gak tahu. Sampai si iblis bilang, Dam, lo tahu gak Dam, kenapa Allah larang lo deketin buah itu? Kenapa emang iblis? Nabi Adam tahu semua yang diomongin iblis kebalikannya. Sebab Allah jadikan antara Nabi Adam sama iblis adalah aduun, adalah musuh satu bagi yang lain. Gitu kan? Jadi Nabi Adam udah paham, nih musuh nih. Yang namanya musuh bersiasat kalau ngomong kan kebalikannya. Katanya si iblis gini, kamu kalau makan tuh buah, kamu bakalan kekal di surga. Oh, Nabi Adam dengan kecerdasannya faham, berarti saya kalau makan tuh buah, saya bakal diturunkan dari surga ini menuju ke bumi, tempat yang seharusnya saya berada. Jadi Bu, Nabi Adam makan dengan kesengajaan. Bukan juga dibujukin sama Hawa, ayo deh Dam, gue gak tahan nih Dam. Ngidam kayaknya saya metu buah, ayo deh. Gak ada Bu. Justru Nabi Adam ngajakin Siti Hawa, yaudah kita makan bareng-bareng tuh buah. Biar kita diturunin ke bumi, jadinya kita tinggal di bumi melaksanakan misi kita dalam kehidupan. Salah apa enggak salah? Dosa apa enggak dosa? Kalau buat kita enggak dosa, Bu. Kita mah dikasih hadiah kalau begitu. Lo pinter. Kan begitu? Tapi karena Nabi Adam, dia adalah seorang nabi, Allah enggak mau begitu. Caranya kamu jangan gitu, Dam. Nanti akan aku beli cara kenapa kamu tergesa-gesa. Maka teman-teman saya sekalian, Nabi Adam makan tuh buah, Siti Hawa makan tuh buah, tanazzar lahumus thiyab, baju mereka segera berterbangan, diturunkanlah mereka ke atas muka bumi pisah-pisahan. Sayyidah Hawa, Siti Hawa diturunin di Jiddah, makanya namanya Jiddah, artinya adalah nenek. Jiddah itu artinya nenek, Bu, saya panggil nenek saya Jiddah. Ibu-ibu sekalian, Nabi Adam kabarnya Bu diturunin di Palestina. Wah tuh, cari-carian berdua. Kagak ada petunjuk jalan, gak bisa nanya orang. Paling bisa nanya dinosaurus kali. Nah, saya gak tahu tuh zaman itu yang ada makhluk apaan aja. Sampai kemudian keduanya bertemu tanggal 9 hari Arafah di mana Bu? Tanah Abang. Di mana ketemunya? Di Padang Arafah. Di Jabal Rahmah tuh ya. Nah, itu di situ. Jadi ibu-ibu sekalian saya muliakan, nah Nabi Adam seperti yang tadi saya sampaikan, sebenarnya kalau bicara salah, enggak salah juga. Nabi Adam malah justru cerdas mencari cara untuk menjalankan tujuannya. Tapi Allah bilang, wa asa Adam. Adam, kamu udah bikin salah kepada Tuhanmu. Allah yang bilang. Nabi Adam, Bu, ketika diturunkan ke atas muka bumi, Nabi Adam enggak berusaha klarifikasi. Nabi Adam gak berusaha cari pembenaran. Nabi Adam gak berusaha buat bilang, ya Allah, kenapa saya engkau murkai? Kenapa engkau bilang saya berbuat dosa? Saya ini kan gak berbuat dosa, ya Allah. Kenapa pula engkau hukum saya? Saya diturunkan ke atas muka bumi jauh-jauhan dari Hawa. Kenapa? Padahal saya kan gak bikin salah. Justru itu saya lakukan karena saya ingin menjalankan tugas yang telah engkau berikan. Kenapa engkau sebegitu marahnya kepada saya?
1: Nabi Adam gak gitu.
0: Apa kata Nabi Adam?

Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, aku telah zalim pada diriku sendiri. Aku telah berbuat salah, ya Allah. Aku telah berbuat dosa, ya Allah. Enggak nyari pembenaran, enggak. Maka saudaraku sekalian, di saat kita semua nih yang salahnya dilihat dari semua sudut salah, jangan suka nyari pembenaran. Nabi Adam aja tuh salahnya kalau ditinjau dari sudut sini enggak salah. Kan begitu kan ya? Segitunya aja ngakuin kok kalau beliau salah. Dzalamna anfusana. Ya Allah, aku telah berbuat salah. Wa illam taufir lana, kalau engkau tidak ampuni. Wa tarhamna, kalau engkau tidak sayangi. Lanakunanna minal khasirin. Ancur dah saya ya Allah, rugilah saya ya Allah. Maka tolonglah ampuni saya. Hah? Jangan suka cari pembenaran. Dosa mah dosa aja. Kamu kok gitu sama suami, marah-marah mulu. Ya abisnya dia kayak begitu. Nah, tuh namanya nyari pembenaran. Ayo. Ayo. Ayo. Kok kamu sama suami kagak ada senyumnya sih? Senyum gimana ceritanya? Ntar kalau dia pulang-pulang bawain saya mobil baru. Ini cewek matre rupanya ya. Cewek matre ini dibuangnya kemana enaknya? Ke laut. Teman-teman saya sekalian, saya muliakan. Jadi jangan nyari pembenaran. Anak kamu kok kamu cubitin mulu? Abisnya bandel. Kamu nyari pembenaran, teman-teman saya sekalian. Kamu berbuat salah. Nyakitin anak, salah apa enggak salah? Salah. Nyubit anak, salah apa enggak salah? Salah. Marah-marahin anak, salah apa enggak salah? Salah. Ibu-ibu saya sekalian, enggak ada anak nakal. Enggak ada anak nakal. Yang ada adalah anak yang mencari perhatian orang tuanya tapi tidak tahu caranya. Kenapa anak sampai nyari perhatian dari orang tuanya? Karena orang tuanya yang tidak cukup memberi perhatian padanya. Saya ulangi. Ini penting nih. Ustazah doain biar anak saya gak nakal. Apa doanya Ustazah? Gak ada doanya. Karena gak ada anak nakal. Anak nakal gak ada, ibu-ibu saya sekalian. Sampai di usia-usia 12 tahun, bahkan remaja dan seterusnya, gak ada anak nakal. Yang ada adalah anak mencari perhatian orang tuanya tidak dengan cara yang benar. Kenapa bisa begitu? Orang tuanya tidak memberikan perhatian yang pas untuknya. Gitu. Jadi kalau kamu dapetin anak kamu nakal, bukannya kamu marahin, tambah lagi sekarang. Salah kamu. Akan tetapi kamu introspeksi diri, jangan nyari pembenaran itu tadi. Gitu kan ya? Apa nih? Oh, anak saya lagi nyari perhatian. Jadi di saat anak ngambek pelukin. Di saat anak lagi marah-marah, sayangin. Di saat anak lagi berbuat sesuatu hal yang tidak menyenangkan, panggil, bilangin sama dia, "Nak, tahukah kamu? Kamu adalah hadiah terindah yang Allah berikan dalam kehidupan mama." Gitu mestinya, Bu. Kok saya baru tahu ya, Ustazah? Nah, Ibu nontonnya sinetron mulu. Pelajari, itu ilmu. Kan begitu tuh. Makanya ibu-ibu saya sekalian, kalau kita bikin salah, jangan nyari pembenaran. Akui, zalamna anfusana. Ya Allah, aku telah zalim pada diriku. Wa illam taufir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku adalah seorang pendosa. Aku telah berbuat salah. Jika engkau tidak ampuni aku ya Allah, jika engkau tidak sayangi aku ya Allah,
pasti rugi dan hancurlah aku, ya Allah, di dunia apalagi sesudah kematianku. Gitu. Akui salahmu. Ucapkan, dzalamna anfusana. Aku seorang pendosa. Nah, terus kalau udah pendosa kayak gimana nih? Taubat, akui dulu, habis itu kemudian minta ampun. Dzalamna anfusana. Itu dulu. Habis itu mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatlah kepada Allah. Apa sih taubat? Taubat itu rasa menyesal atas terjadinya dosa, kemudian meninggalkannya dan berjanji untuk tidak melakukannya kembali, serta mengembalikan hak orang lain jika dosanya terkait dengan hak-hak orang, atau sekurangnya minta maaf kepada dia. Karenanya untuk taubat ini ada 4 syaratnya. Ada 4 syarat taubat. Yang pertama, teman-teman saya sekalian, an-nadam, nyesel. Kalau gak pakai nyesel namanya bukan taubat. Ya ampun, gue udah tua, dulu tuh banyak banget bikin dosa, gue udah puas, udah tahu rasanya semua. Walaupun dia sekarang udah gak ngerjain dosa, namanya bukan taubat, karena kagak ada nyeselnya. Nyeba ya? Ada seorang pezina, dia ngerjain zina bolak-balik, ganti-ganti bahkan pasangannya. Satu hari dia kena penyakit HIV. Yeah, kena virus HIV. Akhirnya kemudian dia pun terkena penyakit AIDS. Sehingga sekalian, dia habis itu enggak lagi berbuat zina. Akan tetapi, kenapa kamu enggak mau berbuat zina? Takut nularin. Nyesel apa kagak nyesel? Kagak nyesel dia. Cuman karena HIV aja. Andai enggak karena itu, dia masih akan mengerjakannya. Oh. Ya weh. Sehingga sekalian, ada pemabuk. Kemudian berhenti dari mabuknya. Kenapa kamu berhenti? Abisnya gara-gara mabuk nih, saya kena diabetes, saya kena kolesterol, saya kena ini, saya kena itu, jantung saya rusak, lambung saya rusak. Saya ingin panjang umur, karenanya saya berhenti mabuk. Nyesel apa gak nyesel? Enggak nyesel. Orang yang gak nyesel nih, teman-teman saudaraku sekalian, namanya bukan taubat. Namanya bukan taubat. Gitu kan ya? Dulu sih saya suka marah-marahin suami. Sekarang saya enggak lagi. Kenapa emang? Laki gue udah mati. Misal. Dia nyesel. Artinya kalau suaminya masih ada, si diomelin sama dia. Si dimarahin mulu sama dia. Galak bener bininya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, ini namanya bukan taubat. Sebab yang namanya taubat, syarat utamanya adalah menyesal. Ya Allah, kok begitu ya? Kok saya kalah sama diri saya? Ya Allah, malu. Ya Allah, kalau ngelihat yang dulu-dulu, ya Allah, malu. Ya Allah, nyesel. Nyesel dalam hati ini rasanya kayak gak enak, kayak keiris-iris. Nyesel, teman-teman sekalian. Nah, ini rasa menyesal inilah yang disebut sebagai taubat, yang kata Nabi Muhammad, an-nadam taubah. Nyesel adalah taubat. Satu. Yang kedua, al-igla. Apa tuh al-igla? Ninggalin dosa tersebut. Kalau nyesel tapi masih terus-terusan dikerjain, namanya belum taubat. Abis marahin suami, nyesel. Tapi abis itu ngelihat dia lagi, marah lagi. Taubat apa bukan taubat? Bukan. Gitu ya.
ngeliatin cowok ganteng. Coba laki gue kayak gini nih. Astagfirullah, kan dosa ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. I don't know, ini bukan taubat, teman-teman saya sekalian. Yang namanya taubat tuh igla, ninggalin dosa. Selain daripada nyesel, selain daripada minta ampun, tapi juga ada sambil ditinggalin tuh dosa. Sambil ditinggalin dosa. Kemudian yang ketiga, al-azm ala an la ya'ud. Berjanji untuk enggak ngerjain dosa itu lagi di saat taubat. Ya. Nah, kalau kemudian habisnya itu berapa hari kemudian dia ngerjain lagi, gimana tuh ustazah? Terkalahkan lagi, akhirnya ngerjain lagi. Ya enggak apa-apa, nanti ditaubatin lagi. Taubat sambel dong itu namanya. Pernah dengar istilah taubat sambel? Nyesel kalau habis makan, wih pedes banget, gue nyesel nih makan nih. Aduh, habis itu sakit perut, aduh nyesel nih tadi habis makan sambel. Besoknya lagi ketemu bakso, disambelin apa enggak? Sambelin. Namanya taubat. Kalau misalnya nih, kita habis taubat, di saat taubat tuh kita nyesel, saya enggak mau lagi berbuat dosa ini. Tapi beberapa hari kemudian kita kerjain lagi tuh dosa. Gimana ustazah? Ya udah enggak apa-apa, taubatin lagi. Namanya kan mempermainkan taubat, enggak gitu, Bu. Pokoknya di saat taubat, kita emang benar-benar nyesel dan enggak kepengen balik lagi. Kalau kemudian setan gangguin kita lagi, kita terkalahkan oleh hawa nafsu lagi, kebawa sama bisikan-bisikan buruk dalam diri kita lagi, ngerjain dosa itu lagi, ya ditaubatin lagi. Itu tuh sama kayak sampah dalam rumah kita. Ibu, ada sampah dalam rumahmu, diapain? Buang, sapu. Gak ada yang mikir, ngapain saya sapu, ntar juga ada sampah lagi. Ya gak apa-apa, kalau ada sampah lagi, sapu lagi. Kamu berbuat dosa, kamu bertaubat. Saat kamu bertaubat, berjanjilah untuk tidak akan kembali berbuat dosa. Yang itu, kan gitu ya? Ya Allah, gak akan lagi. Saya gak akan lagi nih ngomongin orang nih. Saya gak akan lagi fitnah orang nih. Saya gak akan lagi bohong nih. Saya gak akan lagi sampai saya ketinggalan sholat kayak begini. Saya gak akan lagi buka-buka aurat kayak begini. Saya gak akan lagi nih pegang-pegangan tangan sama yang bukan mahram saya. Saya gak akan taubatin, teman-teman saya sekalian, ditaubatin dan berjanji untuk gak akan ngerjain lagi. Kalau kemudian berapa hari sesudahnya kamu kembali mengerjakan itu lagi, ya balik disapu lagi tuh. Tenang aja, ketika kamu berbuat dosa sesudah yang pertama kamu taubatin, kamu bikin dosa lagi, dosa yang lama gak akan balik lagi. Karena yang udah ditaubatin udah kelar. Sama kayak sampah di rumahmu udah kamu bersihin, gitu ya. Ada sampah lagi, apakah dengan ada sampah lagi ya sampah-sampah yang kemarin balik lagi? Kan enggak? Tentu jauh lebih mudah mentaubatin dosa yang sedikit dibandingkan dengan dosa yang banyak. Ini harus disampaikan, harus saya sampaikan agar jangan sampai setan mengelabuhimu dengan berkata, percuma kamu tobat, ntar kamu kerjain lagi. Setan soalnya suka gitu. Allah, sok-sokan lo kayak soleha, main taubatin dosa, besok-besok juga kamu kerjain lagi. Katanya siapa? Katanya setan. Bilang sama setan, ku taubatin dosa yang sekarang. Kalau kemudian saya besok-besok kerjain dosa lagi, terkalahkan oleh hawa nafsu, saya akan kembali mentaubatinya lagi. Lagi pula siapa yang pasti bahwa besok atau lusa kita akan ngerjain dosa lagi? Siapa tahu habis itu kita meninggal? Kita gak pernah tahu, teman-teman saya sekalian. Habisnya itu kita mati, alhamdulillah dosanya udah kita taubati, dosanya udah Allah bersihkan, alhamdulillah. Kan begitu ya? Jadi ada 4 persyaratannya. Itu yang nomor 3,
yang nomor terakhir persyaratan taubat. Sehingga sekalian, pertama tadi apa? Menyesal. Yang kedua, meninggalkan perbuatan dosa. Yang ketiga, berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Yang keempat nih Bu, kalau terkait sama urusan orang, kita mesti balikin hak orang tersebut atau kita minta maaf sama dia. Kita fitnah dia, kita bohongin dia, minta maaf. Kita ambil duit di sakunya. Suami nih ceritanya. Ya. Minta maaf apa enggak minta maaf? Minta maaf. Gimana Ustazah, udah terlanjur kalau saya omongin nanti dia malah minta balikin. Padahal kalau minta dibalikin saya enggak bisa balikin. Gimana ya Ustazah? Itu yang pinter-pinter minta maafnya. Bang, gimana kalau kita buat kesepakatan? Barang-barang yang tertinggal di baju anggap sebagai barang hilang ya Bang. Gitu ya. Yang pinter-pinter Bu jadi istri tuh. Yang pinter tapi yang menyenangkan, ya kan? Kayak Sayyidah Aisyah, istri yang menyenangkan. Kita belajar buat jadi istri yang kayak begitu. Insya Ibu-ibu sekalian, sekalian saya muliakan. Jadi kalau terkaitnya sama hak orang, misalnya pernah ngambil barangnya orang, pernah menguasai harta warisan orang, ah balikin, balikin. Itu syarat taubat. Jangan kemudian taubat sih nyesel, tapi barang-barang orang tetepnya nggak mau dibalikin sama dia. Hak-hak orang gak mau dibalikin sama dia. Itu gak memenuhi persyaratan taubat. Maka insya Allah mudah-mudahan bisa kita penuhin syaratnya taubat. Maka emang paling repot tuh dosa sama orang. Karena kan jadi panjang gitu. Syarat taubatnya tuh jadi lama, jadi jauh. Mesti minta maaf dulu sama orangnya. Iya kalau orangnya ngasih maaf. Kalau orangnya gak ngasih maaf, nah tuh masih bergantung tuh. Gimana Ustazah kalau kayak begitu? Ya udah minta maaf terus-terusan. Tapi jangan terus-terusan banget yang bikin orangnya akhirnya jadi sebel. Kasih waktu, kasih jeda. Maaf ya, dulu tuh yang fitnah kamu tuh saya. Waduh, marah banget kan. Tapi maafin ya. Sembarangan, waduh marah dia. Kalau kira-kiranya kata Imam Ghazali nih, kalau kira-kiranya kamu sebutkan kesalahanmu secara khusus akan membuat dia semakin marah, padahal lukanya udah mulai sembuh, dia udah mulai bisa lupa. Tapi kalau kamu sebutin lagi kesalahan tersebut, bakal bikin dia semakin marah atau malah justru jadi inget lagi sama masalahnya dulu. Nah itu kamu minta maafnya secara umum aja. Maafin ya semua salah saya, yang kamu tahu, yang kamu gak tahu. Itu umum. Meskipun kalau urusannya sama materi, kamu emang mesti balikin. Kamu mesti balikin. Kecuali kalau kamu minta maaf dan dia memaafkanmu. Dulu ingat gak kamu pernah hilang sendal di masjid? Oh iya ingat, tuh kan kita jalannya bareng waktu itu ya. Iya sih. Emang kenapa tuh? Kamu sekarang ingat lagi? Saya sekarang mau minta maaf sama kamu. Kenapa emang? Yang ngambil sendal kamu dulu saya. Nah kalau kayak begini gimana nih? Kalau dia minta maaf, kalau dia ngasih maaf, alhamdulillah. Kalau enggak, kamu mesti beliin sendalnya. Ya kan? Yang kurang lebih harganya sama, yang kurang lebih nilainya sama, kamu balikin sama dia. Gitu. Udah enggak apa-apa teman-teman sekalian, malu di dunia mendingan daripada malu di akhirat. Repot loh itu. Kalau urusannya sama materi, kata Nabi Muhammad nih, danik min haram. Sedanik dari haram. Berapa tuh sedanik? 5.000 kali, 10.000 kali Bu. 10.000 kebeli gak sendal? 10.000 kebeli.
sendal jepit kali ya, sendal jepit aja udah lebih deh kayaknya dari 10.000. Itu ibu-ibu sih sekalian, dari yang haram. Jadi ada uang 10.000 bukan punya kamu, kamu ambil, tuang gitu ya. 5.000, 10.000 bukan hak kamu, atau kue misalnya yang senilai segitu, atau bolpen orang misalnya, atau lipstick orang misalnya, atau apa aja yang nilainya segitu, Bu. Ustazah, lipstick mana 5.000? Ya udah segini lipsticknya. Udah dikit, misalnya gitu kan. Sehingga sekalian, dari yang haram kamu dapat itu bukan punya kamu, tapi kamu kuasai. Nabi Muhammad bilang harus kamu bayar di akhirat dengan 70 sholat fardu yang diterima di sisi Allah. Yang diterima di sisi Allah, yang diterima di sisi Allah. Kita punya 70 sholat fardu yang diterima di sisi Allah, apa enggak aja kita enggak tahu? Harus kamu bayarkan buat bayarin hak orang. Cuman satu danik, cuman senilai 10.000 atau 5.000 itu, teman-teman saya sekalian. Makanya udah ada urusan sama orang susah, susah. Makanya Bu, yang paling repot di akhirat tuh, saya perkirakan nih, orang yang korupsi. Kan korupsi kan kagak dikit ya. Kayak gimana tuh dia bayar pakai apaan coba? Aduh, repot bener. Makanya ibu-ibu sih sekalian, dah, jauhin dosa, terutama kalau menyangkut hak orang lain. Selebihnya dosa antara kita sama Allah Subhanahu wa taala, nah, kita mintain maaf dari berbuat dosa, menempuh jalan taubat. Sekarang pembahasan terakhir, saya mau ngasih tahu sama ibu-ibu tips meninggalkan dosa. Kalau suka ada nih di antara kita nih ya, ya Allah, gimana caranya ninggalin dosa? Buat adik-adik misalnya gini. Pacaran nih Ustazah, dosa saya. Saya tuh udah suka taubat loh Ustazah. Kalau lagi jauh. Tapi begitu ketemu, ya, aduh, gak kuat. Kalau udah ketemu, udah deh tuh. Apalagi kalau saya bilang kita putus ya. Eh dia bilang, jadi kita putus nih. Kamu gak nyesel? Oh, jangan. Ada tuh yang suka gitu. Ya Allah. Sehingga sekalian saya muliakan, ada dosa-dosa yang selama ini tuh kita kerjain, kita tahu bahwa itu dosa, kita pengen ninggalin, tapi gak kuat, susah gitu. Nah, masing-masing dari kita tahu deh tuh apa dosanya. Kalian, gimana sih Ustaz caranya nih buat ninggalin dosa? Nih saya rangkumin. Teman-teman saya sekalian, ada berapa poin tuh tadi tuh. Nah ya, cara ninggalin dosa 8. Banyak bener ya, banyak bener. Yang pertama taubat kan tadi udah kita bahas. Nyesel. Gimana caranya biar nyesel? Saya kok gak nyesel ya Ustazah. Caranya dengan memikirkan akibat dari dosa. Tahukah kamu, semua keburukan, semua penderitaan di dunia sebelum akhirat selalu berasal dari dosa. Semua yang gak enak datang dalam hidupmu ya, ini disebabkan perbuatan dosamu. Kata Allah, ma asabatkum min musibah illa fa bima kasabat aydikum. Tidaklah menimpa kepada kalian satu musibah melainkan disebabkan perbuatan dosa kalian sendiri. Ustazah, anak saya kok susah banget ya, enggak mau dengar ucapan saya. Pasti karena dosa kamu. Ustazah, kok ini rezeki seret banget ya? Taubatin, ada dosa kamu tuh. Saya kok suami gak sayang ya sama saya. Hatinya tuh kayak bercabang kemana-mana, gak bisa sayang gitu sama saya. Pasti karena dosa kamu. Tuh teman-teman saya sekalian. Atau bahkan, saya kenapa gak bisa cinta sama suami saya? Pasti karena dosa kamu.
Beneran Ustazah, beneran. Teman-teman saya sekalian, ada seorang laki-laki ngadu sama gurunya, "Syekh, kenapa saya tidak bisa mencintai istri saya seperti dulu lagi? Saya punya istri, saya udah kawin sekarang 10 tahun. Tapi saya ngeliatin dia tuh, saya enggak kayak yang dulu gitu. Ustadz, kenapa saya ngelihat istri saya sekarang enggak seperti saya melihatnya yang dulu? Yang dulu ya ampun, dah kayaknya enggak ketemu sama dia sehari rasanya kayak setahun. Sekarang-sekarang waktu pengantin baru tuh, ya Allah, rasanya tuh kayak saya enggak sanggup hidup tanpa dia gitu. Sekarang kayaknya kenapa mesti ada dia sih dalam hidup saya? Dulu saya lihat enggak ada perempuan lebih menarik daripada dia. Sekarang saya lihat semua perempuan menarik kecuali dia." Kesian nih kan? Kesian nih. Kesian banget nih. Siapa yang kesian? Dua-duanya. Istrinya kesian, suaminya juga kesian loh ini. Karena kan dia gak sayang, gak cinta sama istrinya, padahal kan tiap hari ketemu istrinya ya. Kan kesian, penderitaan buat dia. Ketemu sama orang yang dia gak cinta gitu. Tiap hari pula. Jadi gurunya kemudian nanya, "Emang istri kamu sekarang kayak gimana?" "Ya kayak dia." "Gak, maksud saya apa jadi gak cakep gitu? Karena mungkin udah lama nikah." "Enggak sih, istri saya cantik kok, tetap aja kayak dulu. Mungkin sekarang ukuran badannya berubah. Dulunya M, sekarang XX, XL. Dulunya kayak gitar Spanyol, sekarang kayak kulkas dua pintu." Katanya dia, "Enggak Ustadz, sama tetap. Istri saya orangnya memang jaga penampilan juga gitu. Jadi sama aja kayak dulu orangnya. Mungkin istri kamu sekarang gak dandan." "Dandan kok, tetap aja kayak dulu." "Mungkin istri kamu orangnya akhlaknya kurang baik sama kamu, suka ngomel-ngomel. Lama-lama kan kalau sering diomelin gak cinta juga, Bu. Bu, sesayang-sayangnya orang sama kamu, kalau kamu omelin terus-terusan, hilang cintanya. Kagak ada tukang ngomel dicintain sama orang tuh, gak ada. Gak ada." Jadi ibu-ibu sekalian, ustadznya bilang begitu. Dia bilang, "Enggak ustadz, istri saya tuh baik. Akhlaknya bagus, gak pernah marahin saya. Kurang perhatian mungkin sama kamu sekarang." "Enggak juga perhatian sama saya. Enggak pernah ada salahnya, enggak pernah ada kurangnya." "Oh, saya tahu kenapa. Jadi istri kamu enggak berubah dari waktu kamu kawinin dulu 10 tahun yang lalu? Enggak berubah. Tampilannya, akhlaknya, semuanya enggak berubah? Enggak berubah. Sayangnya dia sama kamu, perhatiannya sama kamu, enggak berubah? Enggak berubah. Tapi yang dulu kamu cinta mati sama dia?" "Iya. Yang sekarang kamu gak cinta lagi sama dia?" "Enggak ada Ustaz. Saya ngelihat dia malahan enek." "Baik, saya tanya, tolong jawab jujur." Kata Ustaz nih, "Iya Ustaz, saya akan coba jujur. Apakah kamu seneng nonton Saya gak enak nyebutnya nih. Kadang-kadang sih Ustaz. Apakah kamu seneng ngelihat perempuan-perempuan cantik di mall, di kantor tempat kamu kerja, di jalanan? Terutama kalau dia pakai pakaian-pakaian yang seksi." Ustaz kok tahu Ustaz? Dia bilang, "Pak, saya kasih tahu sama Bapak. Ketika Allah lihat kamu tertarik sama yang haram, ketika Allah lihat kamu tertarik sama yang dosa,
Allah hilangkan ketertarikanmu terhadap yang berpahala. Ketika Allah lihat hatimu tertarik kepada dosa, Allah akan menghilangkan kenikmatan dari yang halal. Demikian juga denganmu, Bu. Demikian juga denganmu, Bu. Maka kalau kamu merasa, kok saya gak bisa cinta sama suami saya, ibu-ibu, maaf, harus saya tanyakan padamu, apakah hatimu tertarik kepada suami orang? Sebab ketertarikanmu kepada yang haram membuatmu kehilangan rasa dari yang halal. Ketertarikanmu terhadap dosa membuatmu kehilangan rasa kepada yang seharusnya dicinta. Jelas? Jadi ibu-ibu saudara sekalian, semua petaka di atas muka bumi ini berasal dari dosa. Semua, semua, tanpa terkecuali. Apapun yang bikin hidupmu susah, itu sumbernya dosa, Bu, gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Sebagaimana apapun yang bikin kita senang di kehidupan dunia ini, sumbernya adalah pahala dan kebaikan yang kita lakukan, baik kepada Allah ataupun kepada sesama umat manusia. Ini baru di dunia, Bu. Belum lagi saat kamu mati. Kematianmu nanti husnul khatimah atau suul khatimah, semuanya bergantung dari pahala atau dosakah yang banyak kamu kerjakan di atas muka bumi ini. Ada berapa banyak dosa membuat lisanmu terhalang dari berucap kalimat syahadat di saat akhir kehidupan. Berhati-hatilah. Ada orang kerjaannya, ibu-ibu sekalian, jualan di pasar. Waktu dia mati sakaratul maut, tiap kali ditalkin la ilaha illallah, dia bilang timbangan. Mulutnya keluh untuk berucap kalimat la ilaha illallah. Setiap kali dia mengucap kalimat la ilaha illallah, dia bilang timbangan. Timbangan, ibu-ibu sekalian, bandulnya timbangan tuh memberatkan lisan dia. Imam Malik ketika ditanya perkara ini, kata Imam Malik, dia adalah orang yang suka memainkan timbangan waktu hidupnya di dunia. Dosa mencegahmu dari kematian membawa iman. Hati-hati, saudara sekalian. Hati-hati. Makanya mesti kita taubatin tuh dosa. Kalau udah mati gak bawa iman, apalagi yang bisa kita harap. Dosa bikin kamu dihisab di dalam kubur. Dosa bikin kamu mendapatkan azab kubur. Dosa bikin kamu gak selamat di padang mahsyar. Dosa bisa bikin kamu tenggelam dengan lautan keringatmu sendiri di saat manusia berada di dalam padang mahsyar. Dosa bikin kamu panik di saat amalmu ditimbang. Dosa bikin kamu panik di saat dibuka layarnya di hadapan keseluruhan manusia, pada hari dimana di saat ditampilkan dosa-dosa di hadapan keseluruhan manusia, dari malunya sampai terkadang daging mukamu berguguran hari itu, meleleh dari malunya. Dosa membuatmu tidak selamat di saat melewati jembatan sirat. Dosa jika tidak diampuni Allah, satu saja dapat menjadikan kakimu tergelincir saat melewati jembatan hingga kamu harus masuk ke dalam api neraka. Dosa membawa petaka dari dunia sampai nanti di akhirat, teman-teman. Karenanya perlu kita taubati dosa-dosa kita. Berjanjilah untuk tidak kembali melakukan dosa tersebut. Berjanjilah, tidak ada yang membuat hina hidup kita kecuali dosa yang sudah kita perbuat. Itu satu tips meninggalkan dosa.
Satu, taubatlah. Nyesel atas dosa. Karena jika kamu tidak taubat, dosa akan membawa petaka demi petaka dunia sebelum kelak di akhirat. Yang kedua, kamu mesti percaya bahwa kamu bisa ninggalin dosa. Jangan kemudian percuma, saya tobat juga percuma, ntar saya balik lagi tuh ngerjain dosa tuh. Jangan, teman-teman saya sekalian, percayalah. Jangan percaya sama diri kamu, tapi percaya bahwa Allah akan menjagamu. Jangan percayanya sama diri, percayanya sama Allah. Kalau sama diri kita, emang bu, nih bandel diri ini. Bandel nih diri ini, jangan percaya. Saya taubat, dirinya bilang, alah lo juga palingan ngerjain lagi. Enggak, saya akan kuat hati. Ya, liatin aja, besok-besok kamu ngerjain lagi. Karena kamu percayanya sama diri. Tapi kalau kamu percayanya sama Allah, kamu bilang, ya Allah, saya gak percaya sama diri saya. Ini saya taubat nih dari dosa ini nih Allah. Saya gak mau lagi ketemu sama dia. Nanti saya pacaran lagi nih Allah. Saya gak mau lagi Allah. Saya gak mau. Tolongin saya ya Allah. Berikan kekuatan hati saya untuk bisa menghindari dosa ini ya Allah. Tolong saya ya Allah. Nangis kamu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ijabah, teman-teman saya sekalian. Allah ijabah. Tahu-tahu semua Allah dihindarin. Tuh orangnya tahu-tahu pindah kemana. Tuh cowoknya tiba-tiba dianya sendiri yang mutusin kamu. Nah kalau dia yang mutusin nih, hati kadang suka gak terima juga sembarangan. Kenapa dia yang mutusin ya? Padahal emang kamu juga emang mau putus gitu kan. Takut berdosa. Tapi dengan dia yang mutusin, padahal itu kan pertolongan dari Allah. Kamu malah mau bilang, liatin ya, gue cari yang lebih cakep daripada dia. Lah, dari dosa pindah ke dosa. Nah tuh, teman-teman sekalian, dibantu sama Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah. Percayalah bahwa Allah bisa menghindarkanmu dari dosa, teman-teman saya sekalian. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada berapa semuanya? Banyak banget ya. Yang ketiga, hindari kesempatannya. Nah, nih. Yang pertama kamu taubatin, ingetin akibat dari dosa. Yang keduanya tadi, percaya bahwa Allah akan bisa menjagamu sehingga tidak lagi berbuat dosa. Kemudian yang ketiga, hindari kesempatannya. Hindari kesempatannya. Dia ngajakin ketemuan, jangan. Kamu tahu, nih saya kalau ketemu sama dia nih, saya bakalan nih fitnah orang, ngomongin orang nih, pasti. Ya udah kalau dia lagi ngajak ketemuan, kamu jangan mau. Teman-teman yang membawa kamu kepada perbuatan dosa, hindarin, serius kalian, hindari. Ustazah, yang bikin saya bikin dosa nih suami, kan kita gak bisa hindarin dia. Hindari pemicunya. Saya ustazah tiap ketemu suami saya marah dah sama dia. Saya marah pokoknya, pasti kita berantem nih ustazah tiap ketemu. Ya udah kalau gitu hindari, bukan hindari ketemunya, hindari pemicunya. Jauhin tuh dari wajan-wajan, piring-piring, apalagi pisau-pisau. Hindari, maksudnya yang memicu kamu buat marah. Tiap kali suami kamu ngomong apaan, apa nih yang bikin micu? Tiap kali kamu ngomongin masalah apa, ini nih yang bisa bikin marah. Hindarin. Hindari percakapan-percakapan dengan suamimu yang membuat kamu marah, bertengkar sama dia gitu. Hindari pemicunya, hindari kesempatannya. Tapi udah datang sendiri tuh Ustazah, gimana tuh? Misalnya ya kalau urusannya memarah, teman-teman saya sekalian, begitu kamu marah, pamitan ke kamar mandi. Kenapa gitu? Karena kata Nabi Muhammad, marah tuh dari setan. Setan tuh dibuat dari api, api padamnya dari air. Maka apabila kamu marah, pergilah wudu. Kata Nabi gitu.
Jadi kalau pas kamu ketemu lagi sama suami kamu dan kamu datang marahnya, habis dari mana loh? Ketemu sama cewek itu lagi ya? Wah tuh, kalau udah kayak begitu, suami kamu juga, kamu tuh ya bawaan curiga aja misalnya begitu kan. Nah ini udah ada pemantik-pemantiknya nih, buruan pergi kamar mandi teman-teman saya sekalian. Mandi wudu. Emang kalau wudu gak mempan, mandi aja dulu. Kalau mandi gak mempan juga, berendam. Berendam di mana ustazah? Berendam kayak di baskom apa-apa gitu, pokoknya berendam aja dulu gitu. Itu ngademin teman-teman saya sekalian, ngademin air tuh emang ngademin ya. Ada berendam aja dulu, abis itu wudu lagi keluar. Lebih adem sekarang. Cobain ini ilmu nih, nggak jadi apa-apa kalau kamu nggak amalin. Maka belajar buat diamalin, insya. Termasuk marah manak, begitu mau marah, bentar ya nak ya, mama kamar mandi dulu ya. Itu cobain. Ustazah kok yakin banget, saya udah nyoba dan gak ada yang lebih saya percaya daripada ucapan baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi udah bilang kayak begitu, jadi saya coba dan ternyata benar ya Allah, emang gak ada yang lebih sayang sama kita daripada Nabi Muhammad. Nah, kita ngajarin tuh yang paling tepat. Jadi yang nomor 3, hindari kesempatannya. Yang nomor 4, teman-teman saya sekalian, jauhi pergaulan dan lingkungannya, apapun itu. Saya kalau kumpulnya sama dia nih, udah nih balik lagi nih saya nih, dugem ngerokok sampai ke alkohol misalnya. Kalau ketemu sama dia, ya udah kalau gitu jangan ketemu sama dia. Apaan aja bentuk dosamu teman-teman sekalian? Hindari teman-teman yang membuat kamu terjerumus pada dosa itu. Hindari teman-teman yang membuat kamu, hindari lingkungan yang membuat kamu berada dalam dosa tersebut. Ini juga termasuk untuk anak-anak kamu. Misalnya gitu ya. Oh, lingkungannya nih semuanya nih bangsa yang gak beres nih. Jauhin anak kamu dari lingkungan tersebut. Gitu. Dan hindari pergaulannya, hindari lingkungannya. Sebab nular teman-teman saya sekalian. Coba perhatiin ya. Saya pernah tahu, ini sekedar pengalaman ya. Saya pernah tahu ada pertemanan serius sekalian, perempuan-perempuan ada sekitar ini hasil ngeliatin aja ya. Bukan kemudian jadi suudon gitu, bukan. Tapi saya cuma lagi mau ngasih tahu nih. Ada sebuah pertemanan, saudara sekalian. Orangnya di pertemanan tersebut tuh ada sekitar 7 orang. 1-2 diantara mereka bercerai sama suaminya. Enggak lama loh. Yang nomor 3 cerai juga, yang nomor 4 cerai juga, yang nomor 5 cerai juga. Sampai nih ada orang gitu yang merhatiin gitu kan. Perhatiin gak gitu? Oh iya. Ya Allah, saya mau belajar aja nih ya Allah. Tinggal 1 waktu itu yang gak bercerai dari suaminya. Dan bertahan cukup lama. Tapi bercerai juga kemudiannya. Ternyata memang, saudaraku sekalian, tuh yang namanya lingkungan, pergaulan, itu subhanallah, ngaruhnya tuh luar biasa. Ya ibu-ibu coba bayangin aja deh. Kamu punya suami, temenannya sama orang-orang yang udah bercerai-cerai gitu sama suaminya. Misalnya gitu ya. Kemudian kamu, bukan artinya, kalau gitu ustazah kita jangan temenan sama janda. Bukan. Saya lagi ngomong gitu. Ini jangan salah paham sama saya ya. Saya juga banyak kok punya teman janda, tenang. Ini gini nih, kamu bayangin aja gitu. Misalnya nih, ada pertemanan yang sangat erat gitu ya. Di saat kamu mengadukan tentang suami kamu, misalnya kayak gini, gue pegel nih sama laki gue, kenapa emang? Iya, ternyata dia ada main sama cewek gitu, misalnya gitu ya. Terus nih dia nih yang udah bercerai nih. Ya, lo tahu sendiri kan dulu kenapa gue cerai sama laki gue. Terus sekarang abis lo cerai sama laki gue kayak gimana? Wah, hidup gue damai, tenang banget, gak dipusingin sama urusan laki. Dia nih bilang nih,
Di saat kemudian kita pulang ke rumah, kemudian pusing ngadepin dia, tuh pikiran tuh, hidup gue damai, gue sekarang gak dipusingin melaki, kayaknya yang hidup gue pengen damai, hidup gue pengen gak dipusingin sama urusan laki, gitu deh tuh, balik nih pikiran nih, tuh kayak gitu. Tapi kalau kamu di saat kamu punya teman-teman yang di saat kamu lagi ngadu sama dia nih, saya pusing dah urusan sama suami saya. Kenapa emang? Suami saya nih ada urusan sama cewek. Semua rumah tangga kayak begitu. Pasti ada aja nih orang ketiga, keempat emang suka dateng nih. Penyakit nih dia nih. Emang pasti semua rumah tangga mah kayak gitu. Bertahan, bertahan. Jangan mau kamu serahkan suami kamu yang sebenarnya orang baik itu, kamu kemudian bersaing, kamu kemudian kasihin sama saingan kamu itu. Jangan. Ayo, kamu kuat. Kamu kuat. Kamu adalah seorang perempuan hebat. Suamimu adalah surga, jalan surga bagimu. Ingat itu, kata Nabi begitu. Yang kita dengar dari kajian ustazah waktu itu. Suamimu jalan surga bagimu, kata ustazah kayak gitu. Udah, surga emang berat, kata ustazah kan gitu. Hadiahnya surga nih, surga berat, jadi kerjaannya juga berat. Kalau ringan kerjaannya, hadiahnya kipas angin. Ayo sekarang, kamu harus bertahan teman, bertahan. Saya bantuin doa. Karena kita enak, begitu kita pulang-pulang ngadepin suami kita, suamimu jalan surga bagimu. Terngiang-ngiang nih ucapan teman. Makanya teman-teman saya sekalian, jangan biarkan setan masuk lewat diri orang-orang di sekitarmu. Milikilah pergaulan yang baik, milikilah lingkungan yang sehat. Insyaallah. Yang berikutnya, nomor berapa? 5. Milikilah kontrol diri. Milikilah kontrol diri teman-teman saya sekalian. Milikilah riyadhatun nafas kalau dalam bahasa Arab, ya, kontrol diri. Dirimu ini remote-nya jangan kasih pegang sama orang. Peganglah sama dirimu sendiri dan berlatihlah untuk punya kontrol diri. Jangan segala-gala yang dipengenin sama hawa nafsumu kamu kasih. Ini lagi hadir ngaji kayak begini, dirinya ngajakin, udah deh berat, mendingan tidur aja yuk. Jangan diikutin, ya udah berat-berat didengerin, kan itu dah ringan kok, apanya yang berat? Ustazah Lima kan bahasanya ringan, dengerin, bujukin hawa nafsu untuk ngerjain apa yang dia beratin. Kalau kamu terbiasa melakukan itu, misalnya gitu ya, ini enak nih kayaknya makan bakso, jangan. Sekarang waktunya makan siang, mendingan makan siang yang sehat. Kan ya, miliki kontrol teman-teman saya sekalian, miliki kontrol. Ini siang-siang kayak begini nih, es. Es cendol enak nih. Gitu ya, misalnya gitu. Atau yang agak-agak berbahaya, soda nih, enak nih. Ya itu dah, banyakin es. Enggak haram, tapi kan kurang sehat. Ya kan ya, gitu ya. Nah, miliki kontrol, teman-teman saya sekalian. Miliki kontrol. Waktunya buka puasa. Ini kalau kamu enggak milikin kontrolnya, ayo tuh, pedes-pedes kamu makan, panas-panas kamu makan, es-es kamu makan, waduh, waduh. Akhirnya yang terjadi apa? Sakit badan kamu, teman-teman saya sekalian. Miliki kontrol. Jangan pernah biarkan remote hidupmu dikuasai sama hawa nafsumu. Milikilah kontrol.

makan, puasa kurangi tidur, puasa ngomong, gitu ya. Semakin banyak kamu latihan. Nih saya kalau biarin mulut saya nih ngomong nih macem-macem nih yang diomongin. Jadi kontrol. Gitu. Nah itu ya, itu yang nomor 5. Yang nomor 6, bangun kebiasaan baik. Bangunlah kebiasaan yang baik. Misalnya, dulu-dulu belum kebiasaan bangun sebelum subuh. Nah sekarang cobain. Bangun kebiasaan bangun sebelum subuh. Biasa-biasa abis selesai sholat langsung berdiri aja, gak pakai dikir-dikirannya. Sekarang mulai bangun kebiasaan dikir sesudah sholat. Misalnya gitu ya. Dulu-dulu gak punya kebiasaan sholat duha di pagi hari. Ayo bangun. Bangun kebiasaan sholat duha di pagi hari. Jadi milikilah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nanti itu teman-teman sekalian, kalau kamu terbiasa membangun kebiasaan yang baik, kebiasaan yang buruk dengan sendirinya akan hilang. Gitu. Jadi kalau kamu punya kebiasaan-kebiasaan yang baik, lama-lama akan terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa yang menjadi cara kita tadi nih ya, tips meninggalkan perbuatan dosa. Yang ketujuh, saudara sekalian, ini juga ampuh banget. Tiap kali bikin dosa istighfarin. Jangan satu kali, jangan dua kali, tapi di bilangan atau di waktu yang bikin kamu jadi terhindar dari berbuat dosa. Misalnya, mastiin diri, tiap kali saya berbuat dosa, ya, tiap kali saya berbuat dosa, saya akan istighfar 100 kali. Misal kayak begitu. Jadi habis, ya ampun bikin dosa lagi nih, ya Allah kok nonton yang gak bener ya. Misal, duduk, Astagfirullah, 100 kali. Misal gitu. Saya nyebut 100 kali itu gak harus ya, terserah kamu mau berapa gitu. Tapi maksud saya jangan dibilangan yang sedikit, karena tetap aja tuh nanti kebiasaannya ringan. Kebiasaan buruk kamu ngerjain dosa tuh tetap ringan. Tapi dengan kamu kasih bilangannya 100 kali, itu kan akan jadi bikin hawa nafsu kamu tuh gak tuman gitu. Sehingga sekalian, ini kan kita bikin dosa nih tuman. Tetuman gak? Kebiasaan gitu. Nah kalau udah kebiasaan, kan dia jadi enak aja ngerjainnya. Dengan setiap kali kamu bikin dosa, kamu susuli dengan istighfar, nanti kamu jadinya gak tuman, gak kebiasaan, gak jadi dosa tersebut sebagai sebuah kebiasaan. Misalnya gak sampai 100 sih, tapi misalnya 5 menit kamu istighfar, baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika masata'tu abu laka bi ni'matika alaiya wa abu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, atau rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tiap kali kamu habis bikin dosa, enggak usah ditunda-tunda, langsung istighfar. Segitu banyaknya. Tiap kali kamu habis marahin suami misalnya, habis berantem, habis bertengkar sama suami, duduk istighfar. Nanti lama-lama berkurang sampai jadi habis. Cobain deh teman-teman. Tiap kali kamu habis jewer anak, pukul anak, ya Allah ustazah asli saya nyesel ustazah. Ada. Bukan hanya nyesel doang. Tiap kali kamu habis ngerjainnya, duduk. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, atau rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana, saya udah bikin dosa nih ya Allah. Illam taghfir lana wa tarhamna, kalau engkau enggak ampuni, kalau engkau enggak sayangi saya, lanakunanna minal khasirin, pasti rugi saya, pasti hancur saya. Allah, kok saya jadi ibu kayak begini banget sama orang sama anak saya. Rabbana zalamna anfusana, terus kayak begitu. Tiap abis ngerjain 5 menit kamu duduk istighfar, nanti lama-lama akan berkurang sampai jadi abis. Insya. Dan yang terakhir, saudara sekalian saya muliakan, berdoalah dan beristighfarlah tiap pagi, minta agar dijagain sepanjang hari sampai malam dari berbuat dosa. Saya ajarin